Sumsel, kondisi cuaca panas yang mulai melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah mengering saat musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sumsel memperkirakan musim kemarau tahun 2026 di Sumsel berlangsung lebih kering dari kondisi normal. Bahkan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan potensi penurunan curah hujan akibat pengaruh fenomena El Nino yang mulai menguatkan. Kepala Kesatuan Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang M. Siswanto STMSI menyebutkan bahwa kondisi tersebut harus diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko munculnya titik panas dan kebakaran lahan khususnya di wilayah gambut yang selama ini menjadi daerah rawan karhutla. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui WhatsApp kami di rrd.co.id dan juga WhatsApp channel RRD Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRD Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-8884 serta pesan chat melalui RRD Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengari terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoling atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur, sahabat budaya, masih tetap di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid teh. Di hari ini edisi Sriwijaya Pagi, Senin 1 Juni 2026. Cik Rasid akan menemani dulur sampai jam 10 KGE. Di hari ini kita masih tema kita hari lahirnya Pancasila dengan subtemanya mengamalkan Pancasila dari hal-hal yang sederhana. Jadi dulur kakek di jam 8 kakek di hanya sana paca merewangi Cik Rasid. Mungkin ada hal-hal yang perlu dicerita ke terkait dengan tema yang Cik Rasid usung itu . Mungkin ada hal-hal sederhana simple baik. Mungkin ada gotong royong, itu kan merupakan salah satu jadi pengamalan dari Pancasila kita . Kemudian ada masih tetap misalkan memutuskan hal-hal yang penting di masyarakat itu dengan bermusyawarah ataupun dan lain-lain, pokoknya yang pacak diceritakan di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan . Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpat Palembang. Cik Rasid akan menunjukkan itu lagi, lagu-lagu dari Cuk Mak Ilang dari Nabila.
1: Want to get busy, you got to speak up now. Just my

0: Duh, hari Sabtu upacara ya? Males banget rasanya mau ikut.
1: Eh, kenapa coba males? Jangan dibiasain males gitu, nah.
0: Tapi kan Sabtu hari libur, Pin.
1: Pasti nggak tahu ya besok upacara apa.
0: Ya tahu, Pin. Upacara memperingati hari kelahiran Pancasila kan?
1: Nah, itu tahu. Terus masih nggak mau ikut? Padahal udah tahu kan?
0: Bukan nggak mau ikut, Pin. Cuma pasti lama banget pelaksanaan upacaranya. Capek tahu berdiri.
1: Nah, kamu jangan lupa tujuan diadakan upacara hari kelahiran Pancasila itu apa. Selain kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.
0: Iya sih, benar yang kamu bilang. Lagian gak ada alasan juga aku gak ikut upacara. Apalagi kita generasi muda. Sayang banget kalau kita sebagai penerus bangsa justru apatis terhadap nilai kewarganegaraan.
2: Peringatan hari kelahiran Pancasila menjadi pengingat betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menyatukan keberagaman Indonesia. Peringatan hari kelahiran Pancasila juga sebagai perenungan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila.

sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu

0: Unpad, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

dikenakan saat kenduri, perayaan ataupun pesta.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit. Ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasit. Inilah info selengkapnya.

Lulusan Budayo Informasi Pertama, tanggal 1 Juni 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting di Indonesia dan dunia. Peringatan tersebut mencakup sejarah kebangsaan, budaya, perlindungan anak, hingga isu kesehatan mental. Selain diperingati hari sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni bertepatan dengan sejumlah hari besar internasional. Berbagai peringatan tersebut menjadi peringatan penting nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keberagaman.

0: Dodol Sabudayo, informasi selanjutnya, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul jam 10. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Sekian info sedengar, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dodulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Mang Cek-Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prumpat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Wahai dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Badawi Sumatera Selatan. Di hari ini seru jaya pagi dari dulur, dulur. Di hari ini dari jam 5 tadi sampai jam 10 kage. Dulur, hari ini di jam 8 ini kita anjang sana ya. Jadi dulur pacat meloi berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 di acara kita. Temanya hari lahir Pancasila ya, dengan subtemanya mengamalkan Pancasila dari hal-hal sederhana. Dulu siapa dua yo? Ngapo tanggal 1 ini diperingati hari Pancasila? Itu merupakan sejarahnya. Kalau Cik Rasid dapat ke informasinya, tanggal itu merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Presiden kita Soekarno pada 1 Juni 1945 ya, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BUPPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 dasar yang diusulkan sebagai landasan negara Indonesia merdeka, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau keprikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Soekarno kemudian menyebut kelima prinsip tersebut dengan nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, berarti panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi dulu lulus apa ya? Perkembangan setelah 1 Juni 1945, setelah pidato tersebut, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil untuk yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan naskah yang dikenal dengan sebagai Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini atau PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk juga rumusan Pancasila yang digunakan hingga saat ini. Jadi terumuslah ya dari yang dia mau ke dari Soekarno tadi, terumuslah oleh PPKI. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka sampai sekarang ini sila-sila di Pancasila itu tercetus dan ditetapkan seperti itu. Jadi melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Jadi hari libur nasionalnya ditetapkan keputusan presiden nomor 24 2016. Nah, cak itulah sejarah singkatnya ngapo 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, jadi dulu sekarang pacak nelpon ke sini di 0711-351-656 untuk berinteraksi dengan Cak Rasid. Acara kita anjang sana. Mungkin bisa dicerita ke pengalaman dewe di daerah kita, di kampung kita. Caknya sudah ada. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa nih, Cek? Jadi. Wong suka rami nih,
1: Iya.
0: Nah, itu ya. Koyong madi kayak. Yung, kalau di daerah Ketua Sukarami itu, Yung, masih ada lah, Yung, gotong-gotong royong di hari Minggu atau di hari-hari itu, Yung?
1: Masih. Kebetulan sekali gotong royong. RT kan ke RW. Lima RT ya, Pak, dia ke RW.
0: Oh, jadi alhamdulillah masih ada yong gotong-royong tuh Tapi kalau di kota nih yong, kalau soal itu yong, soal misalnya ada keputusan yang melibat ke masyarakat, misalnya kan di Berembuk yong, ada enggak yong di daerah kita yong?
1: Maksudnya Berembuk bukan
0: ya? Cak, kalau di dusun masih yong Cak di dusun aku tuh di Ketiau tuh seandainya nak netap ke misalnya ada kegiatan maulutan. Nah, jadi kades itu ngumpul ke masyarakat atau toko adat atau toko masyarakat atau toko agama untuk nentuk ke kapan kita nak laksana ke itu pemulut mulutan gitu ya.
1: masih di sini. Terutama kalau ada warga sini kan nak, nak nikahan gitu kan. Seminggu apa ini kan. Ini berapa untuk panitia?
0: Beliau.
1: Yang tamu, yang di panitia meja, itu kan masih.
0: Oh masih ada yang eh? Iyo.
1: Masalah kematian, masih kalau ada kematian itu.
0: Hari
1: ini langsung ibu-ibu ini kan.
0: Alhamdulillah Mati Yung. Jadi memang sesuai dengan Cik Rasid, tema kita mengamalkan Pancasila dari hal-hal yang sederhana. Nah, seperti itu masa aku yang. Jadi mengamalkan Pancasila itu dak pacak yang dak, bukan dak pacak sih, dak usah yang berat-berat, yang kecil-kecil itu bae Yung. Yang sesuai dengan kehidupan kita nyato dak ya. Kebersamaannya. Jadi dari sila keempat musyawara ado, gotong royong ado, ini masih yang
1: ketuhanan ado.
0: Ado, nah yang uji kamu
1: di acara itu kan ado yang doanya kan. Ketuhanan kemanusiaan yo kita.
0: Yang kamu, yang uji kamu ketika ada musibah tadi dak yo ngeh?
1: Iyo.
0: Persatuan yo. Kompak.
1: Manusia. Persatuan
0: saja kerayatan, kamu
1: rakyat.
0: Iyo. Tidak
1: ayo ini bawa mengeduin yang tak
0: satu.
1: Nah ini jadi kan.
0: Sosial
1: mana ada yang ini, oh yang ini untuk bagian ini atau ini kan. Kalau di acara ini kalau ada musibah, yo yang walaupun yang beruin, yang ada ini, yang ada pembangkan, ini nyatu di situ kan. Apa dia namanya tuh? Ada semacam kamu di sini ada pak kali dia amal kematian. Jadi kalau walaupun dia sempat datang mungkin dia ada bantuan, ada yuran kan.
0: Benar-benar
1: manusia gitu kan.
0: Alhamdulillah yang berarti di daerah kita masih ada nyoyong eh, yang cak-cak itu eh masih eh. Karena mungkin daerah-daerah yang bukan kita ngomong aja yang elit-elit yang cuek-cuek itu mungkin agak susah itu
1: nyoyong
0: eh.
1: Yang elit-elit itu.
0: Iya, yang agak private-nya nyoyong eh.
1: Kadang-kadang ya mau ngomong kita nak sanjo nah ini bae dak cuekan.
0: Ragu-ragu dak yong eh. Nak besanjo tu eh. Masalahnya pagar ni lah setinggi rumah lah yong eh.
1: Pagar setinggi rumah.
0: Maka CCTV pula. Dikit ada gugupnya pula lah yong eh. Dah benar yong ai. Alhamdulillah. Berarti
1: kalau daerah sini masih.
0: Masih yong eh.
1: Yang ini itu untuk kebersamaan, yang ini itu untuk pengamalan Pancasilanya ini masih
0: yong eh, syukurlah alhamdulillah yong. Berarti yong kita tu pacaknya nggak yong, berarti apa namanya lingkungan kita tu yong eh, masa aku tu lingkungan kita tu agak lebih peduli dah yong eh.
1: Iyo
0: memang yong
1: ado apa musibah apa ini tegawang nak kawinan yang ngadu ke inilah lagi satu kan.
0: Lemak yang kalau memang itu kan masih ada, ibaratnya budaya lama tu yang masih terap ke dah eh?
1: Masih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ada musibah ada kematian, ibu-ibu dari ini kan, dia bawa apa ini kan, bawa
0: beras.
1: Kalau beras. Sana kan rakyat pagi sebelum ini, nanti malam nak ya. Tazia tu, ada ibu-ibu tu, ada yang bawa kui, ada yang bawa ini dan gorengan. Kalau untuk malam pertama ni, pertama kedua, nah malam ketiga nya, ya tuan rumah yang ini kan, tapi ibu-ibu yang masih, apa nolong-nolong apa dia kalau dia nak masak.
0: Bagusnya yang ni, iyo. Itu koyong tuh daerah kebun bunga bukan yung?
1: Bukan
0: eh. Bukan. Masalahnya aku tuh ada yung kawan kita nih, Ung RRI juga eh. Dia pernah cerita cek itu yung. Oh, katanya di daerah dia tuh kalau hari pertama kedua tuh ibu-ibu tuh Mak Jihoyong tadi bawa kue-kue goreng-goreng cak itu nang masak kuenya di tuh, ke rumah duka itu eh.
1: Iya.
0: Oh, wih bagusnya nih.
1: Jadi yang ya kalau yang hari pertama itu kan udah sempat lu sempat lah nang masak kadang yang kali musibah kan. Jadi bawa ini ya, ada yang bawa kue bolu ada bawa
0: Iya.
1: Kalau uang banyak mawak itu ada makan-makan untuk makan orang Tazia kan.
0: Oh iya. Alhamdulillah kalau cak itu dah ya. Berarti nilai Pancasila daerah kita masih tetap terjaga dah ya. Pak Yuyung, ada bonus yo nak dengar lagu apa kira-kira pagi ini? Ayo.
1: Lagu apa
0: ya? Masing Yung. Lagu nasional boleh, Nusantara boleh. Lagu daerah juga Sumatera Selatan boleh.
1: Iya lagu ini bae kita ini bae. Oh, lagi jayo
0: bae. Lagi jayo, selagi jayo eh.
1: Selagi jayo.
0: Baik, baca, siap Yung.
1: Iya. Itu baca nanti deh.
0: Oke okay, Yung.
1: Iya. Terima kasih waktunya. Ya gue ingin dengar suara ini. Apa nama tuh? Apa lagi? Kecek jayoan mas lemam. Cepat masuk kan. Apa ada cara sih dia aja kubanyanian tuh penggemar bujang sih kok ini. Nah. Hari apa sih kau curhat Siti Aisyah curhat.
0: Nah iyo yo hari Rabu yo. Oh makasih yo ngek.
1: Iya itu bae.
0: Oh.
1: Selamat pagi, selamat
0: beraktivitas.
1: Semoga sehat selalu, Yung.
0: Sama-sama, Yung.
1: Sehat juga.
0: Sehat selalu
1: dan tidak selalu sehat.
0: Nah.
1: Sehat, semoga juga
0: fit
1: terus.
0: Aau.
1: Gak itu baca rasa.
0: Aau, Yung.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek Adi Sukorami, eh. Tapi kalau aku manggil Kuyung Madi. Di belakang Kuyung Madi atau Cek Adi Sukarami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, caknya dindo kita di Waitam nih. Eh?
2: Tidak siapa maksud Adi.
0: Eh?
2: Siapa maksud Adi?
0: Cek Adi.
2: Oh, kayak kakek.
0: Kayak kakek.
2: Anang.
0: Aku panggil Kuyung Madi.
2: Memang dia orang tua nih.
0: Aau. Ayung. Ong besen, ong besen itu. Besen itu. Ong kaya rame itu.
2: Iya, ada yang rumah pagar tinggi, aduh gugup. Itu biasanya rumah, dia adalah. Taruh rumah ya.
0: Taruh ya.
2: Dipasang CCTV. Pagarnya 3 meter.
0: 3 meter. Untung gak bisa setrum deh. Untung gak bisa setrum. Apa dia Cak Asmi? Makan, oh makanlah. Cak Asmin.
2: Oi.
0: Ida nyari sen pagi ini.
2: Lagi kurang sehat badan.
0: Oh, sama Cak. Aku lah 2 hari ini. Oi.
2: Malam. Iya, 2 hari ini loh.
0: Ai, Cak sama kita nih. Apa setularannya?
2: Caknya sejocok gitu. Persatuan.
0: Cak, aku kemarin nak nanya, jadi tak hari Sabtu kemarin?
2: Kemarin?
0: Iya.
2: Jadi
0: ya? Mak, tak ngirim ke foto yo?
2: Oh, tak ngirim itu Widodo banyak foto ya.
0: Oh.
2: Widodo bagian foto.
0: Itu ya?
2: Berenang di sana dari tempat Widodo tu lah. Cuma kaki kabarnya kata Widodo dia nak rombongan perumpatnya nak khusus.
0: Wow, serius oi.
2: Mohon penyiar perempat yang ada kesempatan diundangnya katanya.
0: Oh, iya kayak
2: lagi kan. Lagi ada waktu lagi ramon perempatnya ada aja.
0: Oh, kemarin tuh dengan radio sebelah tuh.
2: Ah, iya.
0: Oh.
2: Enggak kemahan yang ngajak di sini kan.
0: Ya, sebenarnya enggak apa-apa sih biar kita bersatu.
2: Benarnya ya
0: Pak. Iya. Iya, baca sih enggak apa-apa, enggak masalah.
2: Cuma takutnya lagi ada itu dah ada Widodo biarlah ini lagi yang lain-lain dulu.
0: Iya Pak, iya udah apa lah ya.
2: Widodo tuh lah bosnya.
0: Bosnya.
2: Kalau berenang kan di tempat dia dulu.
0: Cuma
2: pada melok berenang, aku berenang di teras Widodo. Aku berenang aku hidup di teras.
0: Iya. Oh, budak ganteng itu eh.
2: Iya. Datang aja dari 30 sampai ke tahun Jambi.
0: Datang eh? Mulai lah dia tu.
2: Lincah budak.
0: Lincah dia. Sejak ada Mbak Google tu eh.
2: Mbak Google.
0: Ah, kalau
2: pagi terus aja siaran.
0: Iyo, hari ini pagi, besok jam 3.
2: Besok jam 3.
0: Iyo. Mak berpadu air bu subuh lagi ah dah kenal
2: tak apa-apa asal gaji
0: naik tidak naik cak biasa tu lah
2: tak apa-apa gaji dah naik tunjangan ya weh
0: nah sama mai oh Cak Esvin
2: oh ya
0: kalau di tempat kita masih ada Cak Esvin nilai-nilai Pancasila yang cak kami obrolkan tadi sama Cak Edi tadi gitu.
2: Cak kematian kami itu kalau bawa kue itu tidak lagi.
0: Tidak lagi ya.
2: Yang pas kematian hari pertama itu biasanya ibu-ibu ngantar beras, amplop itu biasanya jadi ke kue-kue. Kalau bawa cak ayam apa apa kue-kue dah.
0: Nah tempat
2: keluarga yang bawa kue bawa apa keluarga.
0: Iyo, itu Cak Espin. Di tempat kita tuh biasanya idak-idak itu. Ketika Cak Espin ini maaf nih sebelumnya, lagi ingatkan lagi ya Cak Espin ini. Idaknya ke itu ya, gelau atau baskom itu Cak Espin. Cak kami di dusun kami itu Cak Espin. Ada gelau jadi toples plastik besar ya, atau baskom yang ditutupi dengan tapak meja itu nah. Untuk pentakziah itu jadi.
2: Tidak,
0: cuma
2: ngamplok
0: pada
2: selama
0: ngamplok. Oh,
2: cak
0: itu
2: ya? Dari pertama biasa.
0: Iyo.
2: Kalau beras pasti nyiap ke ada beras.
0: Iyo biasanya cak itu.
2: Yang gendum itu. Nah, itulah yang bahan-bahan yang dibuat untuk makan. Dari pertama hari kedua. Sampai hari ketiga. Beras kemarin banyak yang barang lain ngamplok. Ya. Alhamdulillah kemarin tu ibarat untuk tarif tamu sampai 40 tu cukup dari warga-warga tu lah dapat dari warga-warga tu lah.
0: Itu dari
2: sampai untuk buat pendapuran dia masih bagi duit itu lah.
0: Oh, syukur alhamdulillah.
2: Itu dari amplok-amplok tu lah. Amplok dari hari pertama sama amplok sampai Nego Nuju. Nego Nuju tu biasanya yang diundang tu bawa amplok lo. Nah, jadi dikumpul dari amplok hari pertama sampai hari Nego Nuju tu lah biayanya. Tambah ada persatuan amal kematian itu.
0: Dari pakat juga ya.
2: Jadi kalau bawa makanan kata mengadu, tidak ada lagi. Dulu ada di sini. Sudah hilang.
0: Memang
2: warga tu repot kan.
0: Iyo. Kan? Memang ada di tempat-tempat tertentu memang cak itu Cak Espin ya.
2: Iyo. Tempat Cak Espin waktu mertua meninggal, nah dia ada pasti bawa ayam, bawa bolu, bawa itu bagus juga.
0: Iyo.
2: Jadi tuan rumah itu ahli musibah tu tak payah lagi buat-buatan. Dari makanan yang bawa warga.
0: Nah kalau itu tu Cak Espin, kalau di dusun wong rumahku di Tanah Abang tu masih Cak Espin yang juga mau cak mau ayam segala macam tadi ya. Masih. Tapi kalau di dusun aku ya Pin, caknya tidak lagi, cuman.
2: Tidak lagi, diganti nyamplok.
0: Benar.
2: Pokoknya bahan-bahan. Tempat di Akmin tu. Aku juga terkejut waktu mertua Dino kan tinggal kan. Jadi sama Cak Akmin. Di sini lemak juga adanya, masih dia.
0: Masih dia, keluarganya masih kental lah, ya.
2: Iya masih kental.
0: Malahan
2: cak bahan-bahan entah bahan jadilah dibawa ya.
0: Iyo, cak model-model bihun, kecap, tomat segala macam tu.
2: Mie bebek karung-karung waktu mertua tu nak juga lemak. Pernikahan juga macam itulah juga tempat Cak Asmi tu. Kami nikah kemarin juga banyak bahan dapat.
0: Iyo. Memang ada di daerah-daerah tertentu memang masih kekeluargaan memang masih iyo. Bagus itu Cak Asmi ni.
2: Tapi biasanya di daerah.
0: Iyo daerah.
2: Kota ni kan
0: nak simple.
2: Nak simple.
0: Iyo.
2: Simple,
0: satu simple Cak Espin. Sudah tu itu pula Cak Espin. Kalau di memang kita tidak nutupi Cak Espin ni. Amplop tu Cak Espin kira lebih hemat Cak Espin ni. Kalau kita banding ke Cik Yasmin, kalau nak beli ayam, nak beli gulo, nak beli gendum, beli minyak, dalam biasa kan cek itu kalau di dusun tuh, kalau dihitung-hitung lebih dari 100 ya,
2: lebih. Sebenarnya kalau amplop itu lebih praktis, sudah itu dia bisa digunakan untuk biaya lain. Itu bisa untuk biaya itu pemakaman. Beli kain kafan, ibarat juga. Tidak harus ke makanan lah ya.
0: Iyo, tapi kita kalau kemarin. Mama kita kemarin dari paket sudah ada Cik Yasmin yang segala macam tentang perkuburan itu ya, kecuali tempat pemakaman
2: Iya, tempat pemakaman itu hampir sudah setengah kan kalau untuk biaya kan dari masjid.
0: Yang segala macam kapan segala macam kan dari paket kan?
2: Iya, dari paket itu cukup lah untuk kan ada duitnya. Sudah itu kain kafannya ada dapat juga. Nah, cukup dari duit itulah.
0: Oh iya berarti benar.
2: Pokoknya kalau untuk pemakaman, untuk perluan dia hari pertama sampai ke pemakaman itu beli tau duit itu.
0: Iya, cukup misalnya dari pakat tuh kita tinggal kita ngejokan tempat pemakaman ya, Cik Yasmin pada Jo ya.
2: Iya, ibarat ngejok ya, kalau biayanya cukup dari duit pakat tuh lah.
0: Iya
2: gak nyari tempatnya
0: lah ya. Iya benar.
2: Tapi itu dapatnya hampir 2 juta lebih kan dari pakal. Beli yang di tempatnya pemakaman kan 1.5 juta. Putih dapat. Bilang 300.
0: Nah, iya.
2: Itu kan dunia.
0: Iyalah, alhamdulillah tinggal juga.
2: Yang amplok-amplok itu tuh lah untuk hari kedua kan, untuk pemakaman, hari ketiga kan. Itu lah, sampai sekarang kamera admin itu kan untuk buat berapuran masih lagi belum metui duit itu kan.
0: Iya.
2: Metui duit gitu kan.
0: Tapi biasanya ala setahunan baru dibikin berapuran Cik Yasmin ya?
2: Enggak, kalau kami 40 langsung, takutnya duitnya terpakai. Bahaya dengan duit itu.
0: Iya benar. Kemarin juga sih.
2: Lah ke sana dipinta itu 2 juta kan berapuran. Sudah lah, deal ke lagi, tinggal tunggu sudah 40 baik kan aku buatnya.
0: Iya lah, dipanjari kemarin ya?
2: Iya lah, dipanjari, deal kemarin. Cuma nunggu selesai 40.
0: Iya lah kalau cak itu.
2: Kalau di kantong lah, pakai itu cek.
0: Iya pasti dah banyak kebutuhan dah Apalagi cak
2: yang ngajak jalan aja. Nadia
0: naiklah Nadia.
2: Duit
0: dipakai utang-utang deh. Pinjol-pinjol
2: Iya
0: lah pulo. Darang iyo. Dah. Oh, dah ya Allah. Pak Yuci Asmin nak dengar lagu apa so itu pagi ini? Bonusnya? Jangan oi, lagu daerah. Lagu apa Jasmine?
2: Itu lagu apa
0: boleh? Lagu daerah, Nusantara juga boleh.
2: Yang kalau apa tuh Bunyamin S itu daerah bukan?
0: Bahasa Jakarta ada apa? Bahasa Jakarta ada itu ya?
2: Cari lagu Bunyamin S aja.
0: Bunyamin
2: aku
0: S.
2: Banyak lupa judulnya. Yang agak bagus, yang agak terkenal lah.
0: Oke, siap. Gak, aku cari ke dulu ya. Oh ya siap.
2: Itu lagu daerah ya, Jakarta.
0: Lagu Jakarta biasanya itu kalau Bunyamin itu ya.
2: Ya
0: lah, Cek. Oke, Cek.
2: Terima kasih.
0: Oke, Cek Yasmin, Cek Asmi. Yuk, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu kakek kita sambung lagi ya. Kita sambung kakek dari jam 9 lagi. Kita terus ke itu ya, jam 8 jam 9 itu terus ke juga. Untuk demo dulu kita di ajang sana ini ya. Karena di acara kumpul komunitas kita benar. Narasumbernya berhalang hadir. Jadi kita tetap nerimo dulu kita nak cerita ke tentang nilai-nilai yang ada terkandung dari Pancasila. Pada dulu jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita rengek ke dulu lagu permintaan Kuyung Madi atau Cek Adi Sukarami, Selagi Jayo.

0: Baik dulur-dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Cek Rasih teh di acara kita Anjang Sana. Di sini Cek Rasih ambil ke tema kita hari lahirnya Pancasila dengan subtemanya mengamalkan Pancasila dari hal-hal yang sederhana. Kita terima lagi dulur-dulur kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, iya lama tak masuk eh.
1: Iya Cek Rasih.
0: Tidak berkelana lagi apa masih?
1: Ini caro lah tu kita kalah antara yang muda-muda tadi dah. Tak masuk caro ya.
0: Bukan ini Cek Putra Kelana bukan eh? Cek Putra Kelana ni eh?
1: Siapa?
0: Cek Putra Kelana bukan?
1: Bukan lah, acing-acing
0: aje. Ah, acing aje. Siapa ni? Cak lah sosok akrab ni.
1: Aku baru dua kali masuk dengan caro sih.
0: Oh, Cek itu Cek Pian ini ya?
1: Sesuai lah, dia belum hafal dengan Zoro aku.
0: Iya, Cek Pian eh?
1: Hati-hati,
0: Pian
1: tuh
0: Naim
1: itu.
0: Itu serius ya. Ah, salah aku aja. Dengan siapa, Cek?
1: Dengan kabar dulu.
0: Oh, baik, alhamdulillah. Iya, tapi agak sonop dikit aku tuh.
1: Ya, tapi bagus suaranya.
0: Hah?
1: Bagus suaranya. Bunyi suara Ikun Nurjana.
0: Wah. Aduh, kalau saya kerjaan langsung nak itu kipas itu tangan aku aja. Dengan siapa, Cek?
1: Dengan Mang Helmi.
0: Mang Helmi, Mang Helmi. Oh, itu tanya lalang, eh?
1: No, itu aja aku tuh acing-acing aja tadi.
0: No. Oh, yang pasti, oh, iya, eh?
1: Iya, betar.
0: Iya.
1: Bangun Jaya.
0: Oh, juga aku tanya lalang. Aku tanya lalang siapa, Cek Helmi? Yang tanya lalang mana siapa lah, eh?
1: Itu bukan tanya lalang itu.
0: Siapa?
1: Senuro.
0: Senuro? Nah, iya, Senuro. Siapa itu kemarin tuh?
1: Yang jodoh di tangan Tuhan itu Johan.
0: Bukan Mang John bukan?
1: Siapa?
0: Mang John tuh Johan itu bukan Mang John bukan eh?
1: Mang John.
0: Mang John tuh cepedak. Apa Pak Raman? Pak Raman eh?
1: Pak Raman John tuh.
0: Oh.
1: Iya, dia tuh namanya bukan John sebenarnya. Dia tuh nyamar bae.
0: Iya, banyak dia tuh kerudung asam, apa asam kumbang macam banyak sih ngonyo.
1: Kalau John kebelagaan gitu. Kalau John, Johnny Rego.
0: Wah, kalau so ya.
1: Iya. Johnny Rego dulu kan.
0: Iya, awak mau terus ngengkol eh. Iya, uang lebih starter galau nih masih ngengkol eh.
1: Aku ada kawan Matic.
0: Apa?
1: Tahu dengan Matic kan?
0: Iya, taruh gigi lagi.
1: Ya baru
0: tinggi gigi dekat lagi. Iya, naruh gigi.
1: Naruh gigi.
0: Oh, dah. Oh, dah.
1: Ah, dah. Ngerasih.
0: Bawa mana jadi? Apa dia lokak ke pagi kau ni?
1: Tak naruh. Naruh pakai tu kebun aku.
0: Oh. Dari nampas apa dari mana?
1: Anu, tanaman nak disiram.
0: Oh, yo musim baik kuari. Oh, ya Allah.
1: Sudah lama tak ada hujan ya. Lama
0: di daerah kamu masih ada berlebak?
1: Hah?
0: Di daerah kamu masih ada berlebak? Orang berlebak?
1: Apa?
0: Berlebak? Berlebak, sawah, berlebak.
1: Oh, kan harus sih kalau tak ada hujan.
0: Oh, di berlebak kami masih ya orang berlebak.
1: Kamu ada ya?
0: Iyo.
1: Di mana? Di punan.
0: Iyo lebak-leban, lebak nanggai ada juga masih.
1: Ada juga ya?
0: Iyo masih ada. Tapi baik kau hari, oh iya. Hari angkat ikut lah eh. Aiknya tak bawa betis aik tu, bawa lutut tapi karena panas ikut panas juga aik tu.
1: Iya, sebenarnya kalau kan air tu tak ada dalam kan.
0: Iyo.
1: Jadi air tu panas kan.
0: Mm-mm.
1: Itulah kalau lagi macam ikan tak malam lah mengerti.
0: Iyo benar ya.
1: Ikannya mabuk ya.
0: Mabuk iyo.
1: Iyo.
0: Kliting dia.
1: Oh, untang dia kan.
0: Oh.
1: Itulah kalau kita ada tangguh di kami itu ya.
0: Iyo.
1: Tahu kan yang tangguh?
0: Tahu, tangguh, rekap.
1: Iyo, tangkul.
0: Tangkul.
1: Ya, cara diri orang dusun ada.
0: Iyo.
1: Lastin tadi tak tahu dia, Mengadi tadi tak tahu juga.
0: Ay, tahu cus.
1: Tahu
0: Mengadi, mau Mengadi itu orang lama itu.
1: Orang lama.
0: Iyo.
1: Dia masih lemak kan dia orang lama aku orang lama buruk. Nah, parah lagi. Jadi balik ke tema tadi. Ya sebenarnya itu harus itu gitu. Kita apa kan mengadili teman itu secara sini namanya budayakan itu ya. Tapi sayang kadang-kadang karena budaya itu telah jadi banyak lagi yang nyalankan ya. Saya coba ya. Secara sini disesinkan ini kan. Ya, orang-orang kawin itu kan oleh karena kekurang kekompakan kan. Akhirnya catering ya. Ya di situ kan namanya kegotong royongan itu lah berkurang ya. Bagus cara dulu, cara lama-lama dulu lagi ya. Ya masih kegotong royongan itu kan masih kompak ya. Tapi itu tadi sebenarnya Mbak Zari kita ini tanggung itu kan. Kota belum sampai. Jauh.
0: Dusun lewat.
1: Dikit ya.
0: Iya,
1: lewat sekilo
0: kira-kira. Iba 10 meter tak nyampe segaris ya.
1: Iya, tak sampai. Di situ kan. Dikatakan orang dosen tak galak kan. Iya, itu yang bahaya tu kan. Nah, kalau cara orang yang meninggal tadi, kata yang sudah masuk tadi, ya di situ kita tak ada cara sih kita yang kata mengadi tadi ya. Itu caranya ada itu ya.
0: Yo.
1: Yang bawa kue-kue kan tadi kan? Nah, ada di dusun kita, daerah kita di Lubuk Bandung itu ya, masih dia makai.
0: Masih ya?
1: Masih di situ, bagus itu kan? Dari hari kedua, malam kedua itu, sampai ke Ligon Ujo itu kan? Bawa makanan, dari itu dia kan? Kalau di kita, tak ada lagi itu kan? Benar kata si Astrid tadi. Ya, bawa mantanya kan. Macam itu.
0: Bukan di lebuh kamu orang neka tak ada lagi tumbuh-tumbuhan ya? Eh? Tak naruh lagi tumbuh-tumbuhan itu.
1: Oh, tak naruh lagi.
0: Oh.
1: Oleh karena mengapa? Jika tadi kita bandingkan deh ke lebuh Bandung itu orang 30 datang orang Tina itu mau lumpang kalau tahu lumpang kan?
0: Tahu.
1: Nah, itu masih di situ macam ada tumbuh-tumbuhan. Kalau di kita ini oleh karena bakarilah banyak mesin-mesin.
0: Iya.
1: Upa itu kan. Jadi itu aku setuju dengan cara lama dulu lagi ya. Iya. Orang lama-lama dulu rasanya ada nian kan kebersamaan tuh. Itu ya cara sih deh. Macam itu sudah banyak ukuran cara sih bakar ya. Jadi, kan, wih. Yang depan rumah masing-masing lah ya bakar kan. Iya depan rumah.
0: Berarti
1: kita kan kalau nak bersih di araren di kita tu kan.
0: Nah,
1: ya kita bersihkan sorang-sorang, ya.
0: Berarti
1: kota-kota tu kan ada hari Minggu. Hari Minggu kan.
0: Iyo.
1: Ya kita gotong royong, gotong pemerintahannya kan.
0: Iyo, kat RT kami di RT sini.
1: Iya, itu kan.
0: Kalau ada di grup WA kan RT ngajak hari ini kita.
1: Iyo.
0: Kalau ibu-ibunya yang bersedia nak nginjuk minum, nak nginjuk sarapan pagi, monggo silakan.
1: Iya.
0: Wah itu.
1: Itu. Maksudnya kita ke
0: saro berarti bukan aku ngapa-ngapa deh. Iya. Mak juga mungkin. Kau tak jauh. Kau tak jauh. Dosa lewat dikin. Iya. Mendusun kami ketiga masih, cek.
1: Di mana?
0: Yang dusun ketiga masih, kami tumbuh-tumbuhan segala macam itu masih kami.
1: Oh masih ya?
0: Masih. Iyo, walaupun memang cek bumbunya memang lah di giling beratnya, tapi neta ayam apa ngocek nio masih kami.
1: Ah iya.
0: Iyo.
1: Macam marut
0: nio kan? Nah, marut ni cek pakai memang mesin yo, tapi yeah. Ngoceknya diri kami lanang ya, itu lanang. Kami jantan. Pak iya. Itu.
1: Yang payah kan ya. Itu. Dari mulai sudah bersih. Dari mulai sudah bersih itu kan.
0: Iya.
1: Tukang ngoceknya orang, dari mulai sudah diperas, itu dah dari situ kan. Macam itu. Siaran sih. Radio itu kan siarannya ya.
0: Oh, ngapa Pak itu?
1: Ya cara Rabu dulu ada. Tahu lagi siaran ayam enggak? Jadi
0: dengar
1: di HP
0: baik kan ya? Tapi di Migo.
1: Dengar di HP kan
0: ya? Jelas suara kamu.
1: Iya, cara kami kan di ujung, kami di buncu.
0: Iya,
1: di ucu Cik Rasid, Cik Rasid lemai pernah mendang lewat depan kami, dusun kami. Tapi nggak cari ya.
0: Dusun apa? Dusun apa? Dusun apa tadi sih?
1: Situ no.
0: Dusun apa tadi? Dusun apa namanya tadi?
1: Bangun Jaya.
0: Bangun Jaya ya? Bangun Jaya nih. Tanjung. Iyo. Oh, dekat Seri Tanjung?
1: Iya, Seri Tanjung dulu. Setaan dengan Bangun Jaya namanya kan?
0: Itu ya.
1: Kalau di Seri Tanjung juga, tapi di Kemekaran kan? Iya, nah kalau udah lewat sehingga itu tadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Makam ini darat di ujung tolong. Jika sinyal lagi hilang-hilangan kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, cara ya itu
0: sudah
1: tidak nah itu tidak ada lagi cara suara berdiri nah keluar
0: lagi ada lagi ya
1: itu ada lah dia gue suaranya
0: itu
1: hebat kami itu sunnya
0: mak itu nenek maknya
1: lah ini kan nggak mau dikata-kata kan
0: wah sama kadang-kadang mak itu juga sama baik kadang-kadang
1: kamu yang namanya kota tuh kan ada dusun dikatakan kota kan
0: iyo
1: entar
0: ada dekat kota iyo
1: akan ini yang ramalan astin dari jalan kelemahan kegagalan
0: dari
1: kota ya
0: iyo
1: mandi lagi enggak berani dia enggak bisa berenang
0: udah tak ai yang ngecap-cap apa ai diri bae yang tahu iko orang tak tahu kalau nyapo lu ngapur bae kok payu bukan bukan sing ngono mana dengar gua apa bae.

0: si Asmi Dardar tu sekarang.
1: Oh, ikut Ahad itu ya. Semalam juga tapi tak naruh penyanyi kaki kita ringit dulu ya. Kalau ya, kalau
0: begitu ya.
1: Iya, kalau bijalah. Kalau tak naruh juga anu.
0: Tak naruh itu apa namanya dari Jambi ya.
1: Yang apa?
0: Yang dari Jambi. Apa Raden namanya itu?
1: Yang apa?
0: Raden itu apa lah gitu itu.
1: Yang penyanyi Raden itu ya?
0: Aku lupa penyanyinya itu.
1: Oh, ikut judulnya Raden ya?
0: Iya, Raden-Radenan lah itu. Enggak apa lah ya?
1: Oh, iya, kayaknya aku carikan ya.
0: Nah, jelas.
1: Iya, betul. Iya, iya. Apa aja dulu ya? Iya, kayaknya aku carikan ya. Yang penting Raden ya.
0: Yang Jambi Raden-Radenan tadi. Kalau ada Semanis Gula tuh ya.
1: Iya, ikut ada Semanis Gula tuh ya. Tapi tak tahu siapa penyanyinya, Bayo.
0: Iya, iya.
1: Iya,
0: iya. Iya, aja yang itu lah. Iseng-iseng kita ya.
1: Iseng-isengan, Pak, itu ya.
0: Iya.
1: Iya, payo.
0: Iya, terima kasih pada keluarga. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Dilancarkan segala urusannya ya.
1: Terima kasih banyak, yo.
0: Untuk kami jangan teringat.
1: Yo, tenang, Pak. Insya Allah.
0: Iya.
1: Ayo. Asal,
0: terima kasih, ya.
1: Asal jangan lupa kerabat-kerabat ini siap kelar, eh.
0: Iya, kaki itu
1: siap. Banyak.
0: Tidak, yo.
1: Ayo, yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, Rey. Kita ringet dulu. Tapi kita share itu dulu, Rey. Berita dulu, ya.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat perempat bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sabudayo, informasi pertama, tari Panji Semirang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galu Cendra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tari ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan serta nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kifas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadukan kelembutan dan juga kekuatan. Dodol Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, gelung timpus merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus menambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakaiannya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini.

0: Dan info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download Pacat Meloi, media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur, kembali lagi kita ke Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di acara kita masih di acara kita hari lahirnya Pancasila dengan subtemanya mengamalkan Pancasila dari hal-hal yang sederhana. Baik dulur, kita terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum. Ah, yang tiga iling nih.
1: Mana?
0: Sungai lais. Alhamdulillah baik.
1: Sehat.
0: Cak Ita sudah dengar ke tadi ya tema kita tadi ya. Nah, kalau di kampung Cak Ita di tempat Cak Ita, Cak mana Cak Ita? Kira-kira ada hal-hal yang berkait dengan pengamalan Pancasila Cak Ita?
1: Kalau hal-hal pengamalan Pancasila nih, kalau nak diantek galau-galau Cak itu jarang.
0: Mm-mm.
1: Pasti satu yang ada alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Satu ketuhanan yang maha
0: esa. Oh, oh.
1: Berarti kita satu ketuhanan maha esa itu pasti harus itu kemanusiaannya pasti ada.
0: Aduh
1: Cak. Satuannya pasti ada juga.
0: Oh. Kalau di Cak. Iya.
1: Ada nggak loh Pancasila galau? Keadilan sosialnya.
0: Dari hal-hal sederhana baik sebenarnya deh. Cak kata Cak Adi tadi ya, misalnya dari sisi kemanusiaannya waktu saat adanya yang meninggal Cak teh untuk pada takziah di situ kan ada nilai-nilai kemanusiaannya udah ya. Ada yang bawa-bawai kalau tempat Cak Adi itu bagusnya itu adatnya. Di hari pertama kedua tuh ibu-ibunya katanya bawa makanan katanya. Bawa gorengan, bawa bolu Cak itu nih.
1: Kekompakan dia
0: itu. Iyo, ada budaya ibarat yang bagus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila masuk kami masuk CS itu.
1: Kalau di sini mak kita tuh mbak ringkas bae, masalahnya kan banyak uang, banyak gawe. Yang pasti kita kewajiban kita nelayan kan. Pasti ada bawaan, tak tahu apa kebiasaan itu kan berat kalau tradisinya kan. Dan itu sekarang kadang sudah diganti uang dengan gula kopi. Masing-masing keinginan lah. Dan juga paling masuk ini kan adalah namanya ada kalau zaman dulu kan gelo masuk ini.
0: Iyo gelo, betul ya itu. Aku nanya sama Cak di tempat Cak Aspin kemarin tak kata katanya dia.
1: Udah jep ke.
0: Kalau dusun Cak Rasid masih.
1: Iya, masih.
0: Gelo atau atau itu baskom yang ditutupi dengan taplak meja bareng Cak itu nak ya.
1: Siapa yang nak narok ibarat tadi silakan nak berapa sukarelawan kan?
0: Iyo sukarelawan itu nak
1: punya pengenjo uang.
0: Iyo
1: nah, tapi kalau amplok kan beda kan.
0: Iyo
1: kalau ya tergantung dari inilah ibarat
0: itu
1: masing-masing lah
0: ini
1: rezeki ini tadi lah.
0: Iyo
1: ibarat almarhumah ya. Kalau dia ada rezeki kita masih sampai ke situ kan. Modus-modus bukan. Masih tradisinya kan.
0: Tradisi memang cak itu ya. Kebersamaan kita, kebersatuan kita dak ya.
1: Iya, kalau duit persatuannya kan beda.
0: Dari paketnya beda lagi cak itu.
1: Itu yang tadi gunakan tuh ini almarhum itu lah kan. Ongkos kata uji lagu itu kan mau dikubur pakai duit.
0: Nah itu segala nak duit banyak lagi dah.
1: Nak beli tanah itu sekarang beli tanah.
0: Iyo. Kalau beli emang ini lah beli.
1: Tapi, nah itu kan persatuannya lah hilang deh. Yang kalau itu kan sukarelawan kan. Untuk gali lubangnya, untuk ibarat tadi, pokoknya persatuannya tuh aduh kalau dulu kan. Nah sekarang sudah bayar galau kan.
0: Iyo. Di dusun bae main hari cek itu cek tadi lah agak ada yang beda-beda cak model cek tadi beliau yang di itu tadi.
1: Iya.
0: Dia lah dusun yo ujinya dusunnya lah arah ke kota tapi belum nyampe jauh. Iya. Tapi dusun lewat dikit tadi.
1: Ya kadang-kadang kan kalau kita hitung uang yang ibarat bertawang tadi masih nak dijo ini juga kan di toko. Nah, Pak sekalian kita ngumpang ya kan.
0: Iya.
1: Tadi masih ngeluar duit juga.
0: Iya. Kalau di
1: repot kuo.
0: Iya, kalau di kota memang cak itu nih cak ita. Tapi kalau di dusun-dusun cak ita, cak aku udah jauh-jauh beda ya, di dusun Cek Rasid be. Kalau yang meninggal itu, kalau tanah kuburnya masih gratis Cek Ita, belum ada bayar-bayaran segala macam itu. Untuk yang gedek-gedek lubang itu juga masih ibaratnya masih keluar-keluar juga dah ya.
1: Ya.
0: Kita kan cuma kadang-kadang membawa ke nasi bae nasi ataupun beli kerokok itu dah eh untuk mereka-mereka itu itu nah. Enggak ada nak upah barang kalau play makan ngupah barang kan.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ini enggak duit galo
0: kalau. Nak duit galo kalau di kota nih yo.
1: Walaupun ngomong ada ke rasa kebersamaan dia kan masih nak duit rokok.
0: Heeh.
1: Ada pribadi kita kan.
0: Heeh.
1: Jadi daripada uang berotok kayak mak mano kan makanya kita sekalian ngupah.
0: Heeh.
1: Terima beres sekian
0: kan. Mm-mm.
1: Ya kalau beli tanah sama pemakaman atau sekalian mana itu kan hampir 2 juta ya.
0: Iya benar Cak, iya. Cak kata Cak Aspin tadi.
1: Iya.
0: Iya itu bes tempatnya 1.5 juta
1: dah,
0: eh.
1: Iya. Mm-mm. Tahun berapa ya? 2012 pas ayahanda almarhum ya. Berapa itu sudah hampir 1 juta ya. Di tanah sekalian gali lubangnya kan. Sudah ibunda ini tadi berapa? Lalu pe dari situ. Itu juga ada kelas-kelasnya ce. Kalau yang di depan tu VIPP.
0: Iya VIPP, VIP ya?
1: Bukan VIPP.
0: VIPP. Oh, dah ya Allah.
1: Kita masuk yang depan nih barat tadi. Nggak dekatnya kan? Kita kalau wak-wak gitu, nenek, kita kalau komring omba ya kan? Nah, di dalam kalau itu, kalau almarhumah ibu sama papa dulu di depan ya kan? Biar ini, biar dekat. Nah, itu ya siaranya kan? Gitu. Pakai biaya
0: gal. Iya. Kalau soal itunya Cek, itu gotong royong daerah kita untuk gotong royong kebersihan, gotong royong apa masih ada tak di kampung kita?
1: Oh iya, kalau soal kebersihan masih ada kan, tapi makcik kita tuh kadang-kadang itulah, kadang barat tadi banyak lo beruntuk kayak kan. Lebih baik kita ini baiklah.
0: Mesti gede dewe di masing-masing eh.
1: Ya pribadi lah.
0: Yo.
1: Kalau soal nyuci piring kalau di sini ini upah deh.
0: Oh iya eh.
1: Apalagi kita sudah cateringnya nih.
0: Oh iya.
1: Itu daripada kita nyuci apa lama balik kotor. Kotor sian. Tapi di rumah masih juga nak cucian.
0: Iya bener.
1: Keluarga itu kan tidak mungkin kita tidak dengar ke piring. Apa-apa itu kan perlu galau. Walaupun hidup itu mati, hidup senang susah dipakai galau ya.
0: Oh iya.
1: Tapi senang kan kita perayaan pernikahan perkawinan kan. Kalau susahnya iyalah itu lah kehilangan gitu kan.
0: Iya. Kalau soal nyuci piring ini aku cerita teringat puluh dah ya. Memang ada adatnya memang agak berbeda aja ya. Ada sekarang ini nyuci piring itu ada yang masih ibarat itu tolong menolong antara adik-beradik dulu-dulu lah ya. Cak keluar di dusun aku masih Cek. Nyuci piring itu masih keluarga-keluarga masih gak bantu-bantu ya. Tapi kalau dusun rumah tuh di Tanah Abang tuh lah sudah itu Cek dia nyewa wong barangnya.
1: Iya.
0: Bayar wong itu nah.
1: Masalahnya dia kalau capek.
0: Jadi bayar uang 2 atau 3 uang atau 4 uang tak ya? Bayar selama 4 hari itu, 4 hari gawian tuh ya.
1: Diborong
0: ke baca itu nah berapa
1: baca itu. Ada penawaran kalau nak cuci piring enggak? Ya silakan.
0: Biasanya enggak jadi itu. Ada nawari setelah kita ada bunyi nak sedekah tuh, ada datang berani nawar ke diri dak eh. Ayo siapa kira kami bank nyuci piring kenyo. Kami ini wongnyo. Kaget baru nego harga dah eh.
1: Iya. Kalau ada yang dipercaya eh, kalau tidak dipercaya itulah dia sendok mana-mana.
0: Tidak
1: ada gelalap. Tidak ada sendok hilang seluk dua lusin. Sering itu Cek.
0: Ay pasti itu Cek.
1: Nah, kalau kita minjam catering kan?
0: Iya biasanya. Kita tuh biasanya kalau kalau di dusun tuh memang kalau soal alat-alatnya kita minjem Cek eh.
1: Ya.
0: Kalau masaknya kalau masih panggung, ya, masih panggung barang
1: kalau ada yang nak kawin kayaknya.
0: Iya,
1: kalau minjem alatnya
0: bae. Minjem alatnya bae biasanya.
1: Kalau kita ini kan. Mm-hmm. Kadang-kadang kalau hitung-hitungannya lauk itu satu porsi umpamanya 40 kan. Mm-hmm. Nah, tergantung lauk kan itu. Mm-hmm. Nah, hitung-hitung. Ya, kadang-kadang ibarat tadi kalau kita masih nak hitung-hitung memang lemak masak.
0: Oh.
1: Tapi kadang-kadang merepotkan.
0: Iya, tergantung keluarga tuh lah. Kalau kalau keluarga banyak lemak, banyak bantu deh. Tapi kalau kalau
1: kalau masak tuh sih ada rasa kebersamaan.
0: Bersamaannya, iya, mak itu.
1: Masih ada kan?
0: Heeh.
1: Kumpul-kumpul makan
0: kumpul-kumpul. Iya, singonyo. Heeh, siang malam singonyo. Masak-masak segala macam nih. Yang penting kalau kalau kalau jika kami di dusun tuh sih penting kopi sama kue itu jangan putus ya, itu benar.
1: Jangan putus.
0: Iya, kalau kue sama bolu-bolu tidak putus, gancang rame dia datang wong. Iya, wong
1: lagi rokok.
0: Tambah lagi. Asli. Jumpul galo singgonyo main gaplek lah iyo. Singgonyo, wae tenian cek.
1: Kadang-kadang makanya kita nih adik-beradik ini sudahlah daripada merepot kan kita kurang tidur apa lah malah kita ini be praktis be.
0: Itulah lang di kota ini lagi cek ya. Iyo sepi tak mak. Cak buat juang tu cak tidak ngusirkar eh. Katik bunyi-bunyian. Mana? Serka beda. Okey lah kalau itu. Payo cek kita. Kira-kira dengan lagu apa sepagi ini?
1: Aku tadi nak mewakili Nadia
0: Nah, apa dia lah bangun lah jam-jam. Biasanya masih tidur
1: dia. Nadia belum aku kalau walaupun dia lah bangun dia belum monitor ini.
0: Ayo
1: mewakili Nadia untuk uang hitam tadi.
0: Apa dia tuh?
1: Minta lagu Cak Pakem.
0: Cak Pakem eh. Memang nih uang uang yang uang itu Cak Pakem nih memang nih.
1: Iya. Ini
0: wakil
1: dari
0: Pak Kam. Pak Kam. Cak Pakem. Cak salam Cik dari Cik Iwan.
1: Oh, alhamdulillah, salam kembali. Sehat ya.
0: Sehat dia nyong. Memang Pak Pakem itu Cak itu Cak Ita ngomongnya.
1: Iya, itu Cik Iwan itu. Cik Iwan kan mendukung.
0: Oke Cik Ita.
1: Melok siaran. Kan melok ikut online dengan Cik Iwan namanya galak tak terbagi.
0: Iya.
1: Itu kan monitor. Kalau ada di rumah monitor, kalau pergi dah.
0: Iya, saya.
1: Heeh. Iya. Itu aja
0: Oke Cik Ita.
1: Salam untuk Cik Iwan
0: Oke.
1: Selamat siaran namanya Cik Iwan Tapi
0: iya.
1: Sanjo kayak kalau bertemu kayak kalau masuk
0: Ya,
1: aku juga keluarga di rumah.
0: Oke, Cik Ita. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita, Sungai Lais dulu kita nih jaga masuk di Cik Kasih teh. Alhamdulillah pagi ini pacak masuk tuh Kangen juga aku. Di belakang Cik Ita, siapa nih ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah. Oi.
2: Aku Simbolon.
0: Simbolon. Akhir dulu siapa yang lamar Simbolon ini?
2: Entri tamang ini, tamang Pinang.
0: Ai kata-kata tak ngajak ya kamu makan.
2: Oh iya, aku tu nak ngajak tapi nak ngajak.
0: Tak ngajak. Iya.
2: Kaget kebuat tu alasan khusus untuk penyiar itu agak ada ni ada.
0: Itu Bukan. Kolam renang kita, apa cak mana ceritanya?
2: Kita di belakang rumah aja, penyewong.
0: Penyewong,
2: Iya. Lagi aku nyuruh Cik Gayang undang segala-gala penyiar,
0: Undang itu,
2: Iya, pendengar juga kan penyiar baik yang undang.
0: Iya, dah,
2: Itu tuh yang itu, nak kepengen, berenang lah, bayu aja aku.
0: Berenang,
2: cuman bayar dek-dewek, ya. Kamu semuanya indah, tapi gak menunggu.
0: Udah aku kira kemarin tuh itu ke jaga waring
2: tidak
0: rupanya tempat cah itu ya cah Endra ya
2: itulah lemak tanggung jambi lengkap mall ada sih mall pasar ada kolam renang ada masjid
0: ada mall apa di situ gaya
2: itu lengkap ya sini. Oh, iya. Banyak sini. Iya. Kalau nak beli ubi ada sini.
0: Ada
2: Iya ubi.
0: Oh ya aku kalau ngomong ubi tanah jambi tuh dulu itu dak Chandra mas, kenal lah sama Ung EI dulu itu Pak Trisno.
2: Pak Trisno. Oh ya, tahu.
0: Mas Tris.
2: Iya, ada.
0: Oh. Aku dulu pernah tempat dia dulu minta kates.
2: Di belakang aku ini hitam, tapi lah jadi batu galau ini. Yo kates lagi kebunnya ada juga, tapi tidak banyak lagi kebunnya kan.
0: Mm-mm.
2: Tapi kalau nak ubi, saya rasa menggalak. Dia buat bawa ke karung.
0: Mati kau. Sekarang nak berjual itu.
2: Berbagi je lah.
0: Oh, berbagi. Oh, berbagi dengan bagi dulu dulu kita orang eh. Iya, benar. Makanan
2: ini kalau demam mobil dia memang keramuan.
0: Iya, benar demam dia.
2: Biru.
0: Tak layak spin. Oi, dulu kita ni. Wah, hitam itu deh.
2: Lemak
0: dia tu, iya.
2: Lemak dia tu, iya. Tak galak,
0: tapi kena perak dia. Kena penyuk ke dia? Perak
2: ke ni, kan? Cuma dagang yang gelam,
0: pokoknya besar.
2: Tembul
0: dia, kan? Besar, tembul. Banyak yang datang kemarin, siapa-siapa, Wai?
2: Ada cerita, Nadia, ada,
0: ya.
2: Ini juga, bu, yang apa pelampung tadi ya, sama
0: pelampung tadi datang, oh pelampung tadi
2: itu, ya, datang juga dia dan yang
0: lain-lain nih yang itu di yang radio sebelah kita tuh banyak juga datangnya,
2: ada juga ya, makanya tidak gabung tuh di akhir.
0: Oh,
2: untuk yang seminian kan. Iya,
0: kamu kira gak kami secakaran jadi
2: tidak juga
0: woi,
2: dalam mak baik kan.
0: Aku yakin profesional aku galau ya. Iyo, aku cek kami cek. Iyo, malah kami cek kalau pajak stuker kan cek, stuker kan ada informasi dah eh. Iyo, kalau ada lokal iklan minta kami ini.
2: Tunggu lah,
0: tidak
2: lama lagi
0: itu
2: ada menangannya.
0: Oke, siap.
2: Memang banyak ni nak kepengen lagi nak berenang kan, tidak wajar.
0: Iyo eh.
2: Oh,
0: cik, awang dosun aku ni.
2: Iya, gaya batu pacak.
0: Pacak, belentuk masuk ke dalam tu ya. Oh.
2: Aspen ni gaya ni, tak tahu gatik gaya ni.
0: Oi, dah pada itu eh. Dah habis-habis kalau nak ngatur dia tu.
2: Iya, dia tu lengkap ni. Lengkap. Yang gajah ada di dia.
0: Maaf, pacak Aspen. Jangan tersinggung. Oh, iya. Kakak kena main ni. Iya. Pada marah dia tu eh. Kami doa cepat-cepat. Iya, cepat umur dia tu. Cek itu, Cek Indra.
2: Ya.
0: Mana sesuai dengan tema kita tadi tu, daerah kita masih ada dak eh? Yang gotong royong segala macam itu.
2: Kalau di kami cek atau cek dari apa fluorannya tiap hari Jumat kami. Kalau untuk kami ini kan sebulan sekali. Untuk komplek kami ini. Ya, komplek kami ini sepuluh kali ada pembersihan. Ya. Memang untuk nanggerak ke pasar kata memang agak susah ya
0: lah. Yo dari RT itu lah. Berarti sama cek itu Chandra. Kalau daerah RRI sini kan dari daerah kelurahan ya dari RT hari Jumat itu cek Chandra.
2: Dan juga gagasan dari Pak Wali gitu
0: janji dulu.
2: Tapi lemak jerit asal ada sen sekarang ni mesin nganal ya kan.
0: Kalau cak kami di Talang Keramat tu hari Minggu.
2: Hari Minggu
0: eh. Iyo, kaki kalau RT di umum di grup eh. Kita minggu ini nak itu bersihan itu nah.
2: Ini kalau minggu tu jelas saya banyak lah nak kondangan. Nah, ini yang banyak ni yang. Jadi ayam macam tu alasnya lah, aku pegawai.
0: Memang ni CM.
2: Iyo kalau kau ini lihat nanti lah.
0: Ada. Memang karakter uang memang ada cak itu cak.
2: Iyo ada. Di mana tempat ada dua galau cak lah ni.
0: Kalau aku cak.
2: Kalau nak ngajak pembersihan aspen tu galaknya.
0: Iyo. Kalau aku galak ngomong itu. Ngapu cak pengen dilangkah dalam ngapu nak telepon ini. Kaget Mang Pen, sudah nih Mang Pen.
2: Kaget Mang Pen itu kundang kaget Mang Pen.
0: Iyo.
2: Jangan tak datang, yo.
0: Oh dulu gitu tuh, eh.
2: Nak berkumpul kan?
0: Iyo, benang
2: nih. Iyo, langkan ke ini cuma setengah jam paling.
0: Jadi menunya bawa dewe-dewe kemarin tuh. Apa Cik Endra kalau nanggung ya?
2: Ini, memasak nih yang
0: dia lasi. Memasak nih ya nih.
2: Iyo.
0: Oh, ya dah.
2: Pokoknya datang terima beres.
0: Terima beres eh.
2: Dewek
0: sini. Oh, itu ya.
2: Pagi-pagi adalah cemilan. Siang makan nasi gitu kan. Siang. Balik ke sana makan lagi.
0: Iya. Coba kirim sini foto-fotonya aku pengen nyengok. Nyengok keradasan kamu kemarin. Ada enggak video-videonya juga?
2: Ada videonya
0: juga.
2: Coba. Kalau yang ada layar screen tuh ini be centang be joget be.
0: Jangan usah dijenguk eh. Oke deh. Oke Cak Endra, makasih banyak. Oh iya. Kaget kami tunggu undangannya ya.
2: Iya. Minta lagi ya sama jelasin.
0: Ya sama Pak Yo.
2: Iya, yang aslinya ya.
0: Yang asli.
2: Jangan yang bahasa Inggris yo, ya bahasa Inggris yang itu ya.
0: Oh, udah ada nih. Ya yang sama tuh ya asli ini siapa nyanyinya? Zul ini bukan?
2: Nah, iya.
0: Hah?
2: Iya, jangan yang ada itu ada yang agak remixnya nama tahu yang.
0: Iya, ada yang ada versi rock ini dah eh.
2: Iya, enggak usah nah yang itu. Kan betino aja guys,
0: gitu lanang enggak usah. Celana enggak usah cano gitu deh.
2: Celana baik, ya bridging kan. Kita biarin untuk gala-gala
0: bagi guys. Oke, siap.
2: Buat ya selamat tugas sehat selalu ya.
0: Terima
2: kasih guys. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yuk kita rengek ke dulu ya. Darinya Cak Eli sama Cak Eli pulau Cak Ita Sungai Lais sama dari Cak Hendra Dodo.

0: Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

0: Baik dudulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek RCT, Mariam Dudulur. Dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 kage ini ya. Dudulur, Suara Budaya cara saya lagi senyum-senyum nyingokin kesiruan kawan-kawan kita ya, dulu gitu yang kirim oleh Chandra Widodo. Bang kasih Chandra senang aku nyingoknya. Baik dulu kita terima lagi dulu kita nak nimbungi acara kita di hari lahir Pancasila ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oi, tumben sudah bangun?
1: Hah?
0: Tumben sudah bangun?
1: Tidak tahu, rasa-rasa kayak ada yang nyebut-nyebut nama aku tadi. Bangun dengan sendirinya lagi.
0: Ay, nah, lagi. Kirim biasa tidak tinggi hari katanya.
1: Ay, siapa?
0: Oh, ji. Uang itu, uang hitam.
1: Itu, eh.
0: Uang hitam.
1: Jangan sebut merek.
0: Uh-uh.
1: Oh, iya. Dia tuh kan sok tahu galus. Dia tuh tentang kehidupan aku tuh
0: mencak
1: sok tahu nih
0: andanya. Sok tahu nih itu ya.
1: Sok tahu, iya. Ngomong bahasa sekarang dia tuh sok tahu.
0: Wah, sok tahu, sok tahu.
1: Iya, kenapa dia rasa cengar-cengir.
0: Aku juga ini Nadia nanya ini, you know.
1: Oh.
0: Nanya apa lah, tidak tuh suaranya tuh.
1: Gitu ya.
0: Wah, heboh kalian itu ya.
1: Oh, iyalah heboh. Udah heboh, udah rame dia.
0: Wih, kan usul ya.
1: Pokoknya kalau lah kumpul-kumpul kayak itu. Istilahnya tuh heboh, guna-guna.
0: Dalam
1: macam adon gitu ya. Iya.
0: Ngapu wong waitan pakai baju koko dia.
1: Dia tak salah kostum.
0: Kostum.
1: Iya, tak kostum
0: dia. Ya, jenguk kamu pakai baju
1: acara,
0: baju kaos segala.
1: Kumpul-kumpul acara santai pakai baju koko.
0: Apa dia tukang doanya?
1: Nah.
0: Iya.
1: Uang tak ada. Senang lagi
0: dia. Ya Allah, dah.
1: Tak kostum dia. Memang ni ada tu. Iya, dia kelas.
0: Oh,
1: dia,
0: oh.
1: Tapi dia tak
0: ganggu, tidak?
1: Tidak ganggu,
0: tidak. Tidak ganggu,
1: iya. Aku dia obrolan gitu, bicara.
0: Kita tema kita hari lahir Pancasila.
1: Oh, sakit Pancasila.
0: Tidak, lahir.
1: Lahir Pancasila.
0: Oh, temanya mengamalkan Pancasila dari hal-hal sederhana wae yang terjadi di DDI dari kita, kampung kita. Kalau Cak Oji Cik Asvin tadi ya, dari sisi kemanusiaannya. Cak
1: masuk
0: lagi
1: dia tadi.
0: Masuk komentar dia. Masuk nomor 2 dia tadi tu.
1: Pacak dia untuk komentar.
0: Kak ngeme kuong. Yo di acara takziah kan sisi kemanusiaannya ada dulu itu tu ya. Daerah dia itu masih ada lah rasa kemanusiaannya datang takziah nunjuk ke segala sesuatu untuk keperluan apa yang menerima apa namanya tuh musibah ada itu ada musibah kayak itu. Kalau di Cik Adi tadi Cik Sukarami dalam segi gotong royongnya ada gotong royong, ada musyawaranya, misalnya ada acara hajatan pernikahan nih, ada pembentuk panitia cak itu naik masih berlaku. Terus itu ada lebih itu lagi yang lebih tajuk lagi aku apa pada saat ada yang musibah ya meninggal ya. Ibu-ibu situ hari pertama hari kedua tuh bawa itu nah, bawain kue, bawain kue, gorengan. Iya. Salut aku.
1: Banyak sebenarnya cara itu yang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Iyalah termasuk kita rukun sesama tetangga pun itu juga masuk ke ini ya dari pengamalan kelima butir Pancasila itu kan. Benar ya tadi gotong royong. Termasuklah dari kumpul-kumpul kami kemarin itu juga masuk itu pengamalan Pancasila itu gotong royong kami ini saling tolong menolong habis kemakanan gitu. Iya ya banyak hal kan dari yang ya lah yang sepele lah yang hari-hari kita jalan di dalam kehidupan kita sehari-hari
0: iyo,
1: kan
0: iyo,
1: ya yang dia omongin yang tadi itu lah iyalah galau kan ya gotong royong. Termasuklah kita gotong royong kan banyak banyak ininya bentuknya kan, dari bersih-bersih ke
0: lingkungan
1: kayak itu kan, gotong royong misalnya ada yang musibah kayak itu kan,
0: bantuan eh.
1: Iya.
0: Cak kemarin kamu gotong royong itu ngumpul ke makanan deh, makan sama-sama deh.
1: Makan sama-sama juga gotong royong juga. Kalau dak itu kan dak apa? Tidak habis makanan ya kan?
0: Iya.
1: Ya,
0: bukan.
1: Iya yang mau masak.
0: Sinat bawa apa kemarin Nat?
1: Aku.
0: Jadi kau minang tulang kemarin?
1: Tidak lah.
0: Uji aspin. Uji aspin kau minang tulang.
1: Aku bawa ini ketan segitiga,
0: Mas. Oish.
1: Iya, ada yang pengen dan nyicip, enggak kebagian dia. Syukurlah, Bu.
0: Ketan segitiga yang pakai gula merah itu, Nan.
1: Iya.
0: Oh, Nan, aku senang juga, Nan.
1: Galak juga, Kakek kalau ada acara lagi Pak Mahendra, Kakek lagi kan Cak Rasid nyicip lagi ya.
0: Nat, yang gendut yang kau pegang itu siapa tuh, Nat?
1: Itu. Itu Dipan namanya.
0: Dipan. Oh, radio sebelah.
1: Iya, pokoknya Dipan namanya.
0: Oh, iya iya. Heeh.
1: Alis Budi Tampan oh gitu gaya.
0: Budi Tampan.
1: Iya, beradaan dengan Budi Anduk gitu.
0: Oh, itu eh?
1: Iya. Itu Pelampung itu Cik Rasid.
0: Pelampung itu eh?
1: Pelampung itu.
0: Lemak kalau kelelep pacak itu pucuk perutnya deh.
1: Iya. Itu Pelampung itu aku buat dari rumah itu.
0: Itu eh?
1: Iya. Tapi sampai situ aku tiup dulu dia kan kunci angin dulu kan. Pelampung itu tuh.
0: Iya deh.
1: Cak Wong ya bentuknya.
0: Wih, heboh kali ini tuh eh. Seru.
1: Mudah-mudahan deh kan panggilan agak ada undangan lagi
0: undangan ya,
1: lagi
0: untuk dulu di perempat deh sekali ini deh
1: oke deh kalau berak terkaget di kolam ini.
0: aspin tulah berak. Iya dia tuh lah jadi tumbal.
1: Dia tuh memang cocok jadi tumbal tuh lah dia
0: oke Nat, kira-kira Nat nak dengar lagu apa Nat bonus Nat?
1: Lagunya Uji Mangadi Ringam ujinya.
0: Ringam.
1: Iya.
0: Ringam sama siapa nah?
1: Yang itu lah siapa lagi cara.
0: Uy kamu ini numbal ke dia juga lo.
1: Iya untuk dia tuh lah.
0: Oke deh, yang versi Bucu Band ya, apa ringam yang biasa?
1: Apa? Terserah lah, mana yang bagusnya Cik Rasid. Aku... Pokoknya yang terasa yang ringamnya lah, itu lah ya. Biar dapat feelnya ya.
0: Wah itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau cak itu.
1: Iya.
0: Oke Nat, makasih Nat.
1: Oke lah, terima kasih
0: Teh. Oke Nat.
1: Selamat menikmati foto-foto dan video-videonya. Iya, mudah-mudahan kayak Cik Rasid ada juga di dalam foto itu.
0: Oh, kalau ini tidak mungkin Nat. Kalau kamu ngaduk lagi kayaknya. Yeah. Amin,
1: amin dulu.
0: Ngarep.com ini Nat eh.
1: Iya. Iyalah, itu bicara kita.
0: Oke Nadia. Ya,
1: selamat bertugas ya. Semoga sehat
0: selalu
1: ya.
0: Oh iya iya, oke siap. Kasih ya.
1: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, dengan penelpon terakhir kita, Cik Nadia sudah bangun satu tadi. Mengakhiri kebersamaan kita di hari ini di Sriwijaya pagi bersama Kulo Cik Rasid teh. Selanjutnya di Sriwijaya siang kagak ada si ganteng Cik Ilham. Mereka dulu gitu galo-galo. Dari jam 10 ini sampai ke jam 15 atau jam 3 sore kagak. Beda dulu dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cik Rasid mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Pati. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya Siak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Majeng Babaso Telambang.
7: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
8: Berapa?
7: Nian?
8: Sebenarnya?
7: Niko?
8: Kamu?
7: Ayun?
8: Mau?
7: Gedano?
8: Uang?
7: Niku?
8: Itu.
7: Pintenian niko ayun negedano niku.
8: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
6: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di edisi 1 Juni 2026 di hari Senin. Kembali Sriwijaya siang, kali ini bakal berewangan dengan Kolo Cailham. Dan kita bakal sama-sama sampai jelang kaget di jam 15 petang ya. Kebersamaan kita bakal kita awali dengan program, yaitu ada rompok kita ya untuk kali ini tentang tema kuliner. Dan juga kaget kita bakal ada teras UMKM di jam 11 sampai dengan jam 12. Ada juga informasi dan juga hiburan dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri. Dan selain itu juga, lagi kita bakal kembali bergabung bersama Perempat FM Jakarta untuk meloi suara budaya Nusantara di jam 13 sampai dengan jam 14. Ditutup untuk Besanjo jam 14 sampai dengan jam 15. Untuk Mancibica yang pengen bergabung, kagiannya boleh 351656. Kita bakal buka line telepon dengan lagu-lagu Nusantara. Dari kawasan studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini ada lagu Kemana. Biasanya kalau di jam sema ini masih bisa ditanyoi nak kemana, pasti jawabannya nak ke dapur. Apalagi ebok-ebok kita ya, singgo kato jam sema itu lagi siget nih kan, untuk mempersiapi lauk pauk yang kayaknya bakal disantap oleh keluarga besar Manca Bece, karena ini jamnya memang jam sibuk juga ya Manca Bece ya. Dan ngomongin soal persiapan untuk masak lauk ya, kemarin kan kita barusan lewat momen Idul Adha, tentu sudah dapat daging kurban. Ini bingung pengen di apoke, kalau dibikin rendang kayaknya sudah biasa, dibikin apa lagi tuh, gulai pindang, cek kita di Palembang kan, itu juga sudah biasa. Tapi kalau dibikin kuah bening, cek mana nih Cak Ilham? Nah, ini kebetulan untuk di rompok kita bakal ngejuk informasi tentang resep sop kambing bening yang gurih, segar, dan juga anti bau perengus. Oh, singgonya batuk terus ini ya. Bancu-acu manca-bica ya. Nah, ini sop kambing kuah bening menjadi salah satu menu yang paling digemari saat Idul Adha, selain sate dan juga rendang. Kuahnya yang segar dengan potongan daging kambing empuk bikin hidangan ini cocok untuk disantap bersama dengan keluarga tercinta. Namun banyak wong yang masih khawatir untuk memasak sop kambing karena aroma perengus yang cukup kuat. Dan padahal terdapat beberapa cara sederhana supaya sop kambing tetap nikmat dan juga tidak bau ya. Dan dulur-dulur yang pengen menikmati hidangan berkuah yang segar dan juga gurih manca-bica ya, resep sop kambing bening tanpa bau perengus ini tentu pacak menjadi pilihan untuk kita coba di rumah. Dan ini dia sedikit informasinya, kalau kita tidak senang sop kambing tadi dengan kuah santan, kita pacak mencoba sop kambing kuah bening yang punya cita rasa segar, gurih, dan juga kayu rempah. Dan resep ini dikutip dari laman detikfood.buku dengan judul Step by Step 25 Resep Sop dan juga Soto Kuah Bening karya Siska Suitomo, ini namanya. Nah, dulur-dulur, supaya sop kambing tidak berbau perengus, daging sebaiknya tidak langsung dicuci sebelum direbus. Rebus terlebih dahulu daging kambing selama sekitar 20 sampai dengan 30 menit untuk membantu mengurangi aroma khas kambing. Kemudian buang banyu rebusannya tadi, cuci daging sampai dengan bersih sebelum dimasak kembali dengan bumbu sop. Dan untuk bahan-bahannya ini gampang nian ya. Kita sudah nyiap ke dagingnya pasti ya, kalau kata dagingnya nak masak apa gitu ya. Dan juga siap ke 250 gram kentang yang sudah ditetak ya, dan juga 20 gram wortel yang sudah ditetak juga. Dan kita siap ke 8 butir cengkeh, 5 cm kayu manis, dan juga ada 1 biji pala, ada 10 cm jahe, dan juga 6 lembar daun jeruk. Kemudian kita siapkan juga 5 cm lengkuas, kita memarka atau geprek, pak, wah, itu ya. Dan juga kita siapkan 3 buah tomat yang kita tetak juga. Dan kita siapkan juga 5 butir bawang abang, kita cincang-cincang ke. Dan siapkan juga 3 siung bawang putih, kita geprek juga. Dan jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, 10 butir bawang abang, kita iris tipis juga, dan 2 liter banyu yang sudah bersih ya. Dan kemudian 2 sendok makan minyak goreng yang sudah kita siapkan juga. Untuk bahan pelengkapnya, kita siapkan ada bawang goreng, daun bawang, seledri, dan juga emping goreng, kecap manis, sambal abang, dan juga rawit. Ini kalau buat empingnya boleh opsional, diganti yang lain juga gak apa-apa macam-macam. Atau gak kate juga gak apa-apa, masih lemak tulah ya. Dan prosesnya, pertama kita didihkan dulu, kemudian masuk ke potongan daging kambing, maksudnya didih ke banyu ini ya. Kita rebus selama kurang lebih 30 menitan untuk mengurangi bau perengus. Sesudah masak, buang banyu rebusan tadi, cuci bersih, dan juga kita tiris ke. Kemudian rebus juga kentang, wortel yang sudah ditetak tadi secara terpisah, kemudian angkat dan kita tiris ke juga. Dan yang selanjutnya ini kita didihkan 2 liter banyu. Kemudian masuk ke potongan daging kambing bersama dengan rempah, pecah, buah pala, cengkeh, kayu manis, daun jeruk, jahe, dan juga lengkuas yang sudah dimemarkan tadi manca-bica ya. Dan rebus api kecil sampai dengan daging menjadi empuk. Kemudian panaskan sedikit minyak, kita tumis bawang abang dan juga bawang putih sampai dengan harum aromanya ya, sampai tetangga
lima rumah tuh mencium aromanya. Dan juga jangan lupa mancek-mancek, kita juga masuk ke bumbu tumisan tadi, ke jero rebusan kambing, kemudian tambahkan garam, merica, bubuk secukupnya bae, jangan kebanyakan nih go, kaki uji wong aman. Kebanyakan garam nak belaki pulo kaki uji wong ya. Dan sesudah itu daging empuk, kalau sudah kita tekan maki garpu acaknya sekiranya sudah empuk ini ya. Kita baru masuk ke wortel, tomat, daun bawang, aduk sebentar, mati ke kompornya. Jangan mati ke listrik, kaki gelap ya. Dan kemudian kita siap ke mangkok saji, tambahkan irisan tomat, daun bawang, dan juga daun seledri yang sudah kita siapkan tadi. Kita tuangkan sop kambing kuah bening selagi panas, kemudian kita taburi dengan bawang goreng dan sajikan bersama dengan emping. Kalau ada, ada kemplang enggak apa-apa juga, mancik-mancik masih lemak itulah ya. Dan masuk ke sedikit kecap manis, jeruk limau, serta sambal goreng supaya rasanya semakin nikmat dan juga segar. Cak mana sekiranya? Sudah nangkep dengan resep yang sudah Cik Ilham bagi ke Paya Begancang. Bukalah kulkasnya, ambil dagingnya, buatlah macam Cik. Biar kaget pacak nyeruput kuah ya di makan siangnya. Wih, kantep. Tapi jangan lupa njuk ke ya. Njuk ke siapa? Njuk ke tetangga maksudnya macam Cik. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dengan resep lainnya ya. Tetap di rompok kita, Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

daerah Kabupaten Banyuasin dengan jargonnya sedulang setodong kayak itu nama cebeca ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasi di rompok kita masih bertemakan kuliner. Kalau tadi kita resep tentang kuah bening kambing, ini masih dengan suasana daging kurban. Mungkin informasi-informasi yang Cik Ilham ketengahkan ini dapat menjadi inspirasi Manci Bica untuk mengolah daging kurbannya, dijadikan atau dimasak apa kayak itu nama Manci Bica ya. Dan kali ini ada resep bumbu marinasi sate sapi sederhana untuk bakar-bakaran. Nah, ini dulur-dulur, sate sapi menjadi salah satu menu pilihan yang enak untuk dibikin, untuk diolah daging kurban saat Idul Adha. Jadi melakukan marinasi daging terlebih dahulu bakal membuat rasanya semakin gurih dan juga lezat, sehingga sangat cocok untuk dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Dan resep bumbu marinasi sate sapi sederhana tentu pacak menjadi pilihan supaya dagingnya terasa empuk, meresap, dan ida amis saat kita bakar. Nah, dengan racikan bumbu yang tepat, sate sapi rumahan ini bakal terasa lebih nikmat pecah di tempat makan. Dan ini dikutip dari jurnal berjudul Marinasi Daging Sapi dengan guna ke bawang putih dan untuk meningkatkan keamanan pangan, karya Nurwantoro dan kawan-kawan. Dan mengenai penggunaan bawang putih dalam proses marinasi diketahui dapat membantu untuk menurun ke jumlah bakteri pada daging sapi. Nah, ini macam-macam perlu diingat ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya bawang putih punya sifat antibakteri yang baik sehingga dapat membantu menjaga kualitas daging sebelum kita olah. Nah, marinasi dewe ini merupakan proses merendam daging dengan guna kecampuran bumbu atau bahan tertentu dan termasuk bawang putih untuk mengurangi bakteri pada daging tadi sebelum dimasak lebih lanjut ya. Dan selain itu dalam pembuatan sate sapi, proses ini sangat penting karena dapat membantu bumbu lebih meresap dan juga mengurangi bakteri, bau perengus, serta membuat tekstur daging menjadi lebih empuk dan lezat saat dibakar. Dan teknik marinasi ini dulur-dulur, setiap olahan daging tentu pacak berbeda-beda tergantung dengan jenis masakan yang dibikin. Dan oleh karena itulah penting mengetahui resep bumbu dan cara marinasi sate sapi yang tepat supaya hasil masakan terasa lebih gurih, meresap, dan juga nikmat saat kita sajikan. Nah, ini bahan-bahannya cukup gampang kayak itu nama cebica ya. Untuk resep bumbu marinasi sate daging sapi dengan kecap manis, kita siapkan 400 gram daging sapi dan kemudian kita siapkan 2 sendok makan kecap manis, 4 siung bawang putih, 8 butir ketumbar dan juga 5 butir lada. Ladanya lada putih ya, dan juga setengah sendok teh garam. Nah, cara marinasinya gampang nian. Yang pertama ini kita tetak-tetak ke daging sapi tadi menjadi ukuran kecil sesuai dengan potongan sate pada umumnya. Kemudian kita sisik ke halus ke bawang abang dan juga lada putih, ketumbar dan garam sampai dengan lembut. Lumuri potongan daging dengan bumbu halus sampai merata. Tambahkan kecap manis, kemudian aduk kembali sampai dengan segala daging tercampur rata dengan bumbunya. Diamkan daging selama kurang lebih 30 menitan supaya bumbu meresap sempurna. Dan sesudah dimarinasi, tusuk ke daging tadi ini dengan gunakan tusuk sate pada umumnya. Dan sate siap dibakar kemudian disajikan. Gampang macam bicek. Silakan dicoba di rumah ya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik dulur-dulur, saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 10 siang. Ini kita bakal menuntaskan untuk di rompok kita, karena sesaat lagi kita akan beralih di teras UMKM di jam 11 sampai jalan kaki di jam 12 siang. Nyoma cuci ya. Ada sesuatu yang unik untuk yang pengen tahu, simak obrolan kami kagetnya. Dan juga tentunya dapat mancebece juga saksikan di tayangan channel YouTube Prompat Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasi, ingat informasi sedekat tepat di jam 11. Bang Cebice Waruga ini merupakan tradisi pemakaman khas suku Minahasa yang ada di provinsi.

0: kehidupan sesudah kematian. Dan hubungan dengan leluhur, tentunya waruga ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah yang ada di Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya. Mancabice mumifikasi suku Asmat merupakan sebuah tradisi pemakaman unik yang ada di Papua yang dilakukan dengan mengawetkan jenazah sampai dengan menyerupai mumi. Tradisi ini juga tidak diberlakukan untuk segala wong, melainkan cuma bagi tokoh tertentu pecak kepala suku atau panglima perang. Dalam prosesnya, jenazah diperlakukan secara khusus untuk mempertahankan bentuk tubuh sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Dan hal ini juga mencerminkan kedudukan sosial dan peran penting almarhum dalam masyarakat adat. Tradisi ini juga berbeda dari pemakaman pada umumnya karena tidak melalui penguburan langsung, di mana mumifikasi suku Asmat menunjukkan kepercayaan kuat terhadap penghormatan leluhur dalam budaya Papua. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasi ingat jam 12.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
0: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca becek dulur-dulur dimanapun berada dengan suasana libur. Karena hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026 merupakan tanggal abang, manca becek ya. Dan tentu selamat aktivitasan juga yang tengah menjalankan tugas ataupun juga yang lagi menikmati suasana santai. Selamat bergabung bersama kami di sini di teras UMKM lokal kita. Untuk edisi kali ini tentu kita akan kehadiran juga ini manca becek saat ini juga sudah ada di studio Promat FM Palembang. Kita bakal ngomongin sesuatu yang unik ya. Uniknya tapi sebenarnya kalau makanannya kita sudah kenal. Bahkan ini sudah menjadi salah satu apa ya makanan yang paling digemari apalagi di kota asal kita Palembang, apalagi kalau bukan pempek manca becek. Biasa kan kalau kita makan pempek tuh ya sudah kayak langsung dicocol bae make cuko dan juga yo sederhananya pecah itu makan pempek manca becek ya. Tapi ini kalau di Omakase ini mungkin sebutannya, ini ada cara unik untuk menikmati pempek ala Jepang. Nah, yang pengen tahu silakan monitor siaran kami sampai kurang lebih 60 menitan ke depan. Yang bisa juga manca becenya simak di 88,4 FM ataupun juga yang pengen menyaksikan di tayangan channel YouTube Pompat Palembang, kita juga lagi live streaming di situ ya. Oke, dan langsung kita bakal sapa narasumber kita, ada siapa? Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk kali ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Bahagia.
0: Ah, bahagia. Kalau sudah bahagia itu artinya sehatnya sudah melengkapi di situ.
1: Betul.
0: Oke, selamat datang, kami ucapkan untuk siapa nih namanya?
1: Diza.
0: Mbak Diza ya. Betul. Sebutannya. Atau Cek Diza, karena memang Palembang kan. Cek Diza Humairo, biasa dipanggil Cek Diza ya.
1: Betul.
0: Ini ownernya langsung dari Omakase.
1: Iya.
0: Cara unik menikmati pempek ala Jepang. Nah, ini kita langsung penasaran, pengen tahu. Ini inspirasinya dari mana nih? Karena kan biasanya kayak di awal tadi aku sampein bahwa ya kalau sederhananya makan pempek itu kita cukup pakai garpu dicocoli dengan

0: Cuko sudah selesai kayak itu. Tapi kalau dinikmati dengan ala Jepang tuh kayak apa nih?
1: Sebelumnya ini namanya omokase kan?
0: Omokase namanya.
1: Omokase, itu.
0: Oh iya ya, omokase.
1: Iya, omokase. Sebenarnya ada kalau di Jepang tuh ada konsep omakase.
0: Ada juga.
1: Kalau omakase itu ibaratnya terserah chefnya nak datang ke apa. Misalnya customer datang, terus chefnya langsung nyedio ke makanan apa gitu. Tapi kalau di omokase ini sebenarnya berawal dari sebuah keresahan sih kak. Aku waktu itu pernah ngeliat di Facebook ada wisatawan Malaysia bilang kalau misalnya ke Palembang tuh kira-kira kemana Cak Itanaka. Jadi aku bingung ya Cak Itanaka. Aku sebagai warga Palembang juga
0: Kayak ini ya, ada rasa apa? Pengen menjawab nih. Betul. Dari keresahan itu tadi.
1: Betul. Kira-kira yang membuat mereka tuh emes
0: terhadap kota Kito kan.
1: Betul. Kayak gitu. Akhirnya aku menciptakan pempek dengan inovasi yang unik. Supaya apa, misalnya ketika nantinya masuk CFD atau CFN, mereka tuh bisa pempek ini kayak menjadi apa ya, kayak pameran cek tenaga. Ada juga kan pempek yang isinya tuh mozzarella, sih itu kak bisa ditarik.
0: Oh iya, aduh pernah itu. Dengar tuh. Dan bahkan ada pempek warna-warni juga tuh.
1: Betul. Nah, kedepannya omokase juga pengen buat yang cek itu sih kak.
0: Jadi inovasinya memang menginspirasi dari Jepang ya.
1: Betul.
0: Termasuk yang hobi makanan Jepang juga mungkin cek Dizanya.
1: Iya. Gak terlalu sih, cuman ya lumayan. Sih.
0: Lumayan juga ya. Oke, baik. Dan untuk usaha ini dimulai dari tahun berapa ini?
1: Baru sih kak, Oktober 2025.
0: 2025 sudah jalan hampir
1: 7 bulanan.
0: 7 lebih ini lebih. 6 tambah Oktober 8 ya kurang lebih.
1: Iya, kurang lebih 8 bulan.
0: Masuk ke 8 bulan artinya memang di sini Cek Diza sebagai ownernya. Apa nih? Selain keresahan itu tadi melihat peluangnya bagaimana? Kalau pempek kan kita sudah biasa, sudah kenal. Tapi kalau dengan konsep menikmatinya dengan ala Jepang ini bagaimana untuk di Palembang?
1: Iya, sebenarnya sih kak ini jadi untuk customernya juga sih.
0: Iya.
1: Nambahi customer. Ibaratnya ada customer yang senang sushi bae.
0: Ada
1: customer yang senang pempek bae. Tapi ini bisa dua-duanya cek tenaga.
0: Oh iya, jadi pempeknya dapat, ala-ala sushinya ada juga
1: dapet, gitu.
0: Tapi ini benar, makanya pakai sumpit ya?
1: Kalau makannya bisa pakai sumpit, bisa pakai garpu juga.
0: Oh itu. Tapi supaya dapat kesan Jepangnya tuh kayaknya pakai sumpit ya.
1: Bisa juga pakai sumpit.
0: Cocolannya tetap cuko.
1: Cocolannya beda-beda kak.
0: Oh iya.
1: Ada yang cuko, ada yang mayo, cek itu.
0: Oke, jadi dua pilihan ini tadi. Dan inspirasi nama omokase ini atau plesetan nih dari yang tadi omokase, itu. Aduh Jepangnya memang ya, kayak. Aligato,
1: itu. Iya
0: dari omakase. Omakase tadi. Ini kalau diartikan, gak ganti arti nih untuk omakase nih, atau ada filosofinya dah?
1: Betul, sebenarnya ada filosofinya ya.
0: Omakase. Oh ada filosofinya.
1: Iya.
0: Apa
1: omakase
0: tuh?
1: Omakase sebenarnya kan kalau misal kita lihat di logonya tuh ada eat, grateful, happy.
0: Oke.
1: Okay.
0: Eat,
1: grateful,
0: happy.
1: Itu. Jadi
0: kita makan dengan suasana hati yang senang itu.
1: Betul. Grateful itu kan artinya kayak bersyukur. Abis itu baru merasakan kebahagiaan.
0: Begitu. Jadi filosofinya ke situ.
1: Betul.
0: Dan kalau ke produknya, untuk jenisnya atau variannya banyak gak ini?
1: Lumayan banyak sih kak, tapi tergantung PO ya.
0: Karena
1: kami tetap
0: by PO ya.
1: Menjaga kualitas. Tadi ada pempek mozzarella, ada ini sebenarnya pempek apa ya? Dia kayak bentuknya kayak shell, kayak kerang, tapi bentuknya kayak gunung kayak gitu kan.
0: Ini sekilas kalau dari jauh, kalau ngelihatnya kayak pempek apa tuh, pempek telok ya mungkin kalau kita awamnya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari jauh. Tapi kalau secara detailnya apa nih? Isiannya ada isian nggak ini?
1: Ini kalau isiannya harusnya ya. Kalau misal lemaknya lagi dia ditambah mozzarella.
0: Di bagian dalamnya tuh mozzarella yang ditarik
1: yang
0: makin panjang,
1: ditarik
0: itu
1: panjang
0: tadi. Oh itu.
1: Kan?
0: Kalau dihitung ada berapa varian ini jenisnya?
1: Lumayan banyak sih kak, ada yang
0: belasan.
1: Shell, terus ada yang seasonal. Seasonal itu kalau misalnya kalau laut apa namanya surut ya. Kalau remis banyak isinya ada remis.
0: Laut atau sungai nih?
1: Sungai.
0: Oh iya kita pelayan menyebutnya laut memang.
1: Iya,
0: sudah kebiasaan kita tuh nyebutnya macam-macam.
1: Betul. Ada yang remis, ada yang isinya mozzarella, cek-cek itu nakal.
0: Jadi dia lebih ke isian ya, bukan
1: betul.
0: Ke topping-toppingan atau ke apa cocolannya itu tadi bukan?
1: Tidak, kalau cocolan sih biasanya masih, kalau ngeplemong masih senangnya pakai cuko cah itu.
0: Oh iya, tetap ya, acak lepas ya. Mm-hmm. Dan biasa kan kalau makanan Jepang tuh dibalut dengan apa tuh yang tipis kayak rumpel nori itu tadi. Kalau pempek ini juga?
1: Iya, ada yang dibalut, ada yang tidak. Kalau ini kak, dia karena kayak ada lapisannya cah itu.
0: Kan. Oh itu termasuk lapisannya langsung tuh?
1: Iya benar.
0: Yang hitam itu?
1: Iya ini.
0: Boleh diangkat sedikit, mungkin mancek biceknya penasaran nih, pengen tahu tuh mancek bicek.
1: Iya, jadi ini benar-benar nori. Ini nori yang tabur.
0: Oh itu.
1: Tapi kalau ini nori yang nori beneran kayak gitu, yang layer yang biasanya dibalut sama uang kan.
0: Dan ini bisa dimakan mancek bicek.
1: Dan bisa dimakan lapisnya. Ini.
0: Kalau nori kan enak ya, dibikin lalap enak deh itu. Dan kalau penampilan itu resepnya kayak mana? Pada umumnya kita bikin pempek ya?
1: Iya, tapi purely kalau aku tuh sebenarnya ingin menjawab apa ya, pernah ada salah satu penyanyi lah terkenal, dia bilang lebih lemak pempek Lampung daripada pempek Palembang. Wow, dia bilang cah itu. Nah jadi kan sebagai
0: kayak tertantang ya kita sebagai wong Palembang, bukan maksudnya tuh apa ya, ya identitas
1: bener
0: awalnya atau menurut sejarahnya memang pempek ini makanan khas Palembang kan. Terus apa tadi tuh?
1: Itu, jadi memang ada kayak kampung wisata kan. Di dekat rumah aku di Sekanak tuh ada kampung wisata.
0: Oh iya gitu. Banyak kalau di Sekanak tuh bagus-bagus itu.
1: Cuman itu pasarnya lebih ke middle down.
0: Oh middle down.
1: Kalau aku Omokase ini lebih ke middle up. Cah itu nangkak. Biasanya permintaan middle up itu mereka pengen yang pempeknya itu tidak bau amis, tidak busuk dan segala macam. Makanya kalau dari Omokase purely pure pakai tenggiri.
0: Cah, oh, pakai iwa pemilihannya ya. Bener. Tenggiri yang harus dipakai di situ.
1: Benar.
0: Dan apa namanya itu untuk cara supaya tidak bau tadi tuh, ini apa pengolahannya atau bahan bakunya biasanya yang akhirnya mempengaruhi aroma itu tadi?
1: Bahan baku sih,
0: bahan baku ya.
1: Terutama iwanya sih.
0: Iwa.
1: Cah itu.
0: Kalau dari masukan atau ilmu yang pernah di guno ke di Omakase ini, iwa apa yang paling cocok nih supaya aromanya tuh tetap ya itu tadi tidak bau itu ya, untuk kita nikmati tidak amis benar. Tadi kan
1: iya, terutama sih tenggiri sih, yang memang tidak berubah kan
0: dan juga kalaupun memang pakai iwak beku ini pengaruh juga gak? Kayak teksturnya mungkin atau ada pengolahan dulu nih sebelum kita adon ke benar-benar jadi pempek ada gak?
1: Tidak sih kak, tetap iwak tenggiri tapi biasanya kan masuk freezer dulu kan. Aku apa namanya ibaratnya taruh chiller. Habis itu biasanya dia kalau misal agak dingin itu baru aku campurin kayak lebih apa ya, lebih masuk bae dia.
0: Oh itu tekniknya di situ mancik bicek. Dan kalau buat saat ini bagaimana nih perkembangannya dari Oktober sampai di bulan ke-8 ini?
1: Perkembangannya ini kan karena dia PO dan juga aku masih banyak mencoba-coba yang lain ya. Masih tahap R&D juga. Tapi alhamdulillah kemarin masuk top 50 inkubasi bisnis
0: BI ya.
1: Inkubi Sumsel.
0: Oke, wah luar biasa tuh mancik becek. Dan juga ini informasi yang Cik Ilham dapatkan itu sebanyak 200-an UMKM ya di Palembang. Akhirnya dikumpulkan, diseleksi lagi menjadi 150 dan akhirnya diseleksi lagi menjadi 50 dan alhamdulillah. Dari Omokase ini termasuk salah satu deretan dari 50 UMKM itu. Betul, tadi. Wah luar biasa nih mancik becek ya. Dan kalau buat membedakan nih pempek Omokase dengan pempek kita pada umumnya ada gak? Atau sama pempek itu? Cuma ke teknik cara penyajian mungkin?
1: Iya lebih ke ada kalau misal kita jualan tuh kita pasti sering dengar USP kak, Unique Selling Point.
0: Oke.
1: Nah unique selling pointnya lebih ke itu tadi ya, ada nori.
0: Oke.
1: Okay. Lebih di mix ya. Kalau aku sih
0: tampilannya ya.
1: Benar. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak yang gak suka, misalnya gak suka sayuran segala macam, kita bisa masukin sayuran di situ. Tapi kita blend misal ada wortel, ada bayam di dalam situ, tapi kita tetap tambah iwa. Jadi mix itu. Gizinya dapat galo
0: Itu bentuknya jadi apa nih kalau tadi ada wortel, ada sayur itu sama iwa?
1: Nah bentuknya itu kan sebenarnya kan banyak ya, cetakan cah itu. Kalau cah ini kan cetakan shell, cetakan kerang. Nanti juga kedepannya ada yang bentuk-bentuk lain yang kira-kira menarik cah itu nangka untuk dimakan.
0: Oh unik ya.
1: Benar.
0: Dan kalau buat harganya terjangkau ini pasti?
1: Lumayan affordable.
0: Affordable ya, jadi gak mengkhawatirkan mancik-mancik yang pengen mencoba. Jangan sampai ada ekspektasi bahwa ini alanya sudah berubah nih, kayaknya apa sih mahal nih, indah. kalangannya apa nih yang bisa dijadikan target untuk datang ke Omakase atau mencoba pempek di Omakase nih?
1: Kalau ininya sih kak, wisatawan, terutama wisatawan lokal, kemudian wisatawan yang Singapura, Malaysia, yang ada penerbangan langsung ke Palembang, cak itu, mereka kan pengen mencicipi cak mana sih ras pempek yang asli itu cak mana? Itu sih.
0: Oleh karena ini kan PO nih, PO artinya mereka wisatawan datang ke Palembang itu tanpa ada apa nih waktu khusus yang kita ketahui ya.
1: Betul.
0: Kecuali ada event besar mungkin lah kita bisa prediksi di situ. Nah biasanya Cik Diza bagaimana nih untuk supaya penawaran ke mereka itu langsung tersampaikan kayak gitu, kayak wisatawan yang datang dari negara lain kayak gitu.
1: Nah itu kak, jadi kan ini masih proses ya karena baru 8 bulanan. Jadi kalau misal di CFD atau CFN itu mengharuskan adanya PIRT dan lain-lain.
0: Iya itu sebagai syarat ya.
1: Benar, itu kan buat safety juga buat konsumen kayak gitu. Dan aku pun ingin menciptakan safety itu buat konsumen. Kedepannya kayak gitu kak.
0: Oke. Dan artinya di sini untuk trustnya tadi itu juga memang sudah dipersiapkan oleh Cik Diza ya.
1: Benar.
0: Kepercayaan artinya legalitas tadi tuh.
1: Benar.
0: Sudah apa nih untuk dia masak ini saat ini walaupun by process mungkin.
1: Iya, by process sih sekarang lagi proses NIB kak.
0: NIB. Setelah NIB kakek.
1: Kalau misalnya
0: PIRT
1: mungkin. PIRT dulu. Kemudian halal.
0: Halal.
1: Itu paling penting.
0: Itu halal yang paling penting kan. Iya. Biasa kita tuh kalau sudah halal sudah artinya memang sudah apa tuh kayak dilihat ya dari beberapa pihak tuh.
1: Betul.
0: Artinya makanan kita memang sudah layak untuk di apa perdagangkan begitu macam-macam ya. Oke, dan kalau buat segi pemasaran atau marketingnya bagaimana nih sejauh ini walaupun ini online atau PO tadi pasti ada strategi dewek nih Cik Diza bagaimana tuh?
1: Iya, benar Kak. Jadi kalau bahan-bahannya aku keep ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu dan juga ini lagi mau masukin di Shopee Food juga. Kayak gitu.
0: Oke, lagi di Shopee Food juga. Tapi concernnya saat ini di mana? Yang lagi jalan.
1: Karena sekarang tuh bahan baku lumayan mahal.
0: Oh iya benar, apalagi kemarin itu gak lebaran kan.
1: Betul.
0: Tinggi nian itu harga iwa mancebecek. Jadi bagaimana tuh?
1: Jadi lebih prioritasnya ke PO.
0: Oh ke PO dokin.
1: Kalau misalnya yang mesen boleh ke boleh.
0: Oh boleh, ada apa-apa. Di WhatsAppnya di mana? Siapa tahu sudah ada yang penasaran nih pengen coba.
1: Betul, boleh WhatsApp ke 0812-1333-4423 atau di Instagramnya omokase.palembang.
0: Ah itu mancebecek, mudah-mudahan sudah dicatat galo. Tapi kalau buat PO ini hamin berapa untuk pengambilan?
1: Hamin satu sih.
0: Hamin satu sudah bisa ditangani gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk operasionalnya, apakah setiap hari untuk PO nerimo?
1: Setiap hari kak.
0: Setiap hari ya. Setiap hari. Jadi tidak kata liburnya macam-macam.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau buat tadi disampaikan target bahwa untuk wisatawan.
1: Betul.
0: Tapi kalau buat masyarakat di sekitar, ini untuk target di Omakase ini lebih ke kalangan mana nih? Menengah ke atas, menengah ke bawah, atau semua kalangan? Ini bisa menikmati untuk Omakase.
1: Iya, kalau aku sih targetnya lebih ke middle up kak.
0: Oh middle up itu tadi.
1: Karena kalau misalnya, ya itu tadi kan misalnya mereka nak langsung banyak, cak itu. Oh itu berarti mereka silakan ke tempat lain. Gitu.
0: Beda. Karena konsepnya beda, bukan cak itu kan?
1: Bener. Kalau Omakase itu karena dia lebih handmade cak. Kalau handmade kan dia butuh proses yang benar-benar kita bentuk segala macam cak itu.
0: Tapi kalau buat packaging bagaimana nih untuk pengiriman? Ada enggak packaging khusus misal pakai apa paper bag apa kayak gitu ada enggak?
1: Iya, on process
0: gitu. On process ya, macam-macam lagi dipersiapkan tapi yang penting rasanya dulu nih.
1: Betul.
0: Dinikmati. Setelah kage ya pasti inovasi itu akan berjalan dewek ya.
1: Benar, Kak.
0: Untuk saat ini kalau ngomongin soal inovasi dari segi menunya memang sudah inovasi nian kan. Pempek yang sudah dimix dengan nori itu tadi dan lain sebagainya di situ. Tapi kalau buat dilakukan inovasi kagenya lebih kemana Cik Diza? Untuk di Omakase nih kage.
1: Lebih ke misalnya apa sih itu tadi kak?
0: Penambahan menu mungkin.
1: Penambahan menu terus juga ada tambahan gizi lain kayak sayur.
0: Oh itu.
1: Cik itu jadi benar-benar lengkap lah.
0: Oh iya ya kita pengen tahu mengenai gizi-gizi tadi ada apa be? Yang jadi include di sini?
1: Iwa tenggiri
0: tadi udah pasti bahan bakunya.
1: Iya. Terus ini kan ada rice paper, ada nasinya dikit.
0: Oh ada nasinya juga.
1: Karena rice paper itu kan base-nya nasi, rice paper rice ya tenaga. Terus juga ada nori. Nori itu lumayan ini sih kak. Menurut aku lumayan apa ya? Bermanfaat lah.
0: Oke, ada sayurannya juga di situ mancik-mancik ya. Jadi itu dihidangkan dalam satu paket ya?
1: Benar.
0: Paketnya apa Beni kalau buat di Omakase?
1: Kalau di Omakase itu biasanya kebanyakan ya tadi Kak. Pempek yang nori mozzarella, pempek nori.
0: Jadi tidak dijual per paket yang kayak kawan-kawan lain tuh enggak ya?
1: Tidak.
0: Jadi dia lebih ke picisan atau satuan kayak gitu.
1: Iya, pieces terus tergantung bentuknya juga.
0: Kalau bentuknya apa nih, segitiga atau ada bentuk khusus atau macam mana?
1: Ya ini masih dalam tahap air. Kalau yang udah dibikin itu sebenarnya seasonal ya Kak, ada yang pempek love ya itu Kak.
0: Oh, ada pempek love juga. Aduh. Ini cocok ya buat yang pengen romantisan mungkin. Ayam bebnya lagi ngambek ya maksudnya tuh. Dioloi dengan pempek di Omakase gitu. Benar. Ada bentuk love, ada bentuk apa lagi tuh?
1: Ada bentuk kerang yang shell.
0: Oh, ini nih ya?
1: Iya. Ada yang terus isiannya ada yang remis, ada sayur, cair.
0: Oh, itu. Tapi kalau yang best seller saat ini yang mana?
1: Kalau yang best seller nori sih biasanya.
0: Ya, nori ini tadi. Dan dia tidak ngebalut pempeknya kayak di player kita tuh ngebalut juga ya? Ada yang cek itu.
1: Ada, tapi lumayan tricky sih Kak, kalau misalnya yang dibalut itu.
0: Iya. Jadi lebih ini ya. Mirip kayak sushi ya.
1: Benar.
0: Kalau diiris tipis sikok-sikok kayak gitu sama cek-cek.
1: Iya.
0: Dan apalagi tuh kita pengen tahu buat saat ini memang concernnya di online, ada enggak sih kepikiran suatu saat mungkin bakal ada store dewek kayak gitu.
1: Benar.
0: Atau kedai dewek mah itu.
1: Iya, itu juga salah satu target sih Kak.
0: Untuk di tahun ini.
1: Tahun depan lah.
0: Tahun depan. Pokoknya kita nantikan macam BC bagaimana Omakase di 2027. Pasti kita penginian kayaknya satu-satunya ya di Palembang.
1: Iya.
0: Yang menghadirkan pempek yaitu kita makannya itu dengan ala Jepang kayak gitu.
1: Iya, inovasi.
0: Inovasi
1: jadi
0: di sini.
1: Pengennya juga Kak ketika misalnya ada store, itu juga ada apa ya? One stop shopping.
0: Oh,
1: pengennya
0: itu.
1: Jangka panjangnya mau kasih cak itu Kak. Ngapo? Karena kebanyakan kayak misal aku ngajakin temen aku nih luar Palembang.
0: Yeah.
1: Kemana ya cak itu? Jadi enggak langsung satu tempat.
0: Iya.
1: Misal kalau misal kita bisa nyebut brand Krishna, itu ada kalau di situ.
0: Oh iya, tahu kalau Krishna itu lengkap ya.
1: Iya, lengkap. Ibaratnya apa sih namanya kalau 24 hours itu mereka ya terserah kan, misalnya mereka flight-nya pagi, mereka pun bisa beli di situ, habis itu terbang. Dan juga kami sedang mempersiapkan packaging yang benar-benar proper,
0: cek. Ah, iya sesuai dengan konsep Omakase-nya. Ada Jepang-Jepangnya gitu kan.
1: Benar.
0: Dan itu bakal dikeluarkan kapan nih buat packaging update-annya?
1: Masih lumayan lama sih Kak, itu jangka panjang.
0: Jangka panjang nanti. Dan saat ini Cek Diza apakah bergandengan dengan rekan bisnis atau jalannya dewek?
1: Baru jalannya dewek sih Kak. Paling collab sih, misalnya collab sama temen yang tim Kubi kemarin, collab sama Kopi Selangis.
0: Oh itu. Jadi bentuknya kayak paket gitu ya.
1: Benar.
0: Ada Omakase, ada Selangis-Selangis juga kebetulan sudah hadir juga nih di Prompat beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau makannya Omakase, minumnya Selangis kayak gitu ya.
1: Bisa. Wah, luar biasa tuh. Sama yang lain juga.
0: Kalau ada investor mungkin bagaimana tuh?
1: Apa?
0: Siapa tahu kan ada investor yang tertarik. Wih, kayaknya konsepnya bagus nih. Boleh. Pengen dikembangkan, bagaimana tuh?
1: Boleh, yo itu nanti bisa DM dulu di Omakase.
0: Didiskusikan dulu sekiranya kalau memang masuk gas ya.
1: Iya, benar.
0: Karena bisnis itu memang perlu ya dengan pengembangan-pengembangan supaya lebih jangkauannya tuh atau target pasarnya tuh lebih banyak kayak gitu.
1: Benar, lebih luas sih.
0: Lebih luas lagi. Oke, baik. Untuk lokasi saat ini di Skana kan?
1: Iya.
0: Tapi tidak melayani makan di tempat belum?
1: Belum.
0: Kita khusus take away bay masih bisa atau online itu tadi.
1: Betul.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, sebelum kita ke lanjutan obrolan kita untuk Teras UMKM, kita ke lagu dokin Mancik Becek ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana. Ini ada lagu Pempek Goreng. Waduh, enak nih. Yang pasti jangan berpindah channel. Tetap bersama kami di sini di Pomot FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oke, lagu yang suka ini adalah lagu Pempek Lenjer, Makan Siko Pasti Kelenger. Karena Pempek Lenjer itu ukurannya ada yang besar macam-macam ya. Tapi kalau di Oma Sake, ya Om Sake, Omokase. Kebalik-balik Jailam ngomongnya ya. Omokase ya. Omokase ini kalau dari segi ukurannya ini apa benar-benar kayak ala Jepang nian ya. Karena kan kalau makanan Jepang tuh biasanya langsung sengop, langsung makan gitu. Kayak sushi itu kan langsung makan aja tuh Panci BCA. Oke, baiklah kalau itu kita masih di teras MKN. Terima kasih untuk Panci BCA yang masih monitor kami di 88,4 FM ataupun juga yang monitor kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun berada, dan juga yang lagi menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Kompat Palembang. Kita juga lagi streaming di situ Panci BCA sampai jelang kaki di jam 12 siang yo ya. Oke, dan kita kembali ke Cek Diza. Kita pengen tahu, walaupun ini pempek tapi dengan konsep ala Jepang ini, ada tantangan nyoda sih untuk di bisnis ini?
1: Tantangannya ya pasti ada kayak tantangannya terutama untuk yang lain sih, yang laksa cek itu kayak
0: okay.
1: Terutama mereka yang apa sih namanya, bikin pempeknya itu langsung banyak. Kalau aku kan lebih ke handmade
0: okay. Kayak gitu. Jadi tantangannya lebih kayak ke bersaing mah itu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dalam segi bahan baku, ada enggak kayak tiba-tiba iwa tenggirinya kosong mah itu?
1: Alhamdulillahnya ada terus sih kak. Kalau tantangan lebih ke apa ya? Ya itu tadi sih kak. Karena aku udah mau bersaing sama yang lah besar. Jadi aku lebih ke
0: konsep,
1: menetapkan ke USP-nya tadi.
0: USP-nya itu tadi. Baik. Dan yang pastinya juga untuk menjaga apa nih? Menjaga kualitas. Branding. Kualitas sudah pasti ya, brandingnya dulu nih.
1: Iya,
0: jangan sampai kaget tuh, mungkin karena sudah meluas banyak yang kenal, akhirnya merubah konsep dah sih ke depannya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi juga ya. Konsep, karena ya, kita mengikuti pasar juga kan.
1: Bener,
0: biasa
1: bener.
0: Tuh. Itu terjadi ketika apa nih? Konsepnya itu bisa berubah. Dihilangkan konsep awal ini atau di mix dengan konsep lainnya? Tetap ada mungkin.
1: Benar, iya. Jangan sampai aku enggak mau hilang sih, karena ya itu tadi sih aku pengen
0: identitas awal kan.
1: Iya. Menguatkan identitas tadi.
0: Karena ala Jepangnya itu tadi yang kita pertahankan di situ kan.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kalau buat tadi cocolannya apa be tadi? Yang pertama ada dua kan?
1: Iya, cocolannya ada cuko, terus juga ada paling moza-moza cek.
0: Oh, moza. Moza putih ini atau yang kuning?
1: Yang kuning.
0: Oh, yang kuning itu.
1: Saus mentai kan.
0: Ayo, yang kayak kemarin itu ya.
1: Iya.
0: Dan buat apa nih, sebagai chef atau yang produksinya siapa nih saat ini?
1: Kalau produksi baru produksi dewe ya, karena
0: oh, iya,
1: misalnya karena masih ini
0: kan,
1: belum ada yang bantu sih, paling ada sih yang bantu, cuman kalau produksi tetap masih ini.
0: Oke, okay. Biasanya tuh kalau momen rame PO tuh pada saat kapan nih, liburan atau pada saat lebaran kemarin mungkin, atau dak kate momen kayak gitu semuanya tiba-tiba apa itu?
1: Belum kak, karena yang mesen baru yang orang-orang terdekat. Kalau lagi pengen, pengen dong, pengen nyoba segala macam, sudah langsung dibikinin kayak gitu.
0: Oke, artinya di sini by WA ya masih?
1: Benar.
0: Kalau sosmednya tadi dimainkan juga kan?
1: Baru main Instagram.
0: IG. Sejauh ini bagaimana nih buat impactnya kalau di IG?
1: Kalau di IG sih belum terlalu jalan, baru ini sih.
0: Baru dibikin ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau di pasar online ini ada ini juga ya. Jadi mitra di aplikasi baik ijo, oranye kayak gitu ada.
1: Iya. Ini waktu itu lagi ngaju ke ini sih on process di oranye.
0: Oranye. Oke, okay, baik. Kan oranye kan jangkauannya jauh juga bisa kan?
1: Iya.
0: Dan pastinya buat apa nih? Pempek pistel, ala-ala pistel ada enggak di sini?
1: Ada.
0: Ada juga yang isian apa tadi tuh?
1: Tapi lebih dicampur, biasanya aku campur sama remis sih kak. Jadi tidak cuma pistel bae.
0: Unik ya kalau remis, kayaknya memang belum pernah nih Cailam nyoba pempek ada isian remis kayak gitu.
1: Iya, ini sebenarnya tuh dari apa ya, aku tuh kadang pengen ini kan, pengen makan remis kan. Tapi aku cek tuh waktu itu di aplikasi ijo, ada gak yang jual remis, gak kate.
0: Tapi kira di Sungi banyak itu ya?
1: Banyak, kalau misal yang jual mentah itu banyak.
0: Ayo.
1: Tapi kalau misal yang jual
0: sudah langsung bentukan kayak sudah setengah proses ya, kayak direbus itu.
1: Itu belum ada.
0: Belum ada.
1: Lah mateng, itu belum ada. Makanya aku mau menghadirkan ini. Tapi ini lagi ini seasonal kan. Kalau misalnya
0: pilihan.
1: Iya, seasonal tuh kayak misalnya remis lagi ada,
0: Oke, melihat kondisi pasar juga artinya di situ kan.
1: Melihat sungai.
0: Tapi kalau buat Cek Diza menjaga loyalnya konsumen supaya tetap loyal ke kita ada enggak? Caranya dewek kayak gitu.
1: Iya, itu ada sih, tetap jaga kualitas, jaga bentuk, Cek itu nak.
0: Okay.
1: Jaga rasanya Cek mano tetap lemak. Dan aku paling enggak galak nyampur-nyampur dengan bahan yang apa ya kayak yang kira-kira wah bahaya nih kalau misalnya
0: dimakan sama
1: customer Cek itu.
0: Jadi kita tetap memperhatikan kandungan dari makanan itu, safety-nya itu tadi ya, kayak gizinya dan jenis bahan yang kita gunakan kayak gitu kan. Untuk menjaga kualitas ini mencakup yang tadi disampaikan oleh Cek Diza kayak rasa itu. Kalau kualitas terjaga pasti rasanya akan mengikuti juga kayak gitu kan. Menjaga kualitas itu artinya seperti apa nih Cek Diza, kalau dari Cek Diza yang sudah perjalanan saat ini bisnisnya?
1: Iya, terutama jaga karena dia handmade kayak benar-benar apa ya dipretelin ya pempek pistel aja itu nah.
0: Okay.
1: Jadi bentuknya nggak terlalu abstrak.
0: Biasa kalau pistel ada cetakan ya saat ini?
1: Ada cetak di imsam cetak itu kan.
0: Pakai itu juga lah gitu ada?
1: Tidak
0: ya. Jadi kita benar-benar homemade nian kayak tuh macam
1: handmade
0: nian tangan nian yang begawe di situ kan. Dan kalau buat bahannya pasti udah fresh galo tuh. Ada PO baru belanja kan. Jadi enggak kate stok di sini. Karena memang apalagi iwa kan. Iwa tuh memang sebenarnya bisa juga di freezer. Tapi ada beberapa minusnya juga tuh. Kayak katanya ada kandungan banyu agaknya di iwa itu. Walaupun prosesnya bisa lagi diolah kayak lumayan panjang juga kan akhirnya di situ. Lebih baik pilihannya itu tadi. Ketika ada PO datang atau masuk baru kita belanja metode bahan bakunya itu tadi. Dan apa namanya itu misal kita berandai-andai seandainya ini Om mau kasih ini sudah banyak pelanggan nih apa penggemarnya sudah banyak dan sudah rame lah intinya Cek itu kan. Tiba-tiba bahan baku habis nih. Cek Diza apakah akan merubah nih kayak gitu?
1: Kalau misalnya bahan baku habis ya aku jujur aja.
0: Galak dah nunggu mah itu ya.
1: Mau enggak nunggu kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Dan itu tujuannya itu tadi kualitas kan?
1: Iya.
0: Karena beberapa ya manusiawi sih ketika sudah rame, pernah aku lo tuh beli di rumah makan A misal kayak itu. Enak awalnya tuh. Tapi makin kesini kok beda kayak itu. Tapi setelah kita lihat oh ternyata ini tadi sudah banyak pembeli tadi akhirnya terlena kan.
1: Iya benar.
0: Penting gitu. Penting ini apa namanya itu
1: cuan
0: mah itu nah. Gak mikir lagi padahal pelanggan nih apalagi makanan kan lidah gak bisa bohong kan.
1: Benar
0: lidah pasti akan jujur deh ketika sudah ada sesuatu yang berbeda. Wah kayaknya bahannya sudah berbeda di sini kan.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau mengenai kompetitor sejauh ini ada gak Cek Diza untuk omong kasih nih
1: kalau kompetitor lebih ke ya itu tadi ya ada pempek-pempek yang middle up tapi aku lihat belum ada
0: tapi secara konsep keseluruhan maksudnya tuh kalau pempek kan memang di Palembang udah banyak tuh yang besar tapi secara kayak benar-benar omongkasi belum ya
1: belum ada kompetitor
0: sih. Alhamdulillah kita bisa actionnya tuh lebih nyaman kan belum ada apa pesaing di situ. Tapi andai-andai nih kan biasanya tuh kalau usaha kita unik apalagi maju muncul BKG yang ngikuti viral. Bagaimana tuh?
1: Di Mela Iwon
0: Cek mana lah itu?
1: Ya itulah biasa sih Kak. Makanya kami menyiapkan konsep-konsep lain.
0: Waduh konsep lain juga yang sudah disiapin
1: ya, nah, sehingga ya boleh mereka cecep di kompetitor lain. Tapi pasti beda Cek Tenaga.
0: Iya.
1: Kalau mereka nyobo yang aslinya Cek itu sih.
0: Oh makasih sudah ada pakemnya dewe ya istilah kato tuh Cek Uji gitu tuh kan. Jadi nak mana pun samonyo miripnya pasti beda tangan, beda juga rasa kan biasa kayak itu kan. Walaupun resepnya sama, tapi kalau pengolahannya salah atau berbeda, itu pasti akan kelihatan juga kan di situ.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau promosi mungkin sejauh ini belum ya.
1: Belum.
0: Lebih ke kayak ini besi marketingnya bayang yang dijalankan, tapi secara konsep promosi belum. Pernah ikutan kayak bazar tak? Karena kan saat ini Palembang kayak lagi rame CFN. ada juga festival-festival jajanan kayak gitu. Hmm. Tapi kalau buat Omakase pernah ikutan?
1: Belum, Kak. Mm-hmm. Semoga ini sih.
0: Kedepannya
1: aku
0: ya.
1: Pengennya CFD.
0: Oh, yang pagi.
1: Yang terutama yang pagi itu. Mm-hmm.
0: Kayak gitu. Lagi prepare ke situ juga?
1: Iya, kalau CFD kan aku ada masuk komunitas gak paham kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang kayak gabungan
0: Badena.
1: Komunitas.
0: Ah, bukan, Bunda Badena bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
1: Jadi itu sih mereka mengharuskan
0: okay.
1: harus ada NIB, kemudian syaratnya tuh halal sama PIRT.
0: Oke. Okay.
1: Kedepannya kalau misalnya udah lengkap itu ya gas aja sih masuk CFD atau CFN kayak gitu.
0: Menurut Cek Diza, seberapa penting nih pengurusan legalitas itu tadi yang tadi disebutkan?
1: Sangat penting.
0: Iya, karena membuka akses juga itu. Benar. Kan. Kita bisa ikutan program apa itu kan?
1: Iya.
0: Saat ini perlu nian itu kayak perizinan itu.
1: Benar.
0: Ya demi usaha kita juga jangka panjang kan. Kalau iya. sudah punya itu tuh kita lebih kayak lebih siap
1: iya.
0: menjawab tantangan pasar gitu kan Cece. Oke, baik. Dan apalagi tuh hobi masak juga termasuk nih dari dulu.
1: Baru-baru
0: muncul ya hobinya iya. ya. Kenapa tuh?
1: Karena ada keresahan itu tadi
0: oh, itu.
1: Kayak aduh kesian nih kalau misalnya wisatawan lain tuh tidak apa ya benar-benar bisa mencicipi the real taste of Palembang.
0: Oke. Okay. Jadi tidak cuma tentang Ampera Nyoba yang betul. Sudah terkenal kemana-mana ya.
1: Betul.
0: Lebih ke kayak kesannya juga mungkin.
1: Betul.
0: Kesan dari ya kulinernya juga salah satu kan. Biasa kita tuh kalau datang ke suatu tempat atau daerah yang belum pernah kita kunjungi pasti makanan dulu kan.
1: Benar.
0: Selain wisatanya makanan juga jadi daya tarik kita pengen nyoba. Mudah-mudahan dengan Omakase ini akan apa nih menambah keunikan.
1: Benar, inovasi.
0: Inovasi yang ada di Palembang terutama di kulinernya, pempeknya supaya lebih beragam kayak gitu kan. Karena dulu pernah kulo dengar ada pempek rainbow.
1: Iya.
0: Warna-warni kan. Ada juga pempek mozzarella dan juga di Omakase juga ada gitu kan. Dan ya ini sesuatu yang baru juga ketika di mix kan. Dengan ala Jepang itu nyata di Macewice. Oke, baiklah kalau itu baik. Dan selain makanan ada minuman juga enggak?
1: Belum sih.
0: Belum ya.
1: Fokusnya makanan.
0: Tapi kemungkinan akan ada enggak kayak gitu?
1: Kalau minum sih
0: sejauh ini belum.
1: Lebih ke collab ya.
0: Paling okay, collab
1: sama siapa?
0: Paling bentuknya collab baik kayak gitu kan. Kalau dessert sama juga.
1: Enggak sih, aku enggak. Lebih fokus pempek.
0: Pempek nih lah pokoknya. Pempek. Karena kalau cukonya kayak kita enggak dikasih ada irisan timun atau ada cuko khas Nyonian kayak itu ada enggak untuk dia mau kasih nih?
1: Iya enggak sih Kak. Bay apa sih namanya? Ya sama bay sih.
0: Sama bay.
1: Cuman kedepannya aku sih pengen Kakak tahu sushi pop kayak ada pop up itu tinggal diteken. Nah, aku kedepannya bikin mau bikin Omakase itu ada yang tinggal diteken bay kayak itu terus ada cukonya itu. Di sebelahnya.
0: Ayo, jadi dia langsung di situ galau ya.
1: Benar, kayak jatuhnya tuh bentuknya kayak es potong, cek.
0: Oh iya. itu dalam waktu dekat juga nih.
1: Insyaallah dalam waktu dekat.
0: Dan tentu kalau buat apa namanya itu kedepannya collab sudah dan juga buat program pemerintah pernah ikut tak kayak?
1: Ini yang Inkubi ini sih.
0: Inkubi kan, tadi salah satunya.
1: Iya, kooperatif sama BI, sama Samsara juga sama OJK sih.
0: Oh gitu. Jadi walaupun belum genap 1 tahun, tapi sudah banyak kegiatan juga yang diikuti ya.
1: Cek Diza
0: aktif juga termasuk uangnya. Menurut Cek Diza seberapa penting seorang owner apalagi di bidang makanan itu harus aktif di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usahanya?
1: Menurutku sangat penting karena itu ningkatin awareness sih Kak. Kayak aku lihat bahkan udah ada yang ekspor, itu dia masih ikutan inkubasi bisnis.
0: Wah, itu.
1: Kayak jadi, ibaratnya pertamanya aku mikir, buat apa sih kayak gitu?
0: Karena sudah banyak ini kan,
1: iya.
0: jangkauannya sebenarnya kan.
1: Tapi itu tadi ya nambahin link, nambahin apa sih namanya networking segala macam.
0: Jadi poinnya di situ artinya kita jangan cepat berpuas ya.
1: Benar.
0: Artinya semakin banyak kegiatan yang kita ikuti akan semakin banyak membuka banyak peluang juga di situ. Termasuk bergabung di komunitas UMKM Cek Diza do.
1: Ada.
0: Berapa komunitas nih?
1: Baru satu sih gak paham Kak.
0: Gak paham itu tadi. Kenapa tuh tertarik itu tadi ya? Salah satunya membuka banyak akses, banyak peluang juga akhirnya kita dapatkan informasi di situ. Dan program pemerintah itu kan biasanya ke komunitas dulu kan.
1: Benar.
0: Baru kegiatan nyebar ke kawan-kawan UMKM supaya lebih cepet nih nyampe informasinya di situ. Oke, pesan mungkin Cek Diza yang awalnya katanya baru mulai pacak masak ini ya. Akhirnya terjun di bidang kuliner. Ini bagaimana nih buat pendengar kita, terutama untuk ebo-ebo, untuk bicek-biceknya yang saat ini pengen nih jualan makanan tapi aku udah acak masak. Cuman menjawab keresahan itu tadi.
1: Ya itu sih menurutku, kalau aku sendiri mulainya dari pelatihan sih.
0: Oh ikut pelatihan. Kayak kelas gitu ya?
1: Iya, karena kayak di Gapaham itu biasanya kalau di komunitas itu ada pelatihan. Terus juga dari pemerintah kemungkinan nanti tanggal 8 atau tanggal 9 ya, aku ada pelatihan juga, ikut pelatihan bikin rice bowl segala macam. Karena kan mereka memang menghadirkan expert kayak gitu. Karena aku selalu belajar tuh dari expert biar ya maksudnya
0: langsung ketika, action ya.
1: Langsung action, langsung bisa bikin produknya yang benar-benar proper kayak gitu.
0: Jadi belajar itu pasti bisa apa namanya itu menjawab apa namanya keinginan macam-macam yang pengen jualan makanan tapi tidak masak itu tadi ya. Jadi artinya kita perlu aktif juga nih macam-macam. Biasanya Cek Diza untuk inovasi ini ngambilnya dari mana nih inspirasinya? Searching kah atau melihat yang lagi viral di sosial media atau ada cara dewe?
1: Sebenarnya kalau misalnya ya itu tadi sih ngelihat kayak misalnya brand sushi teh kayak gitu.
0: Iya, yang itu kan yang berjalan dewek ini di pojok meja tuh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Aku berjalan dewek galo kalau susi kan.
1: Iya, tapi kayak ya seneng aja gitu ya. Bayangin ya, bayangin ke depannya kalau misalnya mau kasih gede gitu, dia ya ada pempek yang jalan sendiri kayak gitu, tinggal ngambil.
0: Wih, seru itu ya pasti ya. Ya.
1: Lebih ke apa ya, sensasi experience-nya kayak gitu sih.
0: Begitu. Dan juga untuk mixing-nya di sini, jenis pempeknya kalau kita terjemahkan dengan pempek kita sehari-hari kayak ada pempek pistel.
1: Benar.
0: Lenjer ada tuh?
1: Ada.
0: Ada juga lenjer. Yang telok?
1: Ada.
0: Ada juga di situ. Termasuk apa lagi? Keriting enggak ya kayaknya?
1: Keriting
0: enggak. Enggak, karena bentuknya itulah sudah kayak itu kan. Karena di Jepang tuh bentuknya lebih kayak apa tuh? Norinya itu tadi ya.
1: Iya.
0: Balutannya itu tadi.
1: Kalau misalnya sushi itu di apa sih balutannya pakai nasi, kalau kami balutannya kan pempek.
0: Pempek. Gitu. Jadi lebih kenyang juga kan?
1: Benar.
0: Sama baik. Karena banyak kandungan gizinya juga. Iwak kan bagus tuh gizinya.
1: Betul.
0: Dan juga tepung kan mengenyangkan juga di situ. Ada sayuran juga tadi disampaikan di situ ya. Wah, luar biasa nih macam-macam. Jadi payo begancang untuk yang penasaran, yang pengen tahu, silakan ke IG-nya Omokasih ini tadi ya untuk yang pengen pesan. Apa tadi tuh?
1: Instagramnya omokase.palembang.
0: Aha, omokase.palembangnya lengkap atau PLG? Iya.
1: Omokase.palembang.
0: Ah, jadi lengkap macam-macam. Silakan DM ke situ.
1: Boleh.
0: Lagi akan ditanggapi langsung untuk yang pengen nyoba dan untuk pelayanan pengantaran ini Palembang kota apa ya?
1: Iya.
0: Atau Palembang dan sekitarnya?
1: Palembang dan sekitarnya.
0: Oke.
1: Tapi kayak kalau yang dari Pagar Alam kejauhan.
0: Lama nyampe nya tuh kayak. Tapi tidak menutup kemungkinan kan.
1: Iya.
0: Kita bisa aksesnya sampai ke situ.
1: Iya.
0: Karena ya belum genap 1 tahun kan pasti masih banyak karena ide-ide yang akan disiapkan supaya bisa menjangkau macam-macam yang ada di seluruh daerah. Mudah-mudahan bisa juga ke seluruh Indonesia ya.
1: Dan baik. Seluruh dunia.
0: Ah itu aminnya kita besar-besar kenian macam-macam. Mudah-mudahan ketika nanti Omokase bertandang lagi ke Perempat MM Palembang, ini sudah banyak cerita yang bikin kita tuh semakin bangga ya terhadap Omokasenya. Baik. Dan ini tanpa terasa sudah 53 menit langkah dari jam 11 siang. Di penghujung perjumpaan ini, Cek Diza, apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita yang pastinya?
1: Apa ya?
0: Sesama UMKM mungkin.
1: Iya, kalau misalnya mau collab bisa hubungi omokasia.palembang. Kemudian juga buat terutama buat anak muda sih jangan apa ya, jangan berhenti untuk berinovasi, itu aja sih untuk memajukan kuliner Palembang.
0: Apalagi Palembang kan banyak wisatawan biasanya yang datang juga ya, ya untuk kesini. Jadi kalau kita sudah apa namanya tuh paham melihat peluangnya, insya Allah bakal mendatangkan rezeki halal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Cek Diza untuk waktunya luar biasa nian ini dengan segala ceritanya dan juga semangatnya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Omokasenya akan semakin berkembang.
1: Amin.
0: Kita nantikan juga ada kedainya mungkin.
1: Amin.
0: Ada store-nya juga macam BCS supaya kita yang lagi pengen menikmati pempek dengan suasana yang berbeda bisa datang langsung ke Omokasenya tadi. Yang pengen pesan sekali lagi lewat WA di mana tuh?
1: WA-nya di 0812-1333-4423.
0: Oke, mudah-mudahan sudah dicatat. Kalau Mas CBC yang belum nyatat, silakan lihat di tayangan ulang kita channel YouTube Perempat Palembang. Dan akhirnya kami berdua nak pamit Mas CBC untuk di teras UMKM edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250

0: pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat. Jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: sallallahu alaihi wasallam, irtanim khomsan qabla khomsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
1: Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: apa namanya itu untuk zaman saat ini segala wong pasti sudah punya yang namanya sosial media. Daerah kita di dusun pun ini merata sudah bermain sosmed galo, bahkan sudah ada yang jadi konten kreator ya, kayak buat konten tentang apa namanya buat aktivitasan di dusun, di kebon. Itu menarik nih, dan bahkan sudah menghasilkan kayak itu namanya beca. Ya artinya era digital saat ini penuh dengan impact yang sangat luar biasa, termasuk juga ini bisa menghasilkan cuan halal yang bisa dilakukan, termasuk juga ini bisa dijadikan sebagai trik pemasaran digital. Nah, yang efektif juga yang berpusat pada pemahaman mendalam terhadap audiens dan pembuatan konten yang relevan serta optimalisasi platform digital yang tepat, dan kunci utamanya ialah konsistensi pemanfaatan data untuk evaluasi serta kemampuan merangkai pesan yang memikat. Dan berikut ini ada trik utama yang paca langsung diterapkan. Yang pertama itu yaitu ada pemahaman audiens kita atau riset pasar. Nah, sebelum membuat kampanye, ketahui dulu siapa target pelanggan kita, apa masalah mereka, dan juga solusi apa yang kita tawarkan. Buat profile buyer persona supaya promosi lebih tepat sasaran. Dan yang kedua ini ada optimalisasi mesin pencarian atau SEO singkatannya manca-manca ya. Nah, ini terapan teknik search engine optimization atau SEO tadi pada website supaya muncul di halaman pertama Google secara organik saat pelanggan mencari kata kunci yang relevan. Dan tentunya juga dulur-dulur, ini pastikan website cepat dan juga ramah seluler atau mobile friendly, dan buat konten yang menjawab pertanyaan audiens. Kemudian yang ketiga ini ada pemasaran konten. Konten adalah media utama untuk menarik perhatian audiens. Ini pastikan untuk menguasai storytelling dan juga copywriting. Buat tulisan yang persuasif dan juga mampu membangun ikatan emosional dengan pembaca. Kemudian bikinlah video pendek. Ini memanfaatkan video pendek pecah di Reels atau TikTok untuk menjangkau audiens secara lebih luas, karena format ini sangat populer manca-manca ya. Dan selain itu juga dulur-dulur, ada pemasaran media sosial untuk yang selanjutnya atau yang keempat, atau sosial media marketing. Aktiflah di platform tempat audiens kita berkumpul kayak Instagram, TikTok, Facebook atau X. Dan tentunya jalin interaksi dua arah dengan membalas komentar atau pesan langsung untuk membangun loyalitas pelanggan. Dan yang kelima ini iklan berbayar juga sangat efektif. Dibanding gunakan iklan pecah Google Ads atau Meta Ads kayak di Instagram atau Facebook untuk menjangkau audiens tertarget secara instan dengan anggaran yang pacak disesuaikan kita, dan dapat mengatur demografi, minat, dan juga lokasi audiens secara spesifik. Dan yang keenam ini ada pemasaran email. Kita kumpul ke database email pelanggan untuk membagikan penawaran khusus, buletin informatif, atau promosi personal. Ini merupakan cara efektif untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan biaya yang relatif rendah. Dan yang ketujuh ini ada analisis data manca-manca. Nah, selalu pantau kinerja kampanye digital kita melalui analitik yang tersedia di platform media sosial atau Google Analytics, di mana evaluasi data ini tentu dapat menjingok strategi mana yang berhasil dan mana yang perlu untuk ditingkatkan. Kayak kita manca-manca ya. Mudah-mudahan kita pacak melek teknologi sehingga usaha kita ataupun juga bisnis kita bisa akan lebih cepat berkembang dengan pemanfaatan itu tadi tuh mengenai trik pemasaran digital. Baik, dan kita ke lagu lagi sebelum kita bakal balik lagi ke informasi lainnya. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Pom Patap Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Holat gemulang, pintekku holat habis.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Becet lolor-lolor 47 menit belangkah dari jam 12 siang. Cuaca panas kembali ya. Ini kayaknya sudah masuk musim kemarau juga. Jadi Manca Becetnya yang belum makan siang, payo begancang, jangan sampai kaki asam lambungnya kambuh dan juga muanya kambuh. Ditambah juga dengan cuaca panas, waduh kayaknya dan nyamanian Manca Becet ya. Oke, dan merewangi aktivitasan di siang kali ini, kita masih dengan informasi terkait dengan edukasi pelaku industri. Dan kali ini kita ada informasi tentang program pelatihan UMKM Yola, inisiatif edukasi untuk membekali pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah dengan keterampilan teknis dan juga manajerial. Tujuannya Yola untuk meningkatkan kapasitas manajemen, memperluas akses pasar, serta mendorong adaptasi digital. Dan ini Manca Becet ada pilihan program pelatihan dan juga pendampingan UMKM yang dapat dipeloi. Yang pertama itu ada pelatihan pemerintah dan juga kementerian. Nah, ini entrepreneur platform ekosistem wirausaha dari Kementerian Koperasi dan juga UKM, Kemenkop UKM, yang mengintegrasi ke berbagai workshop dan juga pelatihan bisnis. Akses informasinya di Entrepreneur Hub Kemenkop UKM. Nah, itu untuk linknya Manca Becet ya. Dan kemudian ada KLC Kemenku. Ini merupakan pusat pembelajaran resmi yang menyediakan e-learning dan juga micro-learning seputar dasar pengelolaan. Ada juga pelaporan keuangan dan juga perpajakan, pecado koretex bagi UMKM. Akses kelasnya juga ada linknya Manca Becet. Dan kemudian ada program Kemnaker, yaitu Kementerian Tenaga Kerja ya. Ini merupakan pelatihan wirausaha terbuka yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan juga bisnis. Jadwalnya melalui portal resmi Kemnaker, ini pacar diakses. Dan kemudian yang kedua, ini ada pelatihan skala nasional dan juga digital, link UMKM. Dan di mana ini merupakan platform pelatihan online maupun juga offline yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan dan juga daya saing bisnis kita, supaya dapat mendaftar melalui link yang juga sudah tersedia macam-macam di internet ya. Dan mengenai materi utama yang umumnya dipelajari, yang pertama itu ada manajemen keuangan, ini mengenai pencatatan arus kas, ada juga penyusunan laporan laba rugi dan juga pelaporan pajak. Dan yang kedua ini ada pemasaran dan e-commerce, di mana strategi pemasaran digital, ada juga manajemen media sosial dan juga teknik berjualan di loka pasar atau marketplace. Dan yang ketiga itu ada legalitas dan perizinan, ini cara pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, yang kemudian juga ada perizinan edar produk. Dan yang keempat ini ada pengembangan produk yang merupakan inovasi pengemasan atau packaging dan peningkatan kualitas produknya. Kayak itu namanya CBC, jadi lengkap ya sudah ya. Tinggal bagaimana kita untuk dapat mengakses program atau pelatihan yang tadi juga sudah challenge sampai ke di sini. Artinya perlu ada keaktifan dan juga ada apa ya, giat kita untuk mencari informasi supaya kita bisa ikutan dalam pelatihan itu tadi Manca Becet. Oke, dan kita ke lagu lagi dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Palembang. Kita masih bakal berlanjut untuk informasi dan juga lagu hiburan di jam 13 pagi sampai di jam 14 siang.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besar kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Mance Bice, Gegalung Galo, ini merupakan adat tradisional suku Sakai yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Dan alat ini dibikin dari bambu dan juga batang pepohonan, punya fungsi untuk menjepit ubi manggalo supaya saripatinya dapat dimbe. Dan ubi yang sudah dikubai sebelumnya dikumpul ke dalam wadah bernama dengan tanggo. Alat ini mencerminkan corak dalam kehidupan suku Sakai. Galagung atau Gegalung Galo menjadi bukti pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ya, Mance Bice, Ampiang Dadia, ini merupakan makanan khas Minangkabau yang dibikin dari ketan yang kemudian disajikan bersama dengan hadiah yogurt tradisional hasil fermentasi susu kebo. Hidangan ini biasanya dinikmati sebagai sarapan atau camilan sehat yang kaya rasa dan punya tekstur. Dan ampiang yola ketan yang kemudian dikukus dibentuk menjadi lembaran tipis atau potongan kecil. Dan sedangkan dadia ini punya rasa asam, segar dan tekstur lembut. Perpaduan keduanya ini menghasilkan kombinasi rasa manis, asam dan juga gurih yang khas dan juga nikmat. Makanan ini tidak cuma lezat tetapi juga mengandung probiotik alami dari dadia yang baik untuk pencernaan. Dan ampiang dadia merupakan bagian dari warisan kuliner Minangkabau. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagiri informasinya jam 14.
0: Lagi Topeloi, ingat

Oke, baik dulur-dulur, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Biasa kalau di jam 13 sampai dengan jam 14 untuk hari Senin, ini kita bakal ada di program Suara Budaya Nusantara. Namun karena ini tanggal abang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026, memperingati sebagai hari lahir Pancasila, dan tentunya untuk program Suara Budaya Nusantara tidak berlangsung macam beca ya. Kami bakal tetap hadir. Untuk macam beca yang pengen telepon Cik Ilham boleh 351656, kita bakal angkat. Ke yang pengen ngobrol tentang apa nih, kita bakal ngomongin soal pengolahan daging kurban ala Sumatera Selatan ya, dengan bumbu-bumbu dan juga masakannya. Silakan telepon Cik Ilham 351656.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dolor-dolor. Dan kali ini kita berlanjut untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Silakan untuk Mace Beca yang pengen telepon Cik Ilham 351656, menambah suasana relax di siang kali ini. Mace Beca yang tengah menikmati suasana libur, jalan pengen kepo Mace Beca mengenai apa sih olahan daging kurban Mace Beca? Karena kan di Sumsel banyak jenis makanan yang menggunakan bahan baku kayak daging sapi atau daging kambing, ada malbi, pindang tulang dan lain sebagainya. Coba kita terima telepon kita di siang ini 351656, ada siapa? Halo, Perempat FM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Cek, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sama siapa ini, Cek? Di mana, Cek?
1: Sama Pak Jainal, ya.
0: Pak Jainal di daerah mana nih, Pak Jainal?
1: Daerah Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai, Cek, mana siang ini lagi ngapo itu?
1: Oh, lagi ini lagi ngopi, Cek Ilham.
0: Wah, lemaknya ya.
1: Iya.
0: Merewang dewean? Merewang dewean, katanya rewang apa?
1: Ada rewangnya.
0: Ada ya.
1: Kopi
0: itulah.
1: Sama apa namanya? Sama singkong digoreng.
0: Wah, jadi nih ancaknya siang ini terngantuk ya. Jadi Cek, mana Cek, bibi kita di rumah daging kurbannya diolah jadi makanan apa nih? Kayak lauk apa?
1: Diolah di masak pindang tulang-tula.
0: Pindang tulang-tula, wih.
1: Iya, mana pedas ya.
0: Dibikinnya pedas juga ya?
1: Iya, pedas juga Cek.
0: Kalau pindang ini kan ada yang kental, ada yang tidak. Kalau yang bibi kita buat tuh Cek, mana tuh di situ?
1: Agak ini, agak ngirup-ngirup Cek Ham.
0: Wah. Bukan agak sepet bukan ya?
1: Bukan.
0: Tulangnya ini masih banyak dagingnya nempel situ.
1: Oh, lah sudah habis dah. Yo, kalau dagingnya masih banyak nempel-nempel di
0: tulangnya. Yang paling lemak juga tuh pindang tulang tuh dalam nyari yang sumsumnya tau Cek, sumsum.
1: Yo tahu.
0: Yang es itu nah.
1: Yo.
0: Bukan es sumsum. Maksud tuh sumsum tuh isian dari tulang itu nah Cek.
1: Iyo.
0: Jadi labis galo ya?
1: Oh, labis dah, Cek.
0: Oh.
1: Sudah berapa hari ini? Baru kemarin labisnya.
0: Oh, kemarin tuh lah.
1: Iyo.
0: Jadi dari kita lebaran kemarin hari apa tuh?
1: Hari Rabu.
0: Rabu. Iyo, Kamis, iyo. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, lumayan lama Cek ya, 4 hari ya.
1: Iyo, jadilah. Lumayan.
0: Dipindangi galo itu.
1: Dipindang galo.
0: Dak kate dibuat rendang apa dibuat malbi Cek itu dak?
1: Tidak
0: Cek ya, rendang, pindang tulah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: rendang, kalau malbi itu ini yang khusus hari lebaran kan ada jadi.
0: Oh, lah bikin duluan.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau malbi itu di hari pertama sama sama rendangnya ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya pindang mah itu.
1: Iya.
0: Wah, kantepnya Cek ya. Oke, jadi siang ini lagi santai, benak lagu apa nak? Ada apa Cek Ilham kasih lagu?
1: Lagunya lagu daerah ya.
0: Iya, Sumsel.
1: Nah, kalau mah itu bujang bebini budak weh.
0: Tua bebini budak. Iya, mang itu ada lagunya sudah kita siap ke.
1: Iya.
0: Okay.
1: Boleh kirim enggak?
0: Kirimnya kaget di Bepadu jam 15,
1: oh,
0: Cek.
1: Oh iya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini mohon maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama Cek.
1: Kalau ada kata-kata yang salah ya. Heeh. Menyakitkan hati Cek Willy juga ya.
0: Cek Ilham.
1: Iya, Cek Ilham.
0: Ini sama Cek siapa tadi namanya?
1: Ini Cek Zainal.
0: Cek Zainal, Pak. Yo, Cek Zainal, kalau mah itu terima kasih teleponnya. Yo,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Zainal yang ada di Pangkalan Balai. Kalau Cek Zainal ini tadi katanya olahan daging kurbannya dijadikan pindang. Wih, kantep. Tapi sayanglah sudah habis. Lama juga sih dari Rabu habisnya ke Minggu tadi, Mance Bece. Pindang ini memang mendominasi ya, menjadi salah satu resep yang paling banyak digunakan oleh terkhusus masyarakat yang ada di Sumsel ketika musim di Idul Adha ini. Daging kurban itu baik itu sapi kambing, kalau dipindang tuh lemak Mance Bece. Baik itu pindang tulang atau dagingnya tok bae itu namanya Mance Bece, karena apa tuh? Bikin makan kita tuh semakin tambah semangat, apalagi kuah pindang yang pedes. Kalau Cek Ilham ini tipikal kalau untuk pindang tuh lebih sering yang pedes kayak itu namanya Cebice. Mungkin ada juga yang hobi biasa-biasa beda terlalu pedes, ataupun juga yang ya pokoknya untuk Cebice-nya tuh menikmati nian ya dengan makanan tentunya olahan dari daging kurban itu tadi, betul, sapi ataupun juga kambing. Oke, silakan yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788484. Dan juga yang pengen telepon, kita masih nantikan. Tapi KG, sebelumnya kita bakal ke lagu Duken Manca Bece ya. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik dolor-dolor, masih bersama kami di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Silakan. Ya, masih pengen telepon Cak Ilham. Jadi kita masih dengan lagu-lagu Sumsel kami ketengahkan sampai jelang KG di jam 14 siang untuk di Basan Coy ya. Oke, kita coba angkat ke lagi teleponnya, ada siapa? Halo Rompat, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Cek
0: Siti. Oke, Cek Siti dikecik-kecik, coba volume radionya.
1: Sudah.
0: Oke, sudah.
1: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cek Siti juga apa kabarnya?
1: Baik juga, cuman ini enggak baiknya panas ini.
0: Panasnya ya. No, lah panas berdengkang juga ya. Cek mana berdengkang tuh, Cek?
1: Enggak tahu berdengkang berdengkung.
0: Baca nyebutnya baik gitu nih ya. Tapi enggak tahu apa arti berdengkang tuh. Itulah uniknya Palembang. Oke, okay. Jadi kalau Cek Siti deh, we, sing ini cuma santai-santai, be.
1: Iya, santai-santai, be.
0: Wih, lemah lah.
1: Ini kan hari tanggal merah, libur.
0: Merah apa, abang?
1: Abang dengan merah sama, baik.
0: Sama, ya? Cek Siti, tadi ngomongin soal panas berdengkang, artinya ini sudah mulai terasa masuk musim kemarau, ya, kayaknya, ya?
1: Iya.
0: Sudah lama udah hujan juga, gitu. Terakhir hujan itu?
1: Hampir
0: 2 minggu udah hujan, kan? Waktu itu di Rabu ketiga bulan Mei itu kita masih hujan kan?
1: Iya masih hujan.
0: Ini dah.
1: Tapi sederhana bae hujannya kan?
0: Wah, cak rumah makan ya sederhana. Iya, jadi kalau ngomongin soal musim kemarau, Cek Siti biasanya antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu biasanya ngapain, Cek Siti? Karena musim kemarau ini kan udara tuh panas. Dan juga hujannya udah katik, nah biasanya Cek mana, banyu juga berkurang kan biasanya tuh kan?
1: Ya, Cek mana ya, kalau saya kemarin tuh gitu ya bersadar aja kan. Satu, api. Ya, di kebun. Kedua juga banyu nih, sampai kena aris pakai nyusut kan.
0: Oke.
1: Karena kita ini kan tidak ledeng kan. Kita ini masih pakai sumur.
0: Oke.
1: Sumur dan kolam. Jadi kalau
0: bukan ikan dalam kolam kan?
1: Tampung banyak ini tekmon.
0: Oh itu ya.
1: Iya, kita kan minumnya air jansanya. Kalau air sumur tuh kadang ada keluar minyak-minyak itu nang.
0: Lah, kalau kan ini boran minyak ada?
1: Nggak tahu juga. Tapi jauh posisinya. Oh,
0: iya ya, di Talang Kelapa kan?
1: Iya.
0: Oh jadi itu meningkatkan kewaspadaan kalau Cek Siti ya?
1: Iya.
0: Api dicek dokin, kompor mak mano, apinya lebih dem belum kalau sudah masak tuh. Udah juga kayak obat nyamuk make, Cek, obat nyamuk.
1: Iya make, makanya kalau kita tuh kan make juga obat nyamuk kan. Jadi kalau pakai obat nyamuk apa masih panas ini kita jarangi obat nyamuk.
0: Ayo dicek-cek ya, jangan sampai kaget.
1: Kalau kejadian gitu kan.
0: Ketiduan, sudah malah ketiduan tuh kan. Iya, bolehlah Cek Siti kalau mah itu sudah persiapan ya. Oke. Cek Siti nak lagu apa? Cek Ilham kasih bonus lagu Sumsel.
1: Oh, kalau itu aku minta lagunya Ngapola tuntutan kan.
0: Oke, ada lagunya Cek.
1: Ngapola baiklah.
0: Kita siap ke ya.
1: Iya.
0: Oke, Cek Siti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Siti Aisyah yang ada di Talang Kelapa katanya meningkatkan kewaspadaan. Itu benar, macam-macam penting ya. Apalagi di musim kemarau ini kan banyu tuh paling sangat ini nian, kita butuhkan nian kata. Nah, apalagi ada hujan. Aduh api kita cek, bakar sampah jangan lengah, diperhati ke macam-macam, jangan ditinggal ke ya, takutnya tiba-tiba apinya sudah menjalar. Jangan sampai ya. Oke, di belakang Cek Siti coba kita terima lagi, ada siapa? Halo Perempat, selamat siang.
2: Perempat, selamat siang. Assalamualaikum Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam Cek Fauzan, apa kabar? Apa kabar Cek Fauzan?
2: Alhamdulillah Cek.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih siang ini?
2: Kalau siang-siang kayak ini nyantai aja lah.
0: Di rumah saja.
2: Iya.
0: Oh, lemah ya. Panas dari situ, banyak pepohonan rindang enggak?
2: Kalau dibilang panas sama baik, tapi kalau pepohonan alhamdulillah masih banyak. Jadi walaupun panas ini masih
0: teduh ya.
2: Enggak terlalu panasnya kan.
0: Itu. Cek Fauzan di sana pakai sumur atau sudah ledeng?
2: Di sini sumur jelam.
0: Cuman sumurnya musim kemarau yang sekarang kayaknya sudah mulai terasa nih.
2: Kalau di kita ini alhamdulillah lah berapa kali kemarau setiap tahun ini ya masih alhamdulillah pajak mencukupi untuk keseharian kan.
0: Ada mata air mungkin di situ ya.
2: Mungkin kayak itu cair lama. Alhamdulillah di kita ini lumayan bagus juga ininya kan. Walaupun kemarau tuh ya mungkin nyampe dalam tapi tidak nyampe sampai kita kehabisan tidak cair.
0: Itu bening tidak banyunya cek.
2: Alhamdulillah kalau udah nyampe dasarnya ya dia butek celam.
0: Oh butek, tapi kalau kita
2: yang di ambil depan sini butek, nah kita ngambil di belakang ada juga sumuran.
0: Waduh dua.
2: Ada dua. Kalau yang di belakang itu untuk antisipasi waktu kemarau cak ini kan.
0: Oh itu, jadi memang sudah disiapi ya. Itu. Jadi artinya memang walaupun musim kemarau mudah-mudahan stok banyunya tidak bakal habis ya Pak Fauzan ya.
2: Alhamdulillah insya Allah masih mencukupi cel.
0: Celham tuh ingat tuh zaman dulu kan kita juga di rumah pernah pakai sumur. Yang paling banyak tuh sumurnya banyunya di mbek tuh pas pagi cek. Pagi tuh wih banyak banyunya. Kita tembuki
2: iya,
0: dulu.
2: Iya, ngelancar itu celham.
0: Enak tuh kalau yang bening, tapi kalau enggak bening kita enggak lewat proses pengendapan dulu. Dinjuk dulu apa namanya itu ya, yang obat untuk mening ke banyu tuh. Lupa celam namanya apa itu. Dan juga disaring dulu. Saringnya tuh ini make saringan pasir sama itu Nacek Fauzan tau kan. Di sana masih make dak ida ya?
2: Tidak celam.
0: Tidak lagi karena banyunya bening.
2: Di sini ya misalnya di sini ini kan masih ada alternatif lain kan. Juga banyunya bersih juga kan jadi tak make cara yang ini disaring pada pasir tadi kan.
0: Oh itu. Enak ya di situ ya artinya ya.
2: Ya,
0: oke, okay. Daerah Banyuasinnya di mana tuh, Cek Fauzan?
2: Apa?
0: Daerah Banyuasinnya di daerah mana?
2: Kita ini Cek Lam, kalau nak kesini
0: Tungkalilir. Masih
2: dulu dari Sungai Lilin masuk kan. Tapi kita masuknya masih Banyuasin Cek Lam.
0: Oh masih kawasan Banyuasin.
2: Tapi ngelewati kalau nak kesini ngelewati mesti Banyuasin dulu.
0: Cek itu ya?
2: Iya, Cek itulah Cek Lam, kita ini Banyuasin tapi kalau nak keluar-keluar lewat mesti dulu.
0: Tungkalilir itu kan?
2: Ah.
0: Oh daerah sana, oh, iya.
2: Cari baca lama ada di ini kan?
0: Google Map dah ya. Oke, okay. Iyalah kalau itu Cek Fauzan, selamat lanjut santai-santainya, gak ikutan lagi di Besanjo ya. Oke, okay. Lagunya nah, Cek Ilham kasih lagu Sumsel, di mana tuh?
2: Lagu Sumsel ya?
0: Iya.
2: Tanjung Karang Kertapati.
0: Oke, okay. Kita bungkus ya. Iya.
2: Itu baca Ilham ya. Terima kasih Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan yang ada di Tungkalilir Banyuasin. Kalau Cek Fauzan itu alhamdulillahnya sudah antisipasi dengan ada sumur sikok lagi di belakang rumahnya sama Cek Becek. Dan juga banyunya tidak pernah kering ya. Karena mungkin itu tadi mata banyunya bagus di situ. Jadi walaupun musim kemarau banyunya tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak nyesa baju, masak, mandi dan lain sebagainya. Oke, Siko menelpon lagi, coba kita kepo ke 3516556 ada siapa? Halo? Halo? Oke, kelamaan. dicoba lagi Pak teleponnya ya. Ya masih pengen ikutan sedikit bercerita sama Cik Elam di siang ini. Kita bakal terima sampai jelang kaget di jam 14 siangnya macam macam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ngapola, ngapola.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada, 53 menit melangkah dari jam 13 siang. Kita bakal menuju ke jam 14 sesaat lagi, melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya siang dengan program Besanjo, lagu-lagu Nusantara, Paca Mancabica Request, sampai jelang kaki di jam 15 petang. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Sinten nami Gencang Niko. Sinten
4: siapa?
3: Nami.
4: Nama?
3: Gencang.
4: Kawan.
3: Niko.
4: Kamu.
3: Sinten nami Gencang Niko.
4: Artinya, siapa nama kawan kamu?
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
6: Oke, baik, macam bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Macam bicara tradisi midang bebuka ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Kayu Agung, Sumatera Selatan. Dan tradisi ini berupa arak-arakan pakaian adat dan juga pawai budaya pada hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat Morga Siwa atau Sembilan Marga. Midang bebuka menjadi warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan dilaksanakan rutin saat Lebaran. Dan acara ini memperlihatkan keunikan identitas budaya Kayu Agung dan pelestarian adat. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, tradisi mandi sapar ini masih dilestarikan di Ranai dan Kepulauan Natuna. Ritual ini dilakukan setiap bulan sapar sebagai doa penolak bala dan juga pembersih diri kita. Dan warga mandi bersama di pantai atau sungai sambil membawa bunga dan juga doa. Acara diiringi dengan pembacaan ayat suci serta lantunan zikir. Dan tradisi ini juga memperlihatkan perpaduan nilai Islam dan juga budaya Melayu pesisir. Mandi sapar menjadi simbol harapan akan kehidupan yang lebih bersih dan juga berkah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 15.
5: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
7: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Baik, kita bakal berlanjut untuk di Besanjo, masih di awal pekan, Senin tanggal 1 Juni 2026. Menikmati suasana siang yang penuh keceriaan karena Macem Bicenyo lagi libur ya. Jadi sedikit santai di siang ini. Oke, dan boleh 3516656. Kami bakal terima telepon dan juga silakan request lagu daerah Nusantara yang langsung bakal Cik Ilham rengek ke. Dan kalau kirim salamnya belum pacak Macem Bicenyo ya. Kaji untuk di Bapak Dubai kirim salamnya. Baik, kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk lagi.
0: Cek Siti ya.
1: Iya.
0: Oke, Cek Siti lagi santai nih kan?
1: Santai ini kali libur.
0: Enggak pegawai ya?
1: Enggak.
0: Kalau besok?
1: Libur. Apa, Cek?
0: Kalau besok masih masih libur juga.
1: Besok
0: bergoyor,
1: gawi lagi.
0: Masa lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi santai-santai bae sambil nak denger ke lagu apa Cek Siti?
1: Lagu Jambi dapat tak?
0: Lagu Jambi boleh, itu masuk Nusantara juga.
1: Iya, minta lagu ini bae, kalau Jambi. Jambi, Jambi, Jambi.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Jambi loh, Cek.
0: Hah?
1: Judulnya memang Jambi.
0: Judulnya Jambi.
1: Iya, Jambi, Jambi, Jambi.
0: Salah dah itu. Susah gitu.
1: Pernah itu di setel kayak minta dengan siapa ya.
0: Yang nyanyinya siapa tuh, Cek?
1: Hah?
0: Yang nyanyinya?
1: Yang nyanyi lupa, Aisyah. Tapi ada loh, Cek.
0: Lagu batik Jambi nih kali ya.
1: Iya.
0: Oke, kita siap ke batik Jambinya.
1: Itu aja ya.
0: Yo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Siti Aisyah di Talang Kelapa. Terima kasih. Yang katanya lagi santai-santai, lagu batik Jambinya sudah Cek Ilham siap ke ya. Di belakangnya coba kita sapa kembali ada siapa. Halo Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
2: Hai.
0: Hai juga, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, lagi ngapain nih?
2: Lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai saja. Oke, sambil santai nak nikmati lagu Nusantara apa nih judulnya?
2: Coba mainkan itu dong, Kicau Mania.
0: Kicau Mania. Kicau. Oke, kita siapin lagunya ya.
2: Makasih Cek Ilham yang ganteng.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakang Cek Sisi coba kita sapa lagi ada siapa? Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Akbar.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cek Akbar apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga, lagi santai ya?
3: Santai.
0: Di pantai dak?
3: Oh, di pinggir pantai.
0: Pantai Musi.
3: Iya, pinggir sungai, ke pantai sungai.
0: Lemak tuh sambil mancing Cek Akbar, duduk pinggir sungai.
3: Ya, ini kalau Cek Ilham nak mancing apa yuk?
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Pakai jalo dak?
3: Mak dak nyalo pacak.
0: Jalo kerap.
3: Jalo kerap jarang lagi.
0: Jalo kerap tu apa ya? Untuk mancing juga ya?
3: Jalo ngambo bukan sejenis pancing dia.
0: Oh, kok nyalo cak biasa tu lah.
3: Biasa. Ada yang jalo tuang kan
0: kalau oh, cak itu.
3: Tak tangkul itu, tapi dia pakai batu jalo biasa. Pernah nyengok jalo kan?
0: Tahu, pernah.
3: Nah, kalau ke sini nah, Pak. Aduh, kita nyala.
0: Banyak udang sih tuh.
3: Ada juga.
0: Ada juga, tapi agak susah ya.
3: Iya.
0: Udang lagi mahal nih, ini.
3: Mahal sekarang,
0: Nen. Iya. Cek, lagu apa gitu, Cek?
3: Lagunya, aku aja ini. Itu cukup, tak cukup ya, lama tak dengar.
0: Cukup, tak cukup? Oh,
3: iya.
0: Oke, kita siapin ya.
3: Iya, terus saya lo tuh kawan-kawan yang di penengah perempat dari A sampai Z, ya. Itu baik untuk ucapnya salam kompak selalu kan.
0: Oke okay, Cek.
3: Untuk Cek Ilham.
0: Yo.
3: Salam sehat, panjang umur.
0: Oke okay. Apa?
3: Kalau balik hati-hati Cek Ilham.
0: Ayo Pak Yus siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon Macem Bicenyo yang kita terima ya. Kita bakal sambut kembali. Tapi sebelumnya kita bakal ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini ada lagu Batik Jambi untuk Cek Siti Aisyah. Dan kaki ado Kicau Mania untuk Cek Sisi dan Cukur Apa Cukur untuk Cek Akbar yang sudah bergabung tadi ya. Jangan kemana-mana.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, kembali lagi di Besanjol 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 26 menit melangkah ke jam 14 siang. Kita lanjutkan kembali Mace BCE 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Besanjol.
1: Besanjol. Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Cik Nadia.
1: Yoi.
0: Seru Caknya ya, habis kumpul-kumpul ini ya. Cik Ilham jingok di fotonya di sini. Aduh, dikirim ke perempat ini Caknya ya.
1: Iya. Sama bareng Cik Ita kemarin.
0: Waduh, Cik Ita juga.
1: Yo, Cik Asmi, Cik Asin sama di Bitung juga.
0: Rami. Tempat siapa itu Cik?
1: Tempat Mang Hendra.
0: Di Talang Jambi. Oke. Wah, fotonya lengkap ya ini. Ada duduk, ada tegak ini.
1: Ada yang tergeleng ya. Ada yang terjerungkap, ada yang
0: Lagu apa Cik Nadia siang ini?
1: Lagu ini gue Cik Ilham, Modal Hawa.
0: Modal Hawa, yang versi asli atau yang mana tuh?
1: Yang terserah yang mana baik.
0: Pokoknya Modal Hawa ya.
1: Modal Hawa.
0: Hawa Nago.
1: Bukan lagi.
0: Oke. Ya, sudah kita siap ke channel dia.
1: Iya. Cik Ilhamnya selamat tugas deh ya. Makasih Cik Ilham.
0: Oke, sama-sama. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia di Talang, di Talang betul-betul lagi di Sukabangun 1. Ini lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya kita sambut kembali 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Cik Ita ya. Iyo, kemarin Cik Ita, ini kata Cik Nadia ada juga ikutan juga ya, rame-rame.
2: Iyo, diajak uang pergi.
0: Oh, jauh ya di Talang Jambi situ.
2: Jauh Cik, 1 jam perjalanan.
0: Cak mudik ke ini, ke dusun aja. Sampai berjam-jam ya.
2: Ya 1 jam, hitungan itunya 56 menit ya.
0: Ujung ketemu ujung Cik Juang tuh.
2: Iya. Tapi tidak
0: apa-apa. Oh, namanya lebaran dah ya.
2: Kapan lagi? Kota Palembang.
0: Nah itu. Sekali-sekali, dua kali juga tidak apa-apa. Itu nak cerita.
2: Ya, daripada cerita nak nuju ke Cenak masih nak ini juga kan. Nah, itu lombaklah langsung main.
0: Langsung nyampe dah ya.
2: Setemuan
0: naik kan. Kemarin tuh nih kan.
2: Sabtu.
0: Oh Sabtu, ih kantep, payo. Lagunya apa Cik Ita?
2: Lagunya Alis Cincan deh Cik.
0: Alis Cincan, payo kita rengek ke. Ngapa gak lama ke alis tebel apa?
2: Tidak, aku setuju lagunya itu kan ada kan yang
0: nyampak di Kuah Pindang. Iya,
2: ke Kuah Pindang. Jadi ada yang cewek yang nyawabnya, apa kau nak ngurusi uang gue?
0: Oke. Sudah kita siapin. Yo.
2: Yo, lagi tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ita di Sungai Lais. Lagu Alis Cincan ini sudah kita siapkan juga. Siapa telepon lagi? Kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Eli.
3: Tempe.
0: Taunya sudah kita goreng tadi. Apa kabar? Sehat juga.
3: Bareng deh.
0: Iyo. Apa nyuci kami dulu tuh? Kalau bareng uang nyebut tuh nak dapat duit katanya itu.
3: Amin. Semoga Cik Ilham dapat duit.
0: Amin. Jadi siang ini. Siang ini ngapa Cik sepinian di situ?
3: Tidur, tetang keroknya.
0: Oh, tidur galo.
3: Kok cuma tidur yang paling kecil itu kan kerok.
0: Jadi agak santai ya kalau tidur
3: santai
0: tuh ya.
3: Kita cek.
0: Lagu apa Cik Eli?
3: Lagu apa? Cik Ilham lah sudah tadi. Ini Cik. Anangino Cik.
0: Anangino ada apa lagu itu?
3: Ada Cik.
0: Begitu cek dukin. Kalau lagu lain ada enggak Cik? Kalau lagu lain?
3: Ini apa?
0: Ceknya belum masuk program kita ini. Kalau yang lain ada tak?
3: Kocik kayak Ilham.
0: Lagu lain?
3: Lagu lain dong.
0: Yang mana tuh?
3: Dompet kering baik Cik Ilham.
0: Dompet kering ada. Kita siap ke. Oke.
3: Oke Cik Ilham.
0: Yo.
3: Cik Ilham balik hati-hati Cik Ilham. Panas banget.
0: Iya ya, mau payung ida ini.
3: pakai ini jas.
0: Nama panas pakai jas.
3: Oh, nama panas. Tidak ada angin di jalan itu kan?
0: Itu ya.
3: Iya. Oh, itu deh. Oke, Cek. Lubang minggir, Cek. Jangan diterabas.
0: Ayo. Apalagi lubang buaya ya.
3: Ih, ngerinya.
0: Payahlah kalau itu.
3: Iya, dadah Cek Ilham.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baik, Bang Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada, kita lanjutkan kembali. Tentunya masih di 88,4 FM, Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk di Bepadu, Besanjo ya, siang kali ini. Oke, kita sapa, ada siapa? Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh.
0: Sama Cik Robi nih ya.
1: Cik Ram.
0: Terima kasih nih.
1: Iya Cik Ram, terima kasih.
0: Oke, okay. Ram ini yang ceknya di situ atau suara apa tuh?
1: Hah?
0: Ada suara apa itu Ram ini yang kerasa kerusuknya?
1: Kata suara apa Cik Ram?
0: Itu ya.
1: Saro ini aku mengini lagi bergeser kepala.
0: Oke, okay, lagunya apa cek kita cek?
1: Lagunya lagu apa ya?
0: Di mana tuh?
1: Lagu ini cek ham. Anak Cik Ayu cek ham.
0: Anak Cik Ayu. Oke, okay, lagu Sumsel itu ya?
1: Iya cek ham.
0: Oke, coba kita.
1: Nak ketemuan di Kambang Iwa tuh cek ham.
0: Coba kita cek dukin ada tak nih?
1: Iya.
0: Salah ada judulnya.
1: Tahu yang itu yang ngatur kata-kata Anangino itu nanti.
0: Oh ya ada Cik Ayu judulnya.
1: Hah? Cik Ayu.
0: Dari Rian Prabu ini sudah kita siapkan.
1: Dari Rian Prabu. Tak salah cik
0: Ayu. Iya insya Allah tidak.
1: Anangino itu ada
0: cik Ayu. Ayo.
1: Iya itu cik Ayu.
0: Yo.
1: Terima kasih, Cik Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cik Robi di Ramakasi. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Di belakangnya kita sambut kembali ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih?
2: Putra Banten.
0: Oke, Cik Putra Banten, apa dia kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah panas sehat ya penting.
2: Alhamdulillah sehat lah. Balik jadi sana.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Masih pacar nambu kan berarti.
0: Oh iya. Oke. Okay.
2: Puter tutuk keladi be.
0: Tutuk keladi. Mudah-mudahan sempat lagunya ya. Oke cek.
2: Pokoknya sekarang tuh galau-galau be ya. Sempat dan sehat selalu juga ya.
0: Amin.
2: Untuk juga kuru-kurunya biar sehat, pacar menghibur pendengar. Ya itu baca ya.
0: Yo, Pak Yo.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Putra Banten di Banyuasin ya, atau di Sungai Lilin. Terima kasih untuk lagunya. Sudah kita siapkan juga. Siapa nelpon lagi, kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Cek?
3: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Cik Johan.
3: Iya, apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat, Cik Johan juga sehat ya.
3: Iya, alhamdulillah sehat juga panas nian, Cik.
0: Wih, sama. Lemak tuh ini, Cik. Apa, banyak dogan ya panas main ini ya.
3: Iya, sama. Es batu, yuk.
0: Ayo, sejuk. Lagunya insya Allah kalau sempat ini, Cik. Soalnya sudah dua lagu ini ada dalam antrian kita.
3: Iya, menempat cek lagunya Ketimun Bongkok aja.
0: Oke, okay, Ketimun Bongkok ya.
3: Ya itu
0: baik. Yo, Pak Yo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada. Waduh sayang niat ya, padahal Cela masih pengen angkat telepon, tapi kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Besanjo edisi kali ini, dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Siang edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Cek Siti Aisyah, ada Cek Sisi, Cek Akbar, dan juga terima kasih buat Cek Nadia, ada Cek Ita, Cek Eli, Cek Robi juga, Cek Putra Banten, dan juga ada Mang Cek Johan yang tadi barusan sudah turun juga ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke, dan juga WhatsApp yang belum sempat kita baca ke. Di kesempatan lain kali kita bakal sambung macam-macam ya untuk lagu-lagu di Besanjo. Oke, dan selamat bersantai, selamat petang, menyebut petangnya, dan juga selamat aktivitasan. Cik Ilham pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

Kita di informasi yang pertama, pendengar. Lampung Batu merupakan objek bersejarah di Kota Pagaralam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi. Ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini digunakan untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka.

Kita ke informasi selanjutnya, Dulur. Seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk menutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja, dan ia melambangkan kecantikan, sifat kebesaran dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Jodolor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Jodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar sore hari ini bekalan sama Cik Mita ya, dari pukul 15 sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa diproka dengan program acara kita di Bepadu Pepinta Lagu Dangdut. Yang nak masuk boleh ke line telepon kita di 351656 atau juga di WhatsApp di 0897-7884-884 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Om Gantung.
0: Nih wajah.
1: Apa cakunya itu tuh?
0: Ganteng nian, cak kegantengan.
1: Kalau di pajak paling ganteng.
0: Ya.
1: Tengah di rumah ada kasih lanang lain, kok mana?
0: Ya, ya, ya, ya, ya, percaya.
1: Jadi kasih sayangan. Ay, ketawa itu, ketawa, ngato itu.
0: Oh. Lagu apa deh? Nak lagu apa?
1: Kayak gue rumah, deh. Nah, enggak.
0: No.
2: Halo Cik Mita.
0: Halo CL, ini Cik Asmi.
2: Apa kabar Cik?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat gak lo abis lebaran nih?
2: Iya nih Cik. Kantong kosong gak lo Cik?
0: Kosong.
2: Iya, lebaran, kalau lebaran kosong gak lo Cik?
0: Iya, sudah lebaran tuh mulai bergoyor hilang gak lo dari dompet?
2: Benar itu Cik.
0: Nak lagu ini, apa? Nak lagu apa Cik Eli?
2: Lagu bukan Eli aku Cek.
0: Salah, maaf.
2: Iya.
0: Cek ini Asmi.
2: Lagunya ini Cek. Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia.
2: Apa?
0: Ngapo Cek Asmi nak nyuruh Cek Asmi dan minta lagu?
2: Dia tak tahu Cek judul lagu tuh.
0: Dia tahu lagunya be ya?
2: Iya. Kemarin tuh yang minta judul lagu itu aku itu.
0: Oh, yang di WA?
2: Iya.
0: Kaya hati. Kaya hati.
2: Oh, Cek, aku semalam nyanyi itu lagi perempat, Cek. Nyanyi Kaya Hati, Cek.
0: Semalam sama siapa semalam?
2: Siapa?
0: Oh, iya, bergantian sama Cek Mita,
2: Iya.
0: Lupa, padahal bergantian.
2: Mana, kata bukan Cek Mita, Cek Abas ini.
0: Iya. Minggu kemarin kan oleh tukeran.
2: Iya, oh, Cek Gaya belum, Cek,
1: Itu aku yang awalnya Cek Mita.
2: Ngirim-ngirim, Cek.
0: Boleh. Silakan.
2: Oh, ini kan anak ajar.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Indra Widodo, terima kasih, Cek Kartini. Untuk Mbak Iwan, untuk Cek Yeni. Mbak Pendi Gasing, Mbak Pendi Langkan. Cek Akbar dengan Cek Lisa, Mengunjuk 035. Pak Ujan, Adi Pitung, Nadia di Sukabangun, Cek Ita di Sungai Lais. Terus, siapa lagi, Cek?
0: Siapa lagi?
2: Cuan di Bukit, Dodong, Bang Putra Banten, Sisi, Rara, Sahrul.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi, Cek? Tolong aku nih, Cek.
0: Dodong sudah, Dodong.
2: Iya, siapa lagi? Oh, Mang Adi Sukarami.
0: Iya.
2: Wapet, Bupet.
0: Cek Pipit, tolong...
2: Iya, Cek Pipit dalam betutu. Ay, galau-galau lah, Cek.
0: Galau-galau, ya?
2: Oh, kami hari Sabtu berenang, Cek.
0: Berenang di mana?
2: Di Telang Jambi, Cek. Tempat Bang Indra Widodo.
0: Oh, berangkat galau jadi?
2: Iya.
1: Tunggu, Pak. Tanggal main di Kasi Ramon Perumpat. Jadi, lagi ngatur rencana, dong?
0: Iya, Po.
1: Iya.
0: Tapi kami tidak pacak melok.
1: Mabok.
0: Tidak cak berenang.
1: Dia udah berenang lah, kenakannya banyak. Lagi ngatur rencana, yang belum pasti. Lagi udah atur dulu. Fungsinya mau mana.
0: Atur dulu, Ya sudah lah, kalau Cek.
1: Ketemu galau sama penyiar RRI.
0: Nah, siapa yang siaran men ketemu galau?
1: Ada. Kan dari pagi sampai siang. Yang siaran pagi datang siang. Yang siaran siang datangnya sore.
0: Macam mah itu berbagi ya.
1: Datang pagi.
0: Kalau yang siaran ini datang sobo. Datang sobo. Iya.
1: Ya, makasih Cik Mita ya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, dimurah urusannya, dimurah rezekinya, Cek.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon pertama kita terima sih kok dulu ya, karena lagi kita nak azan. Jadi kita putarkan dulu lagunya Ada Termiskin di Dunia. Untuk yang lain juga boleh melalui WhatsApp dan melalui telepon, juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi kita bakal baca igalo pesan yang masuk dan juga WhatsApp yang masuk ya.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 berkumandang pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur asar maksud kami untuk wilayah Palembang dan sekitarnya siang hari ini, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Dan pendengar, kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sebelum nanti kita akan kembali ke program acara kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, balik lagi kita di Pepadu, Pepinta Lagu Dangdut ya. Setelah tadi kita terima dari telepon, kita cek-cek dulu nih dari WhatsApp. Sudah ada Wakpet di Kenten yang mana request lagunya Kenyataan, Rita Sugiarto sama Zeki Zima. Kita cari ke dulu Kenyataan. Kenyataan. Yang lainnya juga boleh, kalau dari WhatsApp juga boleh, dari telepon juga boleh. Tapi ini dari tadi sudah numpuk nih dari WhatsAppnya. Lagu ini buat pendengar Perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepet sembuh. Mau kasih Cek Mita lagu Oncak Wapet ini, Cek Mita. Iya ya, setiap request di dangdut lagunya lagu ini. Nah, terus juga ada Mang Fendi di Langkan Dalam yang sudah masuk juga dari WhatsApp. Minta lagu dangdut Senyum Lade Selalu. Kirim salam untuk Dodong di Pusri, Iwan Yeni KTP, Rizwan Bukit, Pak Darmawan, Wak Pet, Hendra, Kartini, Talang Jambi, Pipi Talang Betutu, Nadia Sukabangun, terus juga Mang Pendi di Gasing Laut, Cek Rasid, dan keluarga. Tolong, Talang Keramat, Asmi Aspin, Galo-galo Bebo, Cimita, saya selalu amin. Kita cari ke dulu ya lagu Senyum Lade. Dari siapa lagu ini? Kita carikan dulu. Dodolor yang nak masuk lagi boleh melalui telepon ya, atau melalui WhatsApp di 0897-7884-884. Karena tadi kita sudah terima telepon Siko, baik kita terima telepon Siko lagi ya. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Firdaus.
0: Firdaus di mana Firdaus?
1: Di Sungai Lilin.
0: Sungai Lilin. Sungai Lilin. Nah, lagu apa Firdaus?
1: Lagunya lagu apa tadi? Gisela Priya ini. Lagunya Anak Yatim.
0: Anak Yatim.
1: Anak Yatim.
0: Yang dari Aceh atau yang mana nih?
1: Dari Aceh.
0: Oh, itu lagu daerah. Kita lagi dangdut ini. Oh,
1: iya, lagu dangdut.
0: Original. Dari siapa?
1: Original lagunya.
0: Dak kate ini.
1: Dak kate apa?
0: Dak kate.
1: Amanda kate. Apa dia ini? Sahabat. Oma Irama.
0: Oma Irama. Bentar ya.
1: Mencari teman.
0: Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
1: Kirim-kirim sama siapa ini? Bang Pen hilangkan dalam ya, sama pausannya juga, aku barunya juga, sama orang rumahnya, ucapan ten sama orang rumahnya juga. Ibu ke ini siapa lagi nih? Banyak galau ini siapa lagi nih? Pak Zabarinya juga, Pak Zainalnya juga, Mang Simunnya juga ya. Sama siapa lagi, Cenitanya juga, Laranya juga, Sahrulnya juga, sama Irinnya juga, siapa lagi nih, Sudirmannya juga, semua-semuanya, Cenita dari atas sampai ke Z.
0: Oke.
1: Iya, persialannya untuk yang penyiar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tadi lagu Sahabat ya. Kalau Cek itu sudah cukup 3 lagu, kita putar ke terlebih dulu. Tetap bersama kami di Perempat Rari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali lagi kita di Bepadu Pinta Lagu Dangdut, dulur. Kita terima lagi telepon di 351656. Halo, Bepadu.
1: Pinta Lagu Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Wati di Pemulutan.
0: Oh, Mbak Wati. Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, kamu sehat?
0: Iya, alhamdulillah. Nah, lagu apa sore ini, Bo?
1: Nah.

0: Di Langkam, Clara Eka, Hendra Widodo, Hendra Kayangan, Iwan Yeni, Adi Pitung, Mang Apoy, Mang Napi Jagorajo, Mang Toza Ibu Ruha, ya Poy Pauzan, Pauzan, Eli Gandus, Nadia, Adi Rantawalai, Kartini Arba.
1: Ya.
0: Itu be Cek Mita.
1: Itu be.
0: Yo. Bungkus galo-galo be.
1: Iya, boleh.
0: Ya, Bu Cek Mita, makasih ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Halo. Bapak Dul pinta lagu dangdut.
1: Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ayo ditunggu-tunggu semalam kirain buat karaoke lagi.
1: Tidak rupanya ya.
2: Tidak rupanya.
1: Lebur. Sorenya kan Cek Mita yang bawa ke.
2: Iya. Tidak tuh dari todong sih kok lagu paling tidak kan.
1: Nah itulah sangkan kami tidak berani tuh. Langsung berlari kami.
2: Langsung berlari ya.
1: Iya. Nak lagu apa Cek?
2: Cek siapa?
1: Siapa ini Cek? Eli?
2: Salah.
1: Siapa?
2: Cek Nadia dong.
1: Tumben siang-siang keluar.
2: Oh, kami kan tidak menentu.
1: Tidak menentu.
2: Kadang malam, kadang siang.
1: Kadang malam, kadang siang, kadang pagi ya.
2: Iya. Kalau kami menentu ini terus, malam terus, lanjut kelambit uji
1: mati. Iya juga ya.
2: Iya. Lagu ini baca Mita.
1: Lagu apa?
2: Dari Revina Alvira ya.
1: Revina Alvira judulnya?
2: Dahsyat.
1: Apa?
2: Dahsyat.
1: Dahsyat. Coba kita cinga dulu ya.
2: Sambil cerita Cek Mita bacarian kita kirim dulu ya.
1: Boleh.
2: Nah, untuk yang bertun tadi Mbok Wati ya. Oh, bolehlah Mbok Wati sore ini nak mandi air bunga dia. Nah, ritual aku buat.
1: Iya, itulah kata kami tadi.
2: Iya. Bu Ati, terus ada Mahin Dawi Dodo, sama Cek Kartini ya, Cek Ita. Terus ada lagi Rara, Sarul Fauzan Irin. Ada Kak Aspin sama Yasmi ya, Adi Pitung, Anggi, Juni. Ada lagi Mang Bos sama Wik Bos. Pak Darmawan juga di Bukit ya. Terus ada siapa lagi Cek Mita ya? Aduh ini Mang Pen dua-dua, Mang Udu dua-duanya juga. Oh, siapa nih aduh ini
1: sekolah ini. Balak nian nganggu.
2: Ya, terus ada ini nah siapa? Laju gagal fokus kami.
1: Itulah aja kami tuh.
2: Ada Pak Sobari, Putra Banten. Ada Mang Joon ya, Mang Gun Gontrang juga. Sisi Rian Sudirman. Ada Mang Rudi, Cek Ita yang di Jambi. Ada lagi Mas Salimun. Mas Salimun Mbak Suwarni juga. Budai dari Din. Ida yang di Soekarte. Terus ada lagi Pak segala Pak D lah ya, Pak D Slipto, Kliwon, Pak D Soeharto. Pak Adno juga. Ini nah cabung. Nah sudah galau lah caknya.
1: Galau-galau.
2: Abu Daleta, nah untung
1: Abu Daleta.
2: Abu Daleta, Mang Hinta Kayangan juga nih kalau monitor ini. Ya kalau kalau Cek Mita ya, yang kurang-kurangnya di malam lagi ikut kambung lagi di lagu-lagu Sumatera ya malam ini. Ada Cek Mita lagunya?
1: Ada dong, Cek Mita carikan sampai dapat. Itu baik kirim-kirimnya.
2: Iya, itu baik.
1: Oke.
2: Tanya sama bertugas dari Mita ya.
1: Iya, siap. Terima kasih, Cek. Amin.
2: Oke, kalau balik hati-hati semoga sama dan sehat sampai di rumah lagi.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Cek Mita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon kita terima ya. Kita jingat dari WhatsApp dulu kira-kira ada yang masuk. Ada Cek Siska ya. Request lagu Pandangan Pertama. Kirim salam buat Rudi Sungai Lilin. Terima kasih. Sogoannya spesialnya buat Cek Mita. Terima kasih. Oke, Pandangan Pertama dari siapa Pandangan Pertama? Kita cari ke dulu. Pandangan pertama. Dodor yang lain yang belum

bisa masuk nih boleh ya melalui telepon dan juga WhatsApp, karena Cik Mita bakal tunggu telepon masuknya dan kita dengarkan ada air bunga.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Bepadu Pinta Lagu Dangdut ya. Kita terima lagi telepon. Halo.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cik Pipit, Cik.
0: Cik Pipit di Talang Betutu.
1: Iya.
0: Oh, sehat Cik Pipit?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Harapan kita galau-galau itu.
0: Iya, betul.
1: Yang lainnya baru mengiring-iring.
0: Bener nian, yang lainnya ngiring be di belakang ya.
1: Iya. Yang penting sehat dokin.
0: Betul sekali. Cik Pipit, lagu apa sore ini Cik Pipit?
1: Terhalang dinding kaca.
0: Waduh.
1: Cuman pacak menjingak saja.
0: ya.
1: Dan tadi pegang ataupun dicuil.
0: Terhalang dinding kaca.
1: Itu ambek yang dari Revina bisa gak Cik Mita?
0: Boleh dong. Biar capek Revina nyanyi terus.
1: Hah?
0: Biar capek Revina nyanyi terus.
1: Oh ya sudah Mamang Leo baik.
0: Tidak apa-apa Cik. Langsung udah Cik Mita masuk ke.
1: Oh alhamdulillah.
0: Kirim-kirim untuk siapa ini?
1: Untuk Mang Pen, Mang Pen Doi Kok ya.
0: Ya.
1: Daving sama Langkat.
0: Mm-hmm.
1: Yasin.
0: Mm-hmm.
1: Sisi.
0: Mm-hmm.
1: Di Pelaju.
0: Ya.
1: Kita ada Rizwan nih.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Maria. Ibu Masito.
0: Mm-hmm.
1: Ada Robi.
0: Ya.
1: Satu lagi. Oh, Herman PM nih.
0: Mm-hmm.
1: Eli tanpa gugu. Mang Aspin sama Cik Asmi.
0: Mm-hmm.
1: Cik Ita Sungai Lais.
0: Ya.
1: Gala-gala lah.
0: Gala-gala
1: ya? Iya. Oh ya untuk ini duta streaming ya. Bang Ari Bali alias Ken Arok.
0: Oke.
1: Bagus ya streamingnya di Bali. Lagi dong oleh-oleh Bali.
0: Mm-hmm.
1: Kirim-kirim ke apa yang ada di situ, Cik Mita ya?
0: Iya, bagi-bagi.
1: Ada jubah-jubah Cik itu kan?
0: Mm-mm.
1: Ya, selendang-selendang. Iya lah, pokoknya kalau Cik Mita ya?
0: Boleh. Oh,
1: siapanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Cik Mita juga sehat selalu, Cik.
0: Amin. Terima kasih. Cik Pipit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima ke WhatsApp dulu. Selamat sore Cik Mita, minta lagu judulnya Izinkanlah dari Leo Waldi. Salam kenal galau-galau, semoga kita dalam keadaan sehat dan dimudahkan galau-galau urusan kita. Salam dari admin UT Salut Kelekar. Admin UT Universitas Terbuka apa. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo Cik Mita.
0: Hai, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Sukarami, Cik Eda.
0: Oh, Bang Adi.
2: Iya.
0: Kuyung.
2: Kuyung.
0: Yung. Yung, sehat Yung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa Yung sore ini?
2: Dari Imam Bay.
0: Apa judulnya?
2: Arifin, judulnya apa? Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan.
2: Iya.
0: Imam S. Arifin sama Epita Mala.
2: Iya.
0: Oke. Kirim-kirimnya untuk siapa, Yung?
2: Untuk yang udah masuk-masuk tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus untuk Padi Suarso, terus untuk aku Mang Pen Langkan, Kamu Gasing, Asmi terus ada ini Mbak Sobari, Putra Banten, Akbar, Fauzan. Terus ada Mang Helmi, ada BMI, ada Mang Sozai. Ada Mang Iwan, sama Adi Fitung, sama Simon Siti Aisyah. Terus ada ini, Wapet Hendra Widodo,
0: ya.
2: Nadia tadi. Pokoknya galau-galau, Pak Cik.
0: Galau-galau, ya?
2: Iya, galau-galau, Cik. Untuk Cik Mita, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu, Cik Mita.
0: Iya.
2: Iya. Baik Cik Mita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon dengan 3 lagu, payu kita putar terlebih dahulu.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Ebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini untuk line telepon. Kita terima satu WhatsApp nih terakhir dari Bagus di Tanjung Api Api. Request lagunya dari Arlinda Putri yang judulnya Gubuk Asmoro. Minta ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan langsung saja lagu terakhir kita dengarkan ada Gubuk Asmoro.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dedulur pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Sumsel bakal dibayar ke tepat waktu pada Juni 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Jumat kemarin nyampe ke anggaran pembayaran gaji ke-13 ini sudah disiapkan sehingga proses pencairan dipastikan tidak mengalami kendala. Dijelaskan kondisi keuangan pemerintah Provinsi Sumsel ini masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak ASN termasuk gaji ke-13. Herman Deru tak menampik saat ini ada kekhawatiran sejumlah ASN di beberapa daerah di Sumsel mengingat pernah ada keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada tahun 2026.

Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Sosial atau Dinsos Kota Palembang, Sumsel, ngebawa anak-anak atau ngebina anak-anak korban penyalahgunaan lem di Jembatan Ampera yang viral di media sosial sejak akhir pekan Mei 2026 lalu. Kepala Dinsos Palembang nyampe ke langkah cepat ini diambil pemerintah setelah satu konten video memperlihatkan kondisi memprihatinkan anak-anak tersebut viral di berbagai platform media sosial dan memicu simpati serta keresahan warganet. Dari dua anak yang terekam dalam konten viral tersebut, satu anak bernama APR berhasil ditemukan dan diamankan bersama keluarganya di Gang Pulau, sedangkan satu anak lainnya sampai saat ini dalam pencarian tim gabungan di lapangan. Dijelaskan bahwa mengingat usia yang bersangkutan masih di bawah umur, petugas kini telah melakukan APR kepada pihak keluarga. Proses tersebut langsung diikuti dengan asesmen mendalam yang melibatkan Dinsos Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sentra

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh.
2: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini sembari menantikan bersama pengajian Al-Quran dan juga beduk dan azan maghrib, kita akan mendengarkan beberapa lagu religi di sore hari. Tentunya nantinya akan ada informasi yang kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada. Satu lagu, mari bersama-sama kita dengarkan. Ada Sirah Nabawiyah dari Alma SBY.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk...
1: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 melalui Pro 1 RRI Palembang, dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 18.01 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, sore hari ini kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu kita sesaat mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik pendengar, sore hari ini 42 menit bajak dari pukul 18. Kita masih ada di Sriwijaya Sore dan di acara kita Adat Budaya Kito ya. Satu informasi kami hadirkan untuk pendengar perempat RRI Palembang. Ada suku Belido. Suku Belido ini merupakan satu suku yang menjadi jejak budaya sungai yang bertahan di Sumatera Selatan Dulur. Jadi Sumsel ini bukan cuma dikenal dengan tanah Melayu Palembang Bae, tapi juga rumah bagi beragam komunitas adat dengan sejarah dan tradisi yang khas. Salah satunya ialah suku Belido, yang mana sebuah suku yang tumbuh dan berkembang di kawasan perairan Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Menurut penuturan masyarakat setempat, penamaan Belido ini berasal dari ikan Belido, spesies ikan air tawar yang dahulu banyak ditemukan di wilayah sungai tempat leluhur mereka bermukim. Jadi kehidupan yang lekat dengan air ini ngebentuk identitas sosial dan budaya suku ini. Jadi sungai ini bukan sekedar ruang hidup, tapi juga sumber nilai dan kearifan. Jadi sebaran wilayah dan identitas sosial di Kabupaten Muara ini, suku Belido ini juga tersebar di beberapa kecamatan, antara lain ada Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan dan juga Belido atau Belida. Nah, selain itu komunitasnya juga bisa ditemukan di Kecamatan Cambai dan wilayah-wilayah sekitarnya. Meskipun memang hidup berdampingan dengan suku-suku lain, suku Belido ini tetap mempertahankan ciri khas adat dan tradisi mereka. Jadi secara etnis dan kebiasaan, suku ini tergolong dalam rumpun bahasa Melayu. Jadi bahasa Belido ini punya kemiripan dengan bahasa Melayu pesisir, namun memang logat dan intonasi khas yang membedakan dari bahasa daerah lain di sekitarnya. Sayangnya memang saat ini penggunaan bahasa Belido asli sudah semakin jarang dan mengalami pergeseran, terutama akibat kuatnya pengaruh bahasa Melayu Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sendiri, kalau dari segi adat, Islam dan tradisi sedekah, budaya suku Belido ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam juga tradisi Melayu yang mencerminkan kuat dalam berbagai ritual adat. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah sedekah adat yang masih menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan dan solidaritas sosial.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dindasari, inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, ada tari Panji Semirang yang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galuh Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menyampaikan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tarian ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya yang dan juga pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada eksplorasi gerak dan juga memadukan kelembutan serta kekuatan. Kita ke informasi selanjutnya, ada gelung timpus yang merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang punya nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan juga kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus melambangkan kecantikan perempuan, hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakainya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi, acara selanjutnya.

kayo dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar satu informasi, kembali kami hadirkan untuk dulur pendengar Perempat dari Palembang, di mana saja berada sore hari ini.

Kata satu informasi pendengar, ada keindahan keris Palembang yang tidak cuma terletak pada bilanya bae, tapi juga pada bagian pernak-pernik yang melengkapinya. Setiap bagian keris punya bentuk ukir hingga filosofi yang mencerminkan perpaduan budaya dan integritas masyarakat Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi pengrajin hulu dan warangka keris khas Palembang ini menjelaskan bahwasanya keris Palembang ini punya sejumlah ciri khas yang membedakan dari keris daerah lain di Nusantara. Salah satu bagian yang paling mencolok ialah halu atau gagang keris pada keris Palembang. Bentuk halu umumnya punya lenggok menyerupai orang yang sedang duduk tahiyat. Lengkungan tersebut menjadi ciri khas budaya Melayu yang melekat pada keris Palembang. Terdapat 4 jenis hulu yang dikenal dalam tradisi keris Palembang, yakni hulu putri malu yang berbentuk kepala manusia, ada hulu lundai atau kepala burung mengangal, serta ada hulu Jawa demam, anak ayam yang menyerupai anak ayam, serta hulu primitif dengan bentuk abstrak menyerupai kepala manusia.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur Mita pamit dulu dari ruang dengar dudulur. Sekali ini bakal ada Wadola sama Cik Abbas yang berkolaborasi di Sriwijaya Malam . Lagu terakhir ada lagu Anakku dari Ali Imron sebagai penutup kita di Irama Patang Hari.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: budak kecil main nekat. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada? Bersua kembali bersama kami. Ya, kenapa kami? Kami berdua malam lagi. Apa kabar, Cik?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, bersama Cik Abbas dan juga Cik Dola.
2: Ya, dengan Cik Dola dan Cik Abbas di Sriwijaya Malam.
1: Sriwijaya Malam.
2: Ya, iya. Kesempatan hari ini Senin awal Juni.
1: Wow. Awal iya. Juni. Juni yang apa ya? Apa? Kalau belum lagu-lagu tuh Juni. Kalau September ceria, kalau Juni apa?
2: Juni tidak tahu, kata lagu. Kata lagu.
1: September ceria, Juni apa?
2: Juni ceria. di awal Juni, 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila.
1: Tanggal mega ya?
2: Tanggal mega.
1: Masih. Bagi yang merasa tanggal mega, yang tidak masih tetap masuk.
2: Iyalah. Cik Abbas sama Cik Dola.
1: Ya, tahan dulu yang telepon. Kita putar ke legenda ya.
2: Kita buka dulu ya perjumpaan kita. Kaget baru kita ke belajar Sumba.
1: Benar.
2: Kita buka dulu Cik Dola dengan drama legenda Penjaga Gunung Merapi.
1: Oke.
2: Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."

0: kayu itu, lalu hanyutkan.
1: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
0: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
1: Kok?
0: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
1: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
0: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
2: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Tanpa berlama-lama, Panembahan Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
1: Wah. Di mana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
0: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
1: Oh, terima

kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan

Kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi... Sekejap rasa penasaran ibu ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga ibu ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Abah, go sayur bah naik lagi bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
7: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yomang Cik, bicu dulur, kita masih di 88,4 FM, Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Spesial malam ini berdua, baru kali ini berdua sama Abbas ya.
0: Iya ya.
1: Gak raso ya, mano ya. Lagi-lagi berapa tahun dia lagi? Ada 4 tahun, 3 tahun belum jalan?
0: Masuk, ya masuk 4.
1: Baru kali ini pacak berdua dengan Abbas ya. Biasa seruangan kan? Masa seruangan segedung ya?
0: Segedung biasanya, tetanggoan gitu ya.
1: Iya.
0: Baiklah, kita masuk di program Belajar Sumba Bedendang. Kita apa nih, ngangkat telepon juga?
1: Kita ngangkat telepon, terus ngangkat tema.
0: Ngangkat derajat.
1: Ngangkat derajat. Siapa tahu ada yang ngajak ngejob.
0: Kita ngobrol tentang apa?
1: Iya, kalau apa sepacak galau ya, mendengar. Dia suruh bersih ke gorong-gorong pacak.
0: Yang itu ya pokoknya ya. Baiklah, kalau cak itu kita angkat dulu telepon ya. Halo Belajar Sumba Bedendang.
2: Halo Belajar Sumba Bedendang, Cak Abbas dan Cak Dola.
1: Dengan siapa nih? Oh,
2: Duit Maut.
0: Duit Maut. Sama siapa ini? Cak Ita ya?
1: Cak Eli.
0: Oh, Cak Eli. Cak Ita.
1: Eli.
0: Suara sama pula.
1: Nah kan, nah, ada anaknya kan.
2: Itulah buktinya kalau ini Eli.
0: Protes. Protes itu kan?
1: Iya.
0: Pak ya, Cak Eli.
1: Pancasila hari ini. Pancasila. Apa yang tertanam dalam di pemikiran Cak Eli? Wah, agak berat nih.
0: Mati.
1: Iya nih. Apalah Cak Eli dalam kehidupan sehari-hari Cak Eli?
2: Pastinya
0: apa?
2: Kalau bisa dijalani galau cek.
1: Iya, salah sikok lah.
2: Sikoknya yang pastinya persatuan cek.
0: Persatuan ya?
1: Persatuan, bukan tolong menolong.
0: Persatuan Indonesia.
1: Kalau kulo ini sering minta tolong terus kalau kulo.
0: Tolong lo ya.
1: Hah?
2: Ya, saling bantu membantu.
1: Oh, itu ya.
0: Membantu.
2: Yang pertama persatuan.
1: Benar. Kalau mendipat kamu masih ada serekan di Ewangi.
2: Ada perbedaan kan persatuan.
1: Iya. Cak Eli, di Gandes masih ada adat kawinan di Kayuwangi.
0: Apa istilahnya manggung ya?
1: Iya.
2: Itu masih
1: dosen mana? Dosen mana?
2: Apa?
1: Dosennya mana?
2: Ini Sengirengit.
1: Oh, Sengirengit. Masih ya acara Jumat Sabtu sedekahan ini.
2: Minggu hari Selasa Rabu tuh loh rame gitu.
1: Kaget dua hari minggu acaranya. Selasa ke bulan rame. Namanya udah selesai acara tuh. Udah selesai namanya Selasa Rebu. Minggu, kaget lagi ngulang dulu.
0: Sebelum
1: minggu.
0: Mungkin.
1: Minggu. Mm-hmm. Selasa Rebunya lah sudah mulai acara masak-masak. Lah selesai
0: jadi
1: namanya.
0: Acara dulu baru masak-masak.
1: Iya harus ditambahi sebelum hari Minggu tuh Selasa ke Bulami.
0: Mulai Rami. Tapi memang kalau di tempat kami masih, Cek.
1: Di mana?
0: Di lingkungan rumah. Ya rumah kami. Ya.
2: Masih.
0: Kalau lah sudah tetangga tuh buka tarub ya, sudah mulai. Nah, itu otomatis lah datang ya untuk ngerewangi.
1: Nah itu.
0: Minimal motong-motongi saya.
1: Dosen mana? Di tetangga di Pelaju.
0: Tetangga di Pelaju.
2: Macam
0: yes.
2: Itu raminya
0: jabat
2: dari mulai masak bolu.
0: Nah kalau Cak Eli dewe bagian masak apa? Apa bagian cicip?
2: Ini bagian makan
0: juga. Kan itu.
1: Masak banyu.
0: Laku sangko nih.
1: Masak
2: banyu aku kali minum mbak.
1: Masak banyu gosong bulu.
0: Oh ini gosong.
2: Mana
0: banyu kosong?
1: Ada yang sudah kebanyakan itu kan nguap.
0: Tinggal pancinya pak.
1: Ya lah lagu apa Cak Eli?
2: Lagu boleh lagu juga.
0: Boleh.
1: Boleh kan acaranya memang Sumsa Bedendang.
2: Harta mak dia semati.
0: Harta
2: mak dia semati.
1: Iya kalau Sumsa Bedendang itu Sumbaksel ya.
0: Okay. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Harta mak dia semati Pak. Iya. Kita siapkan lagunya.
1: Injak lah roti tuh anak. Injak roti, minta roti tuh. Roti lebaran.
0: Minta roti.
2: Kirimnya untuk.
1: Galau-galau. Oke.
2: Okay.
1: Hah? Galau-galau ya? Iya, galau-galau lah ya. Spesial.
2: Maaf lah, aku
1: udah
2: sempat
0: ngirim-ngirim
2: anakku lah tiru
1: kan. Iya.
0: Iya,
1: Nian. Kira-kira itu.
2: Untuk Cik Awan dan Cik Dola.
1: Iya.
2: Aku rekor ke situ.
0: Bayu siap.
2: Jangan rebut mie.
1: Ya, karena Sumsel Blendang juga dapat cak ngirim banyak, cek kayak malam loh, wajah. Beda kenyang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berdemo udah itu.
0: Mulai.
1: Oh, ya. Demo masak.
0: Bayu yang masih nak meluk dengan kita. Halo belajar Sumba, Berdendang.
2: Sumsel Berdendang, Ki Abas dengan Ki Dola.
0: Iyo.
2: Yang ganteng-ganteng.
1: Asyik. Puji siapa?
0: Cik Asmi. Hujan tak di sana Cik Asmi?
3: Panas
0: belengkang. Panas belengkang. Ada yang jawab itu di belakang.
3: Pipas sudah tak terasa lagi.
0: Iya. Ada ngapun ya.
3: Beli batu batu es, batu es kiri. Ada sisa sirup dah buat.
1: Iya.
3: Kirinya bawa ke depan.
0: Iya eh.
1: Jangan taruh bocok pala batu es. Biar adem taruh pucuk pala. Bukan jangan minta taruh pucuk pala ya batu es.
0: Berkeringat dia kalau
3: yeah. Ciri bentuk itu dibuat
1: itu. Oh, itu. Well, Cek, ini tema kita tentang kan momennya Pancasila. Ada kan di sila-sila pelajaran juga nih.
3: Ketuhanan yang maha
1: itu. Ah, itu yang apa yang tertanam dia di pemikiran Cek Aspin, Sasiko bilang.
3: Masalah persatuan, gotong royong
0: masih di situ ya.
3: Kalau yang bersatu tuh biasanya pas ke ada kematian, misalnya ada kematian masih datang kan
0: ada
3: rumah masjid, ada rumah mana ada kematian kan.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Lah, ibu-ibu bawa beras, bawa mie, suung.
0: Bawa.
1: Dosen mana kamu Cik?
3: Tadi pemilih
1: inilah. Oh,
0: itulah. Nah,
3: cuman kalau bawa kue-kue dah kasih lagi.
1: Jong.
3: Kalau jadi dosen kan masih ada yang bawa makanan-makanan.
1: Jong. Kan? Bawa kerupuk aduh.
3: Tempat kami kasih, dia bawa ayam, kasih lagi.
1: Jong. Duit galau, pakai duit deh.
0: Amplop. Bawa beras ya.
3: Jadi mentah ibaratnya.
1: Tapi ada bawa pisau tak?
3: Hah?
1: Bawa pisau.
3: Pas hari ketiga masak-masak untuk
1: Ngewangi.
0: Ngewanginya.
3: Dah seni gua tuh. Siang itu kan dari pagi,
1: Tolong
3: masa-masa. Kalau yang tak pagi catering, kalau pagi catering kan sudah.
1: Iya.
3: Ngobrol ya.
0: Iya.
1: Ya jarang juga sih kalau di rumah catering.
3: Yang masa-masa itu.
1: Iya.
3: Kalau catering tak jarang lah, karena mahal loh.
1: Ya kalau di gedung ya pakai catering. Kalau di rumah aja kan.
0: Iya.
3: Tidak ada pula aja yang pakai ibarat nak perak itu.
1: Iya. Tidak galak kotor kan.
3: Jaga
1: lah kotor tempatnya.
3: Ah, jaga lah repot
1: sebenarnya. Iya.
0: Tak tu beli. Ini,
3: alhamdulillah ibu-ibunya kompak.
1: Bagus.
3: Kalau cuci piring tu sambil selesai kan, teman nolong gawian.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Paling malik alat
1: bet. Iya. Sambil ngerumpi lah dikit.
3: Nah, kalau kopi apa makanan yang ada.
0: Iya. Sambil itu.
1: Iyalah.
3: Bapaknya Rami tiap go kopi sama rokok.
1: Oke.
0: Jangan harap.
3: Ibu-ibunya nak Rami tiap lah makanan.
1: Nah, iyalah kalau itu. Nah, lagu apa, Cek?
3: Itu.
1: Lagunya lagu apa? Sambil kita berkesan.
3: Lagu apa lah
1: anak beranak
3: Anak
1: beranak.
0: Payu.
3: Wah, gulak payu gulu payu.
1: Nah, ganti. Gulak payu gulu payu.
3: Ah, payu. Yang minta ya.
0: Payu kalau gitu. Oke.
1: Ayo.
0: Apa?
3: Ya, ganteng katanya.
1: Oh, tahu dari mana ganteng?
3: Iya.
0: Asyik.
1: Suagu bae ni.
3: Ganteng idak je dolah.
1: Ha? Uji wong aku mirip Rapi Ahmad, makanya kalau ngaku Rapi Ahmad.
3: Iya. Amir Rapi Ahmad.
1: Iya.
0: Bukan Andre Taulani, bukan.
1: Kan. Kalau Abbas mirip Primus.
3: Primus.
1: Artis zaman bingin.
3: Zaman bingin.
0: Ya Allah, lamunan itu.
1: Iya,
0: ayo.
3: Kita lanjut
0: lagi
3: untuk
1: Cik Abbas
3: adalah
0: sampai
3: tuntas
0: deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CSP sama CS Media.
1: Mana?
0: Waitam kita sikok lagi.
1: Sikok lagi.
0: Boleh. Okay. Payu yang nak bayu sama kita masih tunggu belajar Sumba Berdendang. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek?
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini Cek Siti ni.
2: Cirin ni.
0: Cirin lah.
2: Cirin suaranya.
0: Cek Siti di Talang
2: Tanangko,
1: di KM 14. Tanangko.
0: Talang Nangko.
1: Banyak Nangko.
2: Enggak, oh, Talang Lapo.
1: Oh, Talang Lapo.
0: Talang Nangko. Di mana Talang Nangko?
1: Kalau lebih ada lorong Talang Nangko di situ.
0: Kalau jalan Nangko ada.
1: Iya. Oke, Cik, kita bahas mengenai Pancasila, Cik, ya. Kan tahu kan sila-silanya apa yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari itu.
2: Kalau kami ya, kalau itu persatuan di kampung ini ya.
1: Iya.
2: Kalau kematian itu membawa apa, baskom itu ditutupi dengan ini spray ya.
0: Spray.
1: Iya, taplak.
0: Taplak meja iya. Spray lebarnya.
1: Iya, pas buka jadi apa gitu. Sebesar lebar.
0: Sulap.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Terus kalau yang datang-datang ibu-ibu tuh bawa duit.
1: Saling bantu ya.
2: Bawa kopi. Yeah. Pokoknya lengkap bawaan. Ada tuh kamu juga kita mau nak nikah gitu ya. Bersatu, nah ada yang nih otak keberas satu kampil satu orang.
1: Maksudnya?
0: Ya, sekampil kan, oh, banyak juga.
1: Sekampil loh,
0: beras. Sekampil tuh sekarung besar. Gitu kan?
1: Hah?
0: Sekarung besar sekampil tuh.
2: Iya bersatu aja kan otak keberas satu
1: kampil. Selawi kilo.
2: Ini 20 kilo itu.
0: 20 kilo.
1: Oh 20 kilo sekampil.
2: Kayak ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih telur. Pokok
1: bersatu
2: dia.
1: Iya.
0: Jadi
1: sekampung ya.
0: Jadi meringankan yang punya hajatan lah istilah itu ya.
2: Iya.
0: Mm.
2: Nah, sebenarnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi kita nak ada gawe gitu. Sudah mulai
0: masa-masa
2: jengkol ya.
1: Yeah.
0: Nah, jengkol.
2: Keping gajah.
1: Oh, makanan.
0: Oh, makanan.
2: Terus sampai ke hanya itu.
0: Hari hanya ya.
2: Iya.
0: Tapi
2: kasarnya di sini nih kampungnya itu. Jadi kalau tandanya yang sudah ngasih beras, sudah nikah itu masih banyak beras guru itu masih banyak.
0: Iya.
1: Masih goyup
0: iya,
1: jauh gitu.
0: Iya
1: lah. Oke, Cik, kalau begitu. Sama dengan yang lainnya tadi ya. Ternyata masih aduh rasa.
2: Tapi
0: lebih.
2: Kalau bapakku itu nak katek di sini.
0: Lebih kebanyak ke persatuan itu berarti pengamalannya ya.
1: Iya. Oke, lagunya boleh Cek.
0: Lagu apa? Cek Siti.
2: Lagunya ini Bella. Apa tuh ya? Wah banyak banget.
1: Enggak apa.
2: Minta, ini bujang lapuk Bella kan?
1: Apa? Dari mana? Bangka, bang? Bujang lapuk mana?
0: Bujang lapuk.
2: Bangka,
1: bujang lapuk, Bangka.
0: Ada, bujang lapuk.
1: Ada.
0: Dari Sekayu.
1: Bangka.
0: Oh, yang Bangka.
1: Oke. Siap ke? Terima kasih, Cik. Ya.
2: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon, 3 lagu untuk galau-galau pendengar yang kita putarkan. Payo Cik Abas.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa ke-8.

0: program acara Sumba Berdendang. Dan langsung ini kayaknya di penghujung program dua baik. Kita ngomong menyapa sebentar, nak lagu apa dan enggak pacak kirim-kirim cuma spesial baik.
1: Oke, baik ya. Kita angkat dulu. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cek? Putra Jalur. Lama makan belum makan malam? Nah, ini baru kedengeran semangatnya, lemak.
1: Pecah lesu itu.
0: Kami lah ke sana ngantri nasi bungkus. Makan rame-rame gitu. Sebungkus rame-rame. Mau mana, Cik? Lagu apa itu?
2: Lagu Pangkalan
0: Nombak, Pak. Ini anak di penghujung program ya. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol ke poin ini, Pak. Ya. Oke.
1: Payo.
0: Ya.
2: Mengapa?
0: Ya. Yuk. Makasih, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Jalur yang luar biasa.
1: Putra Jalur. Belajar Sumba Berdendang.
2: Sumba Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Sumber Dendang benarnya. Sumber Dendang. Ya. Kalau belajar Sumba nih, ini acara Senin nih.
1: Ya belajar Sumba benar.
0: Kito.
1: Kito.
0: Kito ya.
1: Iya, giler.
0: Iya gitu.
1: Iya memang.
0: Benar.
1: Benar belajar
0: Sumba. Oh ya Allah. Ya. Kita lupa playernya, buat player katanya. Ya, dah sudah.
1: Nama siapa nih? Cek Simon. Dodong. Oh, Dodong. Cek Dodong di Pusri. Halo?
3: Oke.
1: Cuma hilang. Baik, kita siap ke lagunya.
2: Temanya apa temanya?
1: Kalau menurut Cek Dodong nih, Pancasila yang bisa diterapkan di sila Pancasila yang bisa diterapkan di
2: sila
1: situ.
2: Dua sama ke lima.
1: Sila ke?
2: Banyak.
1: Nama banyak. Oke lah kalau Cek itu.
2: Ada pantun.
1: Baik.
2: Buah kue ini buah pepaya.
1: Cakep.
2: Dari tujuh ulu di jembatan Ampera.
1: Cakep.
2: 1 Juni hari kelahiran Pancasila.
1: Cakep.
2: Ada Cik Dola Cihapas.
1: Bayu siap.
2: Menutup.
0: Terima kasih dong ya.
2: Merdeka hari kesaktian Pancasila. Bergayung sambut. Bernyanyi pantun.
0: Cik
2: Dola Cihapas. Semoga sehat selalu dan jadi
1: intinya. Amin.
2: Dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita langsung.
0: Iya nih lupa belajar iya, Sumba.
1: Belajar Sumba, setiap Senin kan belajar Sumba.
0: Kita masuk ke cerita rakyat tadi. Mohon maaf ya. Harusnya langsung ya. Iya untuk pendengar di mana berada, mungkin di Sumatera bagian selatan Carowong jarang malam. Ya, oke. Okay.
1: Sumatera bagian.
0: Pantas lah Abbas nanya tadi.
1: Ya, belajar Sumba Berdendang.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi mohon maaf tadi ngomong kita legenda dulu, langsung ke belajar Sumba Berdendang. Ya.
1: Tapi untuk sebentar be tadi.
0: Iya untung lah ya. Oke lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, pendengar
1: yang
0: kita.
1: Yang sudah kita angkat tadi dua penelpon. Tapi ada yang WhatsApp kita sapa dulu. Cek Dola.
0: Iya.
1: Ada Riko dari Bengkulu, di Tanah Patah katanya hadir kembali dari Kota Bengkulu. Lagunya kita hadir ke KGE di program berikutnya, bisa. Karena kan lagu Sumatera. Katanya salamnya buat CLI Sisi dan penyiar.
0: Oke.
1: Okay. Yohan Wadola, Abraham.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Lampung, yang di Lampung ada Edo, Mbak Jarwo. Babang Tampan, penyiar Leonardo Peri Jambi, Hamja Yusuf, pokoknya gagal lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga do Cek Hamja Yusuf, yang dari Jambi, lagunya kita coba siap ke GE. Pokoknya untuk galau-galaunya salam-salamnya, mungkin lagi di jam 9 kita baca ke salam-salamnya. Baiklah kalau cah itu kita tutup.
0: Ya kita lanjut ke di lagu-lagu Sumatera ya. Nah, jadi yang pengen meloan bisa melalui streaming itu di Eridor.co.id atau juga melalui digital ya. Dan tentunya kita lanjut lagi ke program acara selanjutnya. Terima kasih untuk galau-galaunya.
1: Yuk.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: kembali ya bersama Cik Abbas dan juga Cik Lola ya.
1: Kita ke lagu-lagu Sumatera.
0: Sumatera. Dari Aceh sampai ke Lampung.
1: Dari Aceh sampai ke Lampung. Tadi sudah kita buka, ya, kebetulan tadi ada yang minta kan pasti pelajar Sumba yang dari Bengkulu tadi ya. Terus juga yang dari Jambi juga sudah diputar. Sebagai pembuka kita jadi ke Pak Yo, Cik Lola kita.
0: Terang-terang ya,
1: Pak Yo, terang-terang, kita angkat dulu.
0: Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, ya, terputus. Ya, mungkin ngecek baik.
1: Coba lagi ngetes telepon.
0: Iya, masih bagus teleponnya.
1: Nah,
0: lagi. Ngapol aja itu.
1: Ayo kita tunggu lagi. Belum bunyi, sudah bunyi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Cik Abah?
0: Baik. Iya, Cik.
1: Sama Cik Siti lagi nih.
2: Iya.
1: Datang lagi Cik Siti.
0: Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya kalau belum ada peraturan misalnya dalam satu sesi.
1: Enggak boleh minum lagi.
0: Iya, kalau ada peraturan mohon maafnya kami, Teng. Iya, ini kan masih digodok peraturan itu kan.
1: Masih digodok.
0: Iya, cak merebus ubi. Iya.
1: Apa ya, Cik?
2: Makan ubi
0: kayu
2: kan.
0: Iya. Oh, makan udah ngomong masalah makan malam-malam. Malam aja makan apa?
2: Ini
0: tadi masaknya.
2: Masak makan tadi. Mindang iwak nila.
1: Wah,
0: iya, masa iwaknya iwak punya nila.
2: Iya, iwak nila.
1: Iwak nila. Punya nila.
0: Iya lah, oke.
2: Okay.
0: Masak sama calo
2: kan?
0: Iya, lah kalau
1: sedang ya.
0: Iya.
1: Eh, disebutinnya galo lecet siti kau.
0: Iya lah.
1: Nah itulah makanya tuh.
2: Kamu pengen enak kepaket
0: ke? Jangan sih. Malam sudah, malam.
1: Kesian yang nganterin juga.
0: Iya nganterin malam.
2: Iya,
0: aku
2: jauh.
0: Oh,
1: pakai telepati ngirimnya. Iya. Payahlah kita terima.
0: Daripada ngirim pakai mulai bluetooth nih. Nak deket-deketan bluetooth.
1: Pakai infrared.
0: Zaman dulu.
1: Baya, Cik Siti.
0: Lagu apa?
1: Ada lagu apa?
2: Minta Ombay Akas Bella.
1: Okay. Ombay Akas Pak Yo, kita siap ke Ombay Akas.
2: Kirim galo-galo Bella ya.
1: Pak Yo.
2: Dari A sampai Z. Kirim galo dibungkus.
1: Pak Yo lah kalau cah itu.
2: Kopernya untuk Cik Abah. Cik Al ya.
0: Iya.
2: Biasa selalu panjang umur.
1: Bukan Cik Al ini. Cedola.
0: Cedola, iya.
2: Ya
1: Cedola tadi ya. Cedola, ya. Bukan Cedola. Oh,
2: maaf ya.
0: Iya, ada apa.
1: Soalnya gua sama galo. Sama galo ya.
2: Iya,
1: sama
0: tang belaga galo.
1: Asik.
0: Itu kalau nak ini apa namanya enggak nyala apa ngurangi kesalahan ya.
1: Kesalahan.
0: Ngomong ke belaga gitu padahal lidah ke belaganya.
1: Belah tegak ada.
2: Penyiar
0: ke belaga
2: galo.
0: Oh, amin. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya itu baca ya.
0: Pak Yo, makasih yo.
2: Ya terima itu ya, minta maaf ya. Iya.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Kita angkat lagi.
0: Pak Yo diaturi.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih?
3: Kamu Aries ini.
0: Aries.
1: Aries.
0: Satu lu.
1: Aries.
0: Satu lu.
3: Satu lu bukan Bang Abbas. Aries.
1: Hah?
3: Bang Iwan.
1: Oh Bang
3: Iwan. Iwan Bang Abbas.
1: Oh, Cik Iwan. Ya,
0: kamu tinggal di satu lu apa di mana, Res?
3: Satu lu kita jadola.
1: Oh, Cik Iwan. Heeh. Iya. Iya.
3: Ngapo jadola? Nak sini ya,
0: Bang? Iya.
1: Nak ini apa? Ya,
3: masih pindang.
1: Make Google Map nyari.
0: Iya.
3: Kabar kita,
1: Bang
3: Abbas
1: sama Cik Dola. Alhamdulillah, baik, Cik Iwan.
3: Insya
1: Allah. Insya Allah.
3: Ini dengar suara Cik Dola agak-agak. Apa namanya, ngomong terus itu. Biasa banyak diam.
1: Iya ya?
0: Iya, karena kami penyiar dua-duanya.
3: Aku sariawan.
0: Bukannya kan, ini kan konsepnya penyiar berdua. Biar dijelaskan loh ya. Ini konsep penyiar tandem. Kalau yang misalnya acara bersama, dia pengisi acaranya. Kami ngewangi baik, cik apa sih?
1: Ngewangi baik.
0: Ya, makanya kami agak diam banyak.
3: Jadi
0: banyak
3: diam.
1: Cuma nyimbat-nyimbat dikit-dikit, cik itu
3: lah. Nyimbat-nyimbat ya, jangan
0: tak disimbat. Sumpah mai kaget misalnya. Iya, Senin acaranya Sumatera Barat atau pengisi acaranya Ong Minang. Kami cuma ngewangi baik.
1: Dan mungkin kita nak nyimbat ya.
0: Iya.
1: Bahasa Padang kan?
0: Sariawan, jangan lupa minum air jeruk. Air jeruk dari perasan dari gunung.
1: Pak Yo, Cik Iwan ada lagu apa?
3: Lagu itu ini, Pak. Gara-gara kopi secangkir.
0: Ada, ya lama batang hari. Gara-gara kopi ada.
1: Kopi secangkir.
0: Pasti susah cak bercari.
3: Iya,
0: ya, apa tanggal hari tu? Bukan itu judulnya sebenarnya.
1: Apa judulnya?
0: Kopi gara-gara
1: ya, secangkir.
0: Segelas secangkir.
3: Tahu apa pakai E, tidak pakai I, tidak tahu.
1: Secangkir
0: kopi apa kopi itu?
1: Secangkir kopi.
0: Gara-gara.
1: Bukan ini.
0: Dangdut.
1: Dangdut.
3: Ya, itu secangkir kopi.
0: Yang susah ni emang.
1: Batang hari.
0: Iya, batang hari.
1: Judulnya apa?
0: Gara-gara coba cari irama batang hari coba.
1: Gara-gara kopi.
0: Ah, kopi.
1: Gara-gara kopi segelas.
0: Iya.
1: Bukan cekak. Kopi.
0: Segelas.
3: Kopi. Wow, kayak benar kopi
1: segelas. Kopi
0: segelas. Ingatnya segelas ya.
1: Makanya bingung lah ngapo.
0: Iya, kesalahan kedua. Kesalahan kedua.
3: Bang abang nyari ya, Bang.
1: Enggak ketemu kan secangkir.
3: Iya, benar. Iya,
1: ada juga secangkir madu merah.
0: Iya. Yang bertugas mencari lagu sekarang Cik Cik Abas dulu sana.
3: Iya.
1: Ayo, ya,
0: nah kalau acara misalnya bersama, kalau Cik Dolan tugas, Cik Dolan nyari lagunya gitu.
3: Oh,
0: itu. Iya.
3: Berarti Cik Dolan ada di meja dua
0: namanya. Tidak, sekarang meja tamu nih.
1: Meja resepsi.
0: Meja tamu satu aku.
3: Meja utama di
1: Mangga Bar. Pecah kondangan jadinya.
0: Meja apa penyambut tamu dia.
1: Penyambut tamu. Iyo. Kalau Pak Dola bagian amplopnya.
0: Iya.
3: Itu
0: yang
3: lemak benar.
0: Ngomong apa malam ini kita sampai ke acara tamu bendahara.
1: Baiklah. Lagunya kita siap ke nak kirim untuk siapa?
3: Kita kirim baru turun ke siapa? Siti apa Kelambungan?
0: Siti Aisyah. Nganya nama bagus.
3: Ayah, mandi di kali rambutnya masih terang.
0: Jajah.
3: Tidak basah itu.
0: Iya, iya.
3: Ah, terus lagi Mangaspin, eh. Ah, wapet kita, eh. Apa kabar wapet kita? Ada juga bakbat kita, eh. Bakbat ceritas nilai, eh.
0: Iya.
3: Ah, ada cek jalur tadi masa, eh. Rambut jalur, eh. Amang pen di gasing juga, eh. Mau pelangkan.
0: Okay.
3: Ujuk sol kita sisi, eh.
0: Iya.
3: Eli juga di gandus, eh. Robi. Pausan kita. Ah, di sport kita di bukitnya ada amang bus juga di sana, eh. Ah, Nadia kita. Boleh banyak dikirim cek dalam bang.
0: Ya kalau tak merasa berdosa tak apa pun.
3: Itu juga tak aku merasa cek.
0: Bagus lah warga negara yang baik itu namanya.
3: Itu juga tak aku
0: merasa. Pasti pendengar ketawa.
3: Ah, berhubung aku agak merasa tambah dikit kan.
0: Iya. Iya lah
3: anda juga putra Banten ya.
0: Bahasa basi.
3: Hati ketanggung kita di Bitung Tiga Ulu ya.
0: Iya.
3: Mengganti kita keramasan. Masa lagi sekarami.
1: Sekarami.
3: Iya, Bang Nabi kita di Jaga Raja. Biasa masuk Bang Nabi.
0: Iya.
3: Iya, hari yang Sudirman kita ya.
0: Nah,
3: kejaknya kita tembak lurus, Bang.
1: Saya?
3: Oh, ini Hendra Widodo kita. Di talang.
0: Baku tembak. Baku tembak.
3: Ya. Itu baik untuk
0: adalah. Oke.
3: Saya mengabar. Semoga sehat galau.
0: Oke. Okay.
1: Amin.
3: Lancar luncur galau.
0: Amin.
3: Apapun yang digawe ke semoga berkah galau.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya untuk mengabar ngecek adalah.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu sudah
0: dua.
1: Berapa? Dua. Baru dua ya. Berarti siko lagi.
0: Lagi.
1: Ayo, kita tunggu. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Oh
0: iya.
3: Oke,
0: Madai.
1: Siapa nih?
4: Nah,
1: Sobari gitu. Pak Sobari.
0: Wong Medan dia ngaku wong Medan.
1: Iya kalanya.
4: Ini Bang, Medan
1: isi boli-boli. Galak-galak.
0: Ndeh mah salah nyebut kamu.
1: Masih di
4: masuk-masuk sudah berapa tahun ini?
1: Masih di KM berapa?
4: Bukan berapa tahun, berapa bulan ini? Sudah lama enggak masuk
1: Pak Sobari sini. Pak Sobari di mana?
0: Pak Sobari di desa mana?
4: Aku Tilukiji.
0: Tilukiji.
1: Tilukiji.
0: Tilukiji.
1: Tilukiji.
0: Lah, wakil masuk ke Lembang, Bang.
4: Yo, sebenarnya.
0: Agak senep aku kalau kamu bawa bahasa-bahasa ke itu.
4: Aku cuma
0: agak kesalahan pula nyebut. Teluk Kijing.
4: Sekali dia terkenal oleh Pak Sobari itu dia. Ini dengan siapa Bang? Jadi dari Medan.
1: Olehnya pendengar kita tuh ada yang dari Medan. Makanya galak apa? Ionian apa bukan? Cak itu kan?
4: Siapa Tiawan kan?
1: Bukan, siapa tuh yang galak di tetangga sebelah tuh? Oh, ada lah pokoknya. Pak Yado, lagu apa? Pak Sobari?
4: Daerah malam ini lagu daerah apa, Bang Abang?
1: Sumatera gitu.
4: Oh, Sumatera.
1: Ya. Nah, lagu Aceh, lagu Medan, lagu Padang, lagu Lampung.
4: Lagu Palembang mek kan.
1: Pak Yo, lagu Palembang yang mana?
4: Lagu Jaro Galap nih kecil bisa nembek kalau.
1: Jaro?
0: Jalo Kerep.
1: Oh, Jalo Kerep.
0: Ya. Yang Edi Mali.
1: Kerep.
0: Hah?
4: Dari nyanyi kok apa
0: ndak? Belum. Belum. Santai, Bang.
4: Kirim salam ya buat Bang Yasin, Bang Simonnya, buat apa namanya, mendilangkan, mengasih, menguji satu, menguji petunjuk kelima, Andi ini agak putra bangsa yang asuhin
0: Tuhan. Cana berdoa lah, Jum.
1: Amin. Amin ya, Bang.
0: Cana sesepuh kampung.
1: Pecah acara sedekah.
0: Iya. Cek toko utama ya. Toko agama. Iya.
1: Iya. Amin ya.
0: Sudah ini selamat ya.
4: I love you.
0: Nah kan.
4: I love-nya terus berpanjang.
0: Nah lah
4: jadi. Dengan pasangannya. Semoga ingat perasaan berkobar-kobar terlihat dengan pasangannya begitu.
0: Oke. Iya. Iya. Iya.
4: Ah, terima kasih atas
0: waktunya. Tadi kenapa sih?
4: Karena saya tetap di Teluk Kijing sudah selamanya.
0: Oke. Salam untuk warga sana ya.
4: Iya, bersama keluarga di Teluk
0: Kijing. Oke.
4: Sering-sering aku ini memantau di Kota Palembang ini.
0: Iya. Sudah, Pak.
4: Terima kasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak keluar ke makanan kalau sudah selesai.
1: Ayo kita langsung hadirkan lagunya. Okay. Itu buka lagi.
0: Okay.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: Duh, hari Sabtu upacara ya? Males banget rasanya mau ikut.
1: Eh, kenapa coba males? Jangan dibiasain males gitu, nah.
0: Tapi kan Sabtu hari libur, Pin.
1: Pasti nggak tahu ya besok upacara apa.
0: Iya tahu, Pin. Upacara memperingati hari kelahiran Pancasila kan?
1: Nah, itu tahu. Terus masih nggak mau ikut? Padahal udah tahu kan?
0: Bukan nggak mau ikut, Pin. Cuma pasti lama banget pelaksanaan upacaranya. Capek tahu berdiri.
1: Nah, kamu jangan lupa tujuan diadakan upacara hari kelahiran Pancasila itu apa. Selain kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.
0: Iya sih, benar yang kamu bilang. Lagian gak ada alasan juga aku gak ikut upacara. Apalagi kita generasi muda. Sayang banget kalau kita sebagai penerus bangsa justru apatis terhadap nilai kewarganegaraan.
2: Peringatan hari kelahiran Pancasila menjadi pengingat betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menyatukan keberagaman Indonesia. Peringatan hari kelahiran Pancasila juga sebagai perenungan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, emang si Bicu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di tembang-tembang tanah Sumatera.
1: Iya, jadi tidak harus dari Sumatera Selatan ya. Tadi ada Lampung ya. Ujung Jambi, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Barat ya. Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau.
0: Boleh.
1: Apalagi itu. Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung. Iya. Baik, kita agak dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo. Dari Cik Nadia ini.
0: Oh, Cik Nadia.
2: Yo, yang suka
0: Bangsatu. Nah, biasa kalau Cik Nadia ini lagunya agak ke barat-baratan ya.
2: Agak ke barat-baratan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya. Boleh dari White Lion, boleh.
0: White Lion. Ada lagu apa, Cek?
2: Lagu barat tuh lagi tau ya. Tapi kami penyanyinya lupa.
0: Judulnya kira-kira?
1: Kita lapor ke kalau minta lupa.
2: Itu ini baik, pakai jalur damai baik.
0: Jalur damai.
1: Jalur darat, jalur laut, udara.
2: Oh iya.
0: Transportasi itu.
2: Ya,
0: pas
2: jangan heran
0: nih,
2: memang
1: cak
2: ini
1: nak
2: kalau
1: cak
0: dolar dengan
2: aku.
0: Iya.
1: Tidak juga.
0: Pecah ado apa mak itu nih?
2: Iya, dan pecah ado dendam lama.
1: Dendamnya lama.
2: Tak nampak ni, pecah nyanyi. Bagus suaranya.
0: Wah, ado lagu dia di sini.
1: Jangan-jangan, kalau minta lagu Sumatera Barat lagunya.
0: Oh iya, lagu Sumatera Barat.
1: Iya. Ini bukan, kakek besok.
0: Besok.
2: Lagunya judulnya Lalok lah nak.
0: Lalok.
1: Tiduk.
0: Tiduk lah ya. Coba kita cek dulu Lalok. Nah, Lalok.
2: Nak minta lagu Marawa, cek kakek cek abah sendiri lagi.
0: Iya.
1: Abang.
2: Ait, cek dola nih.
1: Lagu sedih.
0: Marawa.
2: Kalau cek dola dia tak ngerti dia.
0: Iya, ada lagu apa tadi Lalok ya?
2: Lalok lah nak.
0: Yang nyanyi siapa ya Lalok?
2: Siapa yang nyanyi
0: tak? Lalok lah nak.
1: Eli Kasim deh.
0: Ado ya. Fanny Babiola.
1: Oh ya, lagu baru ya.
0: Ado Ocha Ocha Octavia.
2: Yang Ado
0: Fanny
2: Babiola be.
0: Fanny Babiola Pak Yola. Kita siap ke.
2: Sebelah
1: lah
2: juga kan
1: dia nyanyi lah. Yang
0: mana? Tak capek apa si Fanny?
2: Ya, dia.
0: Di sebelah lah nyanyi di sini. Apa? Multi talent nan.
2: Multi talent nan.
1: Oh, di sebelah lagu daerah juga.
0: Tidak. Fanny Fabiola kan banyak ada cover.
2: Kalau di sebelah banyak dia.
0: Lagu barat nih.
1: Oh, lagi pop ya.
2: Tapi dia memang dari barat nih
0: kan. Oh, memang dari barat. Memang
1: Sumatera Barat.
0: Lagu dia memang banyak ini ya. Ke barat-baratan nih. Iya.
1: Sumatera Barat maksudnya.
0: Iya, Sumatera Barat.
2: Iya. Masuklah barat juga, barat.
1: Kami dong barat juga.
0: Barat
1: kami. Barat Palembang.
0: Palembang barat.
1: Kata Bati.
0: Di mana Palembang barat?
1: Palembangnya do barat. Iya. Utara itu di Kalidoni.
0: Agak-agak maksud.
2: Baru nemu aku.
1: Selatan Gandus.
2: Palembangnya do barat. Ini
0: enggak bukan nasi mah. Agak maksa dikit jadilah ya kan.
2: Iya.
0: Dikit be jadilah.
1: Kita browsing ya kalau benar ya.
2: Cek Dola nih jalak bikinin nah Cek Abbas jadi wilayah-wilayah baru dengan Simon. Iya.
1: Tar, kita cek dulu. Sambil ngobrol sama Cek Abbas ya.
0: Pak yo nak kirim-kirim untuk siapa?
2: Kita kirim banyak dikit Cek Abbas. Puji
0: Fetvera
2: itu sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Salah.
2: Itu yang seingat-ingat ya, Boy.
0: Seingat-ingatnya, Pak.
2: Ada Cik Itai. Terus ada lagi Mang Hendra. Ada Mang Iwan Petapati. Terus ada lagi Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua. Ada Mang Adi juga dua-dua juga itu. Terus ada Pak Ade itu ada limo di sini. Pokoknya limo ikut Pak Ade itu dikirim galau ya. Terus ada lagi Rara ya, Sarul Fauzan Irin. Sisi Rian Sudirman. Ada
1: Salah, bukan barat itu. Apa? Selatan.
0: Selatan. Oh, kita daerah selatan.
1: Iya, yang daerah Ketapati, Serang dulu.
0: Oh, Baju. Palembang bagian selatan.
1: Iya, Wong Kayo kita nih.
2: Harus cek ya, bukunya
1: udah
2: katik
1: pulau rupanya. Iya, selatan bersalah, maaf.
0: Berarti barat di mana?
1: Barat itu di ilir barat satu,
0: ilir
1: barat
0: dua. Sampai timur kan ilir ya?
2: Iya, ilir. Ilir barat satu.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Ya, galau-galau.
0: Siapa kayak galau-galau lah ya?
1: Iya, wilayah selatan Palembang dikenal sebagai kawasan Seberang Ulu yang berpusat di sekitar kecamatan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Pelaju, Jakabaring, Ketawati.
0: Oh iya,
2: benar. Oh, boleh selatan.
0: Biar konfirmasi ya.
1: Iya.
2: Gaya
1: idola cek kono tenonian, baca maksudnya. Iya. Biasa tanya Mbak Google.
0: Mbak Google. Oh,
2: iya.
0: Desilamo.
2: Iya. Ada di Abas lagunya?
0: Ada.
2: Ada ya?
0: Kita siap ketinggal.
2: Iyalah, pokoknya galau-galau.
1: Iya.
2: Untuk Cik Abas sama Cik Dola tuh.
1: Iya.
2: Sama bertugas
0: deh. Iya. Oke, siap. Siap
2: selalu ya.
1: Amin.
2: Keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Baliknya hati-hati.
1: Amin.
2: Amin.
0: Oke, siap.
1: Iya, hai. Hai.
2: Gak kulit tuh gaya
1: cedol
2: malam ini.
1: Ada ujung ya pas gitu kan.
2: Tidak ada
1: nanti
2: ujung.
1: Ujung cek jalan dipakai nih.
2: Tidak. Tidak.
0: Ya?
2: Iya dok salah. Iyalah itu
1: gaya
2: cedol.
1: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dong. Masih ada ujung lagi.
0: Baik, kita akan lagi telepon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uy.
0: Sama siapa nih?
1: Putra Banten.
3: Ah? Lama masuk di luar dingin.
0: Nah, iyalah. Selimut mendingin.
3: Iya, madayu bertamu pakai selimut.
1: Aman tadi? Ya?
3: Aman.
1: Banyu ada?
3: Pokoknya banyu lincir ini.
1: Banyu ada?
3: Banyak
1: dong. Alhamdulillah.
3: Kering. Mulai kering lagi.
0: Mulai kering ya?
1: Ya panas berapa hari ya?
0: Kalau kering cak itu biasanya ada iwaknya dak?
3: Kati.
1: Sumur.
0: Oh, sumur.
1: Sumur timba.
0: Sumur tim. Oh.
3: Sumur timba. Kalau di rawa-rawa emang ada. Kalau mancing yang najur kan.
1: Kalau
3: di sumur ini
1: kati. Sumur timba jadi kalau misalnya hujan penuh isinya.
3: Nah, penuh.
0: Benar.
3: Itulah sumur tidak hujan. Mungkin kalau dalam 10 meter di cincin, insya Allah tidak kurang kalau kemarau.
1: Maksudnya
3: yang untuk cincin ini dimasuk di jari bayi lah.
1: Maksudnya 10 meter dibor lagi?
3: Iya, harus dalami lagi. Kalau dibor pacar di sini, itu tanahnya putih. Iya, pernah di sini sekitar 24 meter, di sini tetap putih. Banyu apa? Tanah itu nah.
0: Oh,
1: banyu putih juga?
0: Campur campur tanah liat ya? Bukan. Halo?
3: Mana?
0: Campur tanah liat. Apa cuman?
3: No, ketutut teh.
1: Hah? Dia nih mengandalkan radio, radio enggak hilang-hilangan.
3: Iya,
1: channelnya. Iya. Oke lah, enggak bawa dulur dewek itu.
0: Ada lagu apa?
1: Ya.
3: Lagunya lagu apa? Pilih ke bes siapa lah?
0: Pilih ke bes.
1: King.
0: Nah, lagu kita apa lagu mana?
1: Jambi.
3: Jambi jadi.
0: Ayo, kita kasih yang budi baik, be. Budi baik.
1: Iyalah. Oke, okay, itu be.
3: Salam ya, salam dulu lah.
0: Oh, ayo.
1: Lanjut.
3: Baru masuk.
1: Iya. Jatuh lanjut.
3: Boleh
1: itu
3: galau-galau.
1: Nggak apa, langsung galau-galau.
0: Galau,
3: iya. Disuruh balik,
1: Tidak lanjut.
3: Uang rokok belum.
1: Tidak, dinyoklah kesempatan kirim-kirim, Pak Ayu diatur.
3: Kirim-kirim berarti untuk mengabar Pak Ujan, Robi, Sarun, Jaswir, Jasmi, Nadia juga tadi.
1: Coba pakai bahasa Sunda.
3: Rara, Sisi, mana?
1: Iramanya, Mang. Cik, siapa yang
3: panggil? Namanya aku kaki mentok, Cik Abah cak semalam sampai pingsan dengan suara aku.
1: Gimana ya? Cik Sisi, Cik Eli, cik. Kirim.
3: Oh iya. Ayo dalam kaki pingsan galau.
1: Nggak apa-apa.
3: Ya. pokoknya untuk dalam kolam lah.
1: Okay.
3: Oh, untuk istriku tersayang. Kurang sehat.
0: Amin, amin,
1: amin, amin, amin, amin.
3: Iya, untuk saya dolar dengan saya pasnya. Makasih waktunya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yuk, okay. Siap.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kau pada telepon lagi kita angkat.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Ini di Betung.
0: Oh, Pak Anwar.
1: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya.
3: Ya, ketemu lagi, Bang Abah. Ini kita
1: siapa nih? Sama Rapi Ahmad.
0: Sama Cedola. Cedola.
3: Apa kabar, Cedola?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Alba izin,
1: mohon
3: maaf
1: lahir batin.
3: Sama-sama. Dengan Mengabang.
0: Ada lagu apa gitu, Pak Anwar?
3: Lagu apa loh, Pak?
0: Sumatera.
3: Sumatera Selatan ya?
0: Basing, Sumatera Selatan, Barat.
3: Nah, lagu Palembang Barat ya?
0: Apa ya? Lagu Palembang apa?
3: Palembangnya lagunya Duku Palembang Barat ya?
0: Duku Palembang.
3: Iya.
0: Pak, yuk kita siap ke Duku Palembang.
3: Kirim salam ya.
0: Untuk siapa?
3: Ya, kirim salam tadi Putra Banten yang baru turun nih.
0: Barusan.
3: Ya, Putra Banten buru-buru enak nak ke mana nih. Nah, udah kirim-kirim salam ya. Enak gancang ya. Terus Mbak Didi. Terus Geisa. Sekolah lagi,
0: apa nyokap lo aja? Galu-galu, payulah.
3: Sekolah dengan
1: Bang
3: Abah. Ya. Ya kalau di belakang orang nama tu lagi kan?
1: Ya, makasih.
3: Ya, kita ya. Ya.
1: Lagunya apa sih?
0: Ada.
1: Ada.
3: Ada lagi ya.
0: Duku Palembang ya.
3: Ya.
0: Nah, kita siap ke sudah.
3: Ya itu aja.
1: Yo.
0: Oke, Pak Anwar.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu di WhatsApp. Ada. Cek Wasni, yeah. Oke, okay, lagunya kita jadi ke lagu yang keempat lagi.
1: Yeah.
0: Untuk Cek Dola dan Cek Abas, yeah. Terima kasih selamat siaran. Payolah, kalau Cek itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya kita buka lagi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa, dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Masih di 88,4 yeah. FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di tembang-tembang tanah Sumatera.
1: Iya. Gitu. Alang kelemahnya malam-malam makan sate. Kalau beda nambah ya dong.
0: Ngojong ya dong.
1: Iya. No. Daging kurban biasa dibuat sate.
0: Oh iya bisa, bisa. Iya.
1: Rame-rame makan sekeluarga.
0: Rata-rata lah ya. Biasa memang orang habis kurban tuh nyate biasanya. Iya. Baik, kita angkat dulu.
1: Ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa nih?
2: Kiki Wong Apat di Handaya nih.
1: Hmm? Raha, selamat deh.
2: Saya Pak kabar, sudah.
1: Baik, apa? Pak. Iya, Pak siapa Pak? Siapa jenengnya Pak?
2: Nih, Pak Syukur.
1: Pak Syukur.
0: Oh, Pak Syukur.
1: Orang Apak. Orang Banyumas.
0: Pak Syukur di mana Pak Syukur?
2: Handayani.
1: Handayani Banyuasin. Pemulutan.
0: Pemulutan
2: Handayani.
1: KM 15.
0: Oke, KM 15. Oke. Ada lagu apa kita malam ini, Pak Syukur?
2: Lagu apa ya? Lagu teman kadang aku sering perhatikan jarang di request.
0: Apa tuh?
2: Biasanya kalau ada acara tak ini ya. Dia buat jadi pendamping bae musiknya itu ya.
1: Apa? Kecil.
2: Kalau biasanya kan lagunya Petani Gaul.
1: Ya benar, Petani Gaul. Petani Gaul.
0: Petani Gaul.
2: Ya, aku pengen lagu itu apa? Sebenarnya Negeri Sika ada enggak?
1: Hah? Budaya Negeri.
0: Negeri
2: Subur, sebenarnya Negeri Sika.
1: Coba Negeri, ben, Negeri cari.
0: Negeri.
1: Ah, kecil. Cek suara tadi kecil-kecil. Karena kalau bergeser bunyi dia nging-nging.
0: Negeri. Negeri Sika.
1: Kata itu Negeri Sika.
0: Apa tadi judulnya tadi? Budaya?
1: Subur Negeri.
2: Suburnya Negeri Sika.
0: Oh, subur. Suburnya Negeri. Itu lagu lagu Sumatera?
2: Iya.
1: Bangkai bukan?
2: Bukan, dia sairnya. Kalau sairnya itu dari Waikanan, Simpang Leo. Ya.
1: Penggulu
0: suburnya
1: Lampung.
0: Negeri Negeri Sika. Negeri si
1: Diosub.
0: Sika, Sika ya.
2: Sika.
1: Sambil nyari-nyari. Sehat Pak, kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, cuma tenggorokan ya, lagi berulah.
0: Tidak ketemu memang.
1: Ya, yang lain mungkin mungkin di kaset tuh, mungkin belum masuk ke audio.
0: Kadang-kadang belum ada di ini.
1: Halo, lagu lain Pak?
2: Lagu yang lain ya, itulah paling Petani Gaul lah.
1: Petani Gaul.
0: Petani Gaul.
1: Gaul, Gaul, Gaul.
0: Gaul.
2: Petani Gaul.
0: Kirim tuh siapa?
2: Kirimnya untuk siapa ya? Maksudnya susah masuk dari pagi sampai lagi.
1: Ini masuk. Ini masuk malam ini.
2: Ya, alhamdulillah ini.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, kirimnya buat semuanya bela.
1: Iyalah, iyalah.
2: Ya, okay. Lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Ya, okay.
2: Aktivitas, selamat beraktivitas.
0: Okay.
2: Ya, istirahat ya. Selamat
1: beristirahat.
0: Siap.
2: Nah, buat Sedula sama
1: Abbas.
2: Abbas. Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Ya. Amin, amin.
2: Ya. Nah, itu aja ya.
0: Oke, Pak Syukur.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang selalu bersyukur.
0: Pak Syukur di
1: namanya Pak Syukur.
0: 14.
1: Ada demo ya, lagi syukur kalau bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Nah, kebaikannya, Pak.
0: Cerian.
3: Iya, kesibukan.
0: Temu lagi kita.
3: Iya, kemarin kerokian ya, teh.
0: Kerokian iya. Kemarin.
3: Sehat tidak lah?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ngapa nggak flu ya?
1: Tenggorokan biasa, gatal.
3: Iya, kalau cuaca panas ya, teh.
1: Iya. Nggak tahu, udah makan es, makan es.
0: Makan es.
3: Oh, iya. Sama lah itu.
1: Nakal.
0: Iya, iya. Ada lagu apa nih, Cerian?
3: Lagu dari Sumatera kan?
0: Lagu Sumatera.
3: Ini be, yo botol
0: botol. Botol botol.
1: Oke.
3: kalsimone.
1: Ya.
0: Botol-botol.
1: Yang kalsimone dah.
3: Dola kamu kasih abatnya.
0: Botol-botol ya.
3: Ini kasih dola, ada laporan nih pot 3 nih ajo, tapi gresik banget nih.
1: Sudah lapor ke itu mungkin
3: ajo, iya. Sudah hidup, cuman gresik niat
1: ya. Masih cari solusinya ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Tolong aja kasih
1: dola
3: ya.
1: Siap. Oke,
0: okay, siap.
1: Ya.
3: Mm-hmm.
1: Benar. Tapi kan siar ke Rina juga di Perdua, kayak.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Oh iya sudah. Ya. Boleh sapa-sapa tak?
1: Ya.
0: Untuk siapa?
3: Buat Siki Akbar, Kota Banten, Pongjeng. Buat Irin, saudara Anggi, Anggi Pungrain,
0: Pak Jepal.
1: Iya.
3: Terus Yusika. Mang Iwan ini Wapet.
1: Yang kalsimon ya?
3: Iya.
0: Yang karel ya?
3: Iya, mau dibantu itu aja ya kan Cidola ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sika lagi ya?
0: Sika lagi, baik. Kita tunggu.
1: Sika lagi. Negeri Sika. Iya.
0: Baru bunyi ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uy.
4: Hai, cedola jangan punya
1: sih. Ngapo, Andri? Laju kau udah ikhlas kalau ke rumah masuk. Gila minum kopi ni.
4: Ai, di kena kau ngopi malam. Ai, tak tidur kau bah.
1: Ai ngopi, ngopi susu, bukan kopi hitam.
0: Di petang dia di petang di pagi
1: iya. Makan sate
4: ini dia tapi mantap dia jadi dekatik
1: apa
0: ini
1: ini sate
0: ini siapa
1: Indri
4: cocok
1: cocok ke baik kopi hangat sate masih hangat
0: Andra apa Indri
4: ini jadi kalau Mang Abad.
0: Marine.
1: Enggak tahu kalau Andra ini ngakunya Andra.
4: Lagu
1: apa?
0: Lagu apa?
4: Jangan ngebet dikit enggak apa ya? Lagunya ini apa? Aku itu
1: tadi. Enggak baca lagu itu, enggak baca.
0: belum disebut.
1: Lama.
4: Habisan.
1: Oh, daerah Gelombang eh?
0: Habis-habisan. Apa judulnya? Apa judulnya?
1: Habis-habisan.
4: Habis
1: ngebit tuh.
0: Habis-habisan.
1: Tahu. Jam berapa nih?
4: Kita habis-habiskan ya nih di Balame.
1: Habis-habisan. Setelah ke di awal berarti kayak. Ini agak ngebit lagi.
4: Jadi
0: dari Semende.
1: Iya.
0: Ya.
1: Habis-habisan kan? Siapa nyanyi?
0: Ihsan Benula.
4: Lupa aku penyanyinya.
0: Ihsan Benula.
1: Yang Semende apa yang Gelombang?
4: Yang Gelombang saja.
1: Habis-habisan ada yang Gelombang.
0: Gelombang.
4: Yang di, Semende agak melingkuk-lingkuk dia.
1: Yang ada Semende ini.
0: Semende ada.
4: Oh, emang mana?
1: Coba cari yang di komputer ini. Yang komputer data kau
0: ini.
1: Yang ini.
0: Yang ini.
1: Ya. Habis-habisan.
0: Habis-habisan.
1: Belida tu.
4: Nyala.
1: Lagu belida. Tapi masih ada data kami nih lagu lawas ya.
0: di mananya?
1: Di yang sebelah sini. Coba cek sini. Belida. Lagu belida.
4: Cek kalau kuda itu game kuda ya.
1: Selasa itu bukan judul ya, bisa-bisa tuh.
4: Hello, oi.
1: Halo.
4: Habis-habisan judulnya.
0: Habis-habisan.
1: Habis pakai apa kan? Habis-habisan.
0: Habis. Habisan.
1: Banyak kirim-kirim dulu. Kirimlah dulu.
4: Ayo,
0: dah beli do. Beli do eh?
1: Dah kata aku nyanyi.
0: Yang beli do eh?
1: Iyo.
0: Ada beli do eh? Ada yang beli do.
1: Ada ya?
4: Kim kuda emang?
0: Apa yuk?
4: Kim untuk Mang Akbar, Mang Putra, Ayah Sobari, Mang Simon, ada Mak Dadia tadi ya? Ada Mang Hendra Widodo, ada juga Mang Adi Sukarami. Terus Ujuk Sol, Ujuk 035, Mang Pen, di Gasing ada yang di mana itu sih kok jalankan ya, ada Wak Pennya juga, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Ada Sisi, Rara juga, Rahul, siapa lagi ya? Irin ya. Eh, sobari sudah tadi ya.
1: Ya udah.
4: Jangan kemari gue ya, sobari. Iya.
1: Bagi-bagi keselak ya.
4: Terus siapa lagi tuh ya? Rizwan di Bukit ya. Ada Iwan juga. Ada Kedundungutan ya, kemarin masuk udah sama dia ya. Ada Bang Helmi, ada Bici Emi. Terus siapa lagi ya? Seluruh juga nama. Ada
0: Payo.
1: Pipi juga ya.
4: Cita juga ya.
0: Payo.
4: Pokoknya seluruh pendengar perempat.
0: Oke.
4: Ucapannya selamat malam. Sehat selalu ya.
0: Amin ya.
4: Dan tinggalan juga buat ponakan ya, yang di Palembang ya, yang belum balik ya. Semoga sehat selalu. Waduh ya, di situ ya.
0: Amin ya.
4: Spesialnya buat Anggi.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
4: Terbaik,
0: amin.
4: Ada lagunya Mas?
0: Ada doh.
1: Iya.
4: Bukan Mang Sapran udah kasi.
0: Insya Allah.
4: Iya, bukan juga. Bukan yo ini kita gitu, cuma hiburan kan.
1: Iya, yeah, bukan Mang Sapran ya, Abbas.
4: Iya, Mang Abbas.
0: Rabu. Kalau Sapran, kalau Sap.
4: Iya, buat Mang Dola juga ya. Selalu panjang umur, doa yang terbaik.
0: Amin.
4: Siapa aja apa yang dicita-citakan semoga tercapai.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Ucapannya juga minal aidin wal faizin, Bang ya.
0: Iya, yeah, sama-sama. Mang
4: Dola. Kalau tidak bisa masuk malam besok. Itu memang ya.
0: Yuk.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon. Kita langsung hadir ke lagunya.
1: Ya.
0: Ya, untuk Mitsubishi dulur-dulur.
1: Oke.
0: Kita hadir ke lagunya.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Yo, kembali di sesi yang terakhir kali ini ya.
1: Di tembang-tembang
0: Pulau Sumatera.
1: Pulau Sumatera. Ya. Kita angkat dulu telepon. Bisa sih kok. Kita tunggu berbunyi.
0: Cara tidur galau nih.
1: Cara tidur galau ditunggu tak berbunyi nih.
0: Nah, apa sampai kita cerita malam ini, Pak Sih? Karena suasana ini kan masih hari Senin nih. Dan tapi tetap ramai Brembang. Walaupun libur tadi.
1: Karena malah justru libur itu jadi momen mereka ini.
0: Iya.
1: Ramai ke jalan.
0: Nak ke mall, ke mana ya.
1: Kayaknya kalau di Palembang kan mall tuh lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Halo.
2: Halo.
0: Siapa?
2: Siapa kamu? Bang Dola.
0: Oh, bang Cik Rasid ya. Kamu, kita juga tuh.
1: Kamu siapa?
0: Kipas angin tuh jauh ke dikit. Suaranya masuk telepon.
1: Sama siapa nih?
0: Adi.
1: Hah?
0: Cik Adi.
1: Adi. Cik Adi Pitung.
0: Bukan, Adi Sukarami.
1: Adi Sukarami.
0: Kualat kita ngomong manggil enggak manggil Cik.
1: Jadi.
2: Apa kabar ya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Woi.
1: Insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Alhamdulillah. Cik Adi sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Masih masih Rami Sukarami.
2: Masih
1: Sukarami.
2: Wah. Di pasar burung.
1: Oh, iya. Walaupun sepi masih suka rami namanya kan?
2: Suka
1: rami. Ada lagu apa Cik Adi?
2: Lagu apa ya? Mm-hmm. Lagu dirut banyak.
1: Dirut? Ya, ayo boleh.
0: Boleh. Itu lah slow-slow malam ya.
1: Nah, versinya siapa? Versi Tantowi, versi
2: siapa yang ini? Yang
1: yang lemak Tantowi kayaknya.
0: Lanang Galo nyanyi itu.
1: Lanang Galo nih Faisal Java.
2: Tantowi jadi.
1: Ya. Santowi, Pak Yo. Lemak ini lagunya.
2: Lemak ya.
1: Versinya. Budak-budak tidak tertidur.
0: Tidur galau lah juga kan. Nah, ya kamu nyanyi ke dia, tertidur galau termasuk yang nyanyi.
1: Teko kami tidur sih.
0: Jangan ngujung-ngujung yang malam-malam cerita ini ya. Agak ngarah kepala ini.
1: Pak Yo nak bersapa untuk siapa Cik Adi?
0: Galau-galau sama mantau dari jam berapa?
2: Hah?
0: Mantau dari jam berapa perempatnya?
2: Mantau dari Cik Dola,
1: dari
2: Sultan Berendang tadi.
1: Oh, belajar Sumba tadi. Tadi
2: kan salah ini.
0: Pasti kamu senyum-senyum mendengar kami siaran tadi.
2: Iya.
0: Apa yang kamu senyum-senyum kan? Hah? Yang kata-kata apa yang senyum-senyum kan?
2: Yang masalah apa dia namanya tuh?
1: Mm-hmm.
2: Yang ada standar spesifik lain ya.
1: Mm-hmm.
2: Iya. Ado ini juga, ado ini.
1: Apa?
2: Yang BCT itu nak dua kali masuk BCT.
0: Ya, Bapong. Belum ada peraturan, Yung. Kalau ada peraturan, ini memang tidak baca, kan?
2: Iya,
0: lah, ya.
2: Itu ini, gebetan Mang Timon.
1: Nah, iya.
0: Iya lah.
1: Baik,
0: itu baik.
2: Iya, senggol galau-galau siapa?
1: Baik.
2: Ini apa nama Cik Dola? Malam, Pak.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Malam Selasa, benar.
0: Mana ujungnya Selasa manis? Kalau Kamis ya bubuk manis. Kamis.
1: Bubuk Selasa.
2: Bubuk
1: Selasa.
0: Halo.
2: Oke,
0: ya.
2: Selamat malam.
1: Yuk.
2: Hati-hati boleh jawab.
1: Oke, okay, siap.
0: Balik ke rumah.
2: Hati-hati di situ.
0: Sama-sama sebelah ngulu, tapi dia ke kiri, kami kanan.
1: Beda kakak lurus lain kan?
0: Jika maring.
2: Ada Simon di sana.
1: Oh, Allah dan jago.
2: Dia
1: aja
2: Simon jago. Dulur Mumon.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih waktunya.
1: Selamat
2: malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekaligus kita tutup ya.
0: Ya.
1: Untuk tembang-tembang tanah Sumatera yang pasti terima kasih untuk makcik-bicik yang sudah berbelaan ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadir ke tadi ya, sedari awal sampai sekarang ini bisa jadi hiburan.
0: Iya. Dan masih kami ewangi sampai pukul 11 lewat 55 nantinya. Dengan

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, gua sayur, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Awani, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Ya Bang Cipi Cedulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi untuk Bang Cipi Cedulur ya, dari rri.co.id, yang mana kalau misalnya Mang CBC dulur-dulur yang merupakan penggemar sepak bola, nah tentunya kaget di Pro 4 juga kan kita hadir ke insya Allah kan ada program mengenai pesta bola. Nah, jadi informasi untuk Mang CBC dulur-dulur, FIFA tentunya organisasi yang mengurusi tentang persepak bolaan dunia ini resmi meningkatkan total hadiah yang akan dibagi kepada peserta Piala Dunia 2026. Nah, keputusan ini diumumkan dalam rilis rapat Dewan FIFA di laman insight.fifa.com yang menetapkan rekor baru distribusi dana bagi negara peserta turnamen sepak bola terbesar di dunia ya. Tentunya sorotan utama tertuju pada hadiah yang akan diterima oleh tim juara, yang mana negara yang berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026 nantinya akan membawa pulang hadiah sebesar $50 juta atau sekitar 890 miliar rupiah. Di mana jumlah ini meningkat dibandingkan hadiah juara Piala Dunia 2022 di Qatar yang mencapai hanya $42 juta. Dan tidak hanya juara yang merasakan peningkatan hadiah, tim yang finish sebagai runner-up akan menerima $33 juta atau sekitar 587,4 miliar rupiah. Sementara itu, tim peringkat ketiga berhak atas hadiah $29 juta atau setara dengan 516,2 miliar rupiah. Sedangkan peringkat keempat akan memperoleh $27 juta atau sekitar 480,6 miliar rupiah. Bagi negara yang berhasil menembus babak perempat final, FIFA juga menyediakan ataupun menyiapkan hadiah sebesar $19 juta ya, kalau dirupiahkan sekitar 338,2 miliar rupiah. Adapun tim yang terhenti di babak 16 besar juga tetap mendapatkan $15 juta atau sekitar 267 miliar rupiah. Dan tentunya secara keseluruhan FIFA mengalokasikan dana hadiah prestasi sebesar $655 juta atau sekitar 11,66 triliun rupiah untuk 48 negara peserta. Selain itu, setiap tim yang berhasil lolos ke putaran final juga akan menerima dana persiapan sebesar $1,5 juta atau sekitar 26,7 miliar rupiah. Dengan skema tersebut, bahkan tim yang gagal meraih kemenangan sekalipun tetap dijamin memperoleh pendapatan minimal $10,5 juta atau sekitar 186,9 miliar rupiah selama mengikuti Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut peningkatan hadiah ini sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sepak bola global yang terus berkembang, dan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta.

Ya, makasih aja dulur-dulur. Terima kasih untuk yang sudah monitor ya sedari tadi. Kita cukup dulu untuk kebersamaan di Sriwijaya malam di kesempatan hari ini, Senin 1 Juni 2026. C. Abbas dan C. Dola pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini Senin 1 Juni 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz, 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa 2 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi pagi ini di Selasa tanggal 2 Juni 2026, ketemu dengan Kulo C. Ilham untuk Sriwijaya Pagi. Dan tentunya kami harapkan Manca bicenya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang, sama pecah kami yang senang nian. Di kesempatan subuh kali ini akan kembali menjadi rewang dulur-dulur untuk melaksanakan tugas supaya tambah semangat ya. Dan pecah biasa dulur-dulur, sebelum kita bakal memulai acara kita, pecah biasa kami bakal sampai kedukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Al-Ankabut, dimulai ayat ke-64 sampai dengan 69. Dan juga setelahnya kita bakal menyimak kajian di program Hikmah Pagi dengan kami balut lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kajian di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ingat, informasi sedengat kembali akan kami ketengahkan di setiap jamnya sebelum kita bakal beralih ke program selanjutnya. Dan di jam 6 sampai dengan jam 8 kita bakal menyampaikan informasi dalam program Cerita Pagi ini. Tentu informasi menarik yang kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya. Yang dimana pecah biasa kalau di Selasa pagi kita bakal menyampaikan informasi bertemakan dengan siaran layanan UMKM. Dan lagu-lagu hiburan juga akan melengkapi perjumpaan kita untuk menyemangati aktivitasan dulur-dulur yang sudah sigit di pagi ini ya. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Kembali dengan lagu-lagu daerah Nusantara akan kami ketengahkan. Dan juga dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan dulur-dulur. Juga bisa memberikan tanggapan di line telepon di 0711351656. Terkait dengan informasi yang KG bakal kami sampaikan. Dan perjumpaan kita berlanjut untuk di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Ada lagu-lagu daerah tentunya dengan program Overland Komunitas. Kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kami ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada, dan baru tadi kita menyimak pengajian kitab suci Al-Quran di kesempatan subuh kali ini yang sudah membacakan surah Al-Ankabut dimulai ayat ke-64 sampai dengan 69 yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz, dan ini merupakan hasil rekod beberapa waktu yang lalu ya. Dan dulur-dulur, mudah-mudahan pagi ini dengan mendengarkan lantunan kitab suci Al-Quran mengawali aktivitasan kita yang dimana mengiringi juga segala ibadah yang kita niatkan untuk beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur, sebelum kita ke kajian hikmah pagi di edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026 kali ini, pecah biasa kami akan ketengah kedukin lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

0: Baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 19 menit melangkah dari jam 5 pagi. Baca biasa, kita akan kembali menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Yang dimana kajian kali ini merupakan hasil record beberapa waktu yang lalu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, yang akan mengangkat tema terkait dengan iman dan pembinaan akhlakul karimah. Kita langsung bahas simak kajiannya untuk menambah dan juga mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'a. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil bi adabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi al-akhyarin najba'. Amma ba'a fa ya ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bermuajahah, bermajelis, mengkaji bersama pada kajian Hikmah Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Perempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah bersama-sama kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para pendengar RRI Perempat, kaum muslimin muslimat yang mendengarkan kajian pada hari ini, pada momentum yang mulia ini kita berada di bulan Rabiul Awal, artinya kita berada di bulan di mana di situ ada peristiwa kelahiran agung. Ini kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang signifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tatanan ajaran kalimatut tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam, dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. jauh sebelum Allah SWT mengangkat hambanya yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi dan Rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh dan dididik oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya, sebagaimana sabda beliau sendiri yang mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakannya lah pendidikanku. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam suratul Qalam ayat keempat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dengan sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era jahiliyah ke era tauhid untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol dan yang dimilikinya, yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas, berwibawa, baik disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak merajalela, manusia sudah tidak saling menghormati dan tidak saling mengindahkan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi primadona. Di suasana kurun yang kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka, yang pada akhirnya atas izin Allah SWT beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan Rasulullah SAW itu bukan dengan pedang dan laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diendahkan dan dijadikan dasar pemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakatnya dan pemimpinnya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan hati-hati, karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari akidah tauhid dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang kuat dan benar akan dapat membawa kepada kesesatan, bahkan kekufuran. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyelusup ke dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, yang merupakan bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang masih labil dan masih mudah disusup dari suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang, yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai ajaran agama Islam, bahkan yang sangat tragis, Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun dalam segala aspek kehidupan, dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan bentuk fisik lainnya, tetapi juga pembangunan di bidang moral, spiritual, membangun masyarakat kita yang punya perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin-pemimpin dalam negeri ini. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita, karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah dan nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman orang yang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam selain adalah suatu pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pendidikan, pengajaran, dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi punya pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seorang menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tak ada taranya. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat seorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkan, malah lupa dengan dirinya sendiri, saking kuatnya godaan-godaan tersebut datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insyaallah semua godaan-godaan yang disebutkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang yang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai wujud takwa. Zakat, rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apapun, menumbuh kembangkan rasa peduli sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir, dan egois di mata manusia sekitarnya, Dan balasan untuk Sang Muzaki adalah rasanya gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat serta akan diterima taubatnya. Sedangkan bagi si mustahik, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan dan saling kasih sayang, saling tolong menolong, dan bukti ukhuwah Islam yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga kajian yang singkat ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kajian ini, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazak, atas yang telah menyimak kajian ini. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan baru tadi kita menyimak kajian di program Hikmah Pagi untuk di kesempatan edisi hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, di mana Hikmah Pagi yang sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH yang sudah mengangkat tema tentang iman dan pembinaan akhlakul karimah. Dan juga ini merupakan hasil rekod beberapa waktu yang lalu, namun mudah-mudahan tetap akan bermanfaat untuk dolor-dolor yang sudah menyimak kajiannya di kesempatan pagi ini. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita menjadi muslim dan juga muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini 36 menit melangkah dari jam 5 pagi. Masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat, kami bakal mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami persiapkan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, lagu Ridomu Bagiku ini cocok nian ya, kita di pagi hari ini meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita juga ya, supaya dengan segala apa yang bakal kita lakukan ini akan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentu akan menjadi penyemangat kita untuk selalu melaksanakan aktivitasan kita dengan penuh keikhlasan dan juga penuh dengan doa. Itu salah satu doanya, menjadikan aktivitasan kita ini sebagai ladang amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur, selamat pagi. Kami menyapa juga ya, mungkin dari tadi sebelum subuh sudah siget ya dengan segala aktivitasan di rumah. Sebelum kagenya dulur-dulur, ini bakal menuju ke tempat aktivitasan. Dan kami masih rewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami di Prompat FM Palembang. Salah satu lagu yang bakal kita ketengahkan ini adalah lagu Ambiya Allah. Kita nikmati sama-sama.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kita tuntaskan, karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, ini kita bakal melangkah ke program selanjutnya, yaitu ada cerita pagi ini dengan informasi update yang bakal kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang KG di jam 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Majang babaso ke Lembang.
1: Ambil kendumin beras di jero pedaringan.
2: Ambilkan
1: dumin
2: dulu
1: beras
2: di
1: jero
2: di dalam
1: pedaringan
2: tempat menyimpan beras.
1: Ambilkan dumin beras di jero pedaringan.
2: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
0: Mak, itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
7: Iya dolor-dolor, di kesempatan kali ini kita bakal nyampaikan informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 6. Ya, kawai maju ini merupakan istilah dalam tradisi Komreng yang berarti baju pengantin mempelai betino. Namun ini gabung ke kata kawai yang punya arti baju dan juga maju yang merujuk pada mempelai betino. Di mana baju pengantin suku Komreng pada umumnya berbentuk baju kurung yang longgar dan juga nyaman. Baju ini juga biasanya dihiasi dengan motif khas yang mencerminkan identitas, budaya, dan keindahan tradisi setempat. Dan selain fungsinya sebagai pakaian, kawai maju juga punya makna simbolis. Dan pakaian ini menunjukkan status mempelai betino dan juga menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan adat yang ada di Komreng, Sumatera Selatan. Kita ke informasi lainnya. Iya dolor-dolor, menyenguk ini merupakan tahap kedua dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Dan tahapan ini tentu biasanya dilakukan sesudah tahap lamaran atau siraman adat selesai. Pada prosesi menyenguk, di mana keluarga mempelai lanang dan juga betino saling bertemu secara resmi. Kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Dan menyenguk juga ini diiringi dengan berbagai simbol dan juga adat istiadat khas Palembang. Tahapan ini menekankan rasa hormat, sopan, santun, dan juga keselarasan antara kedua pihak keluarga. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
6: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
8: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
9: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita bakal berlanjut untuk Sriwijaya Pagi. Dalam program Cerita Pagi ini sampai jelang KG di jam 8 waktu Indonesia Barat, kami bakal mengetengahkan informasi-informasi update terkait dengan siaran layanan UMKM. Tentunya dulur-dulur dengan lagu-lagu hiburan juga yang bakal kami ketengahkan menyemangati aktivitasan kita.

Iya, lagu perasaan. Tapi pagi-pagi kita udah boleh dong perasaan. Kita harus semangat, kita harus mengais rezeki supaya kita terhindarkan dari yang namanya hutang piutang. Wah, singgo kato ya. Dan lagu yang satu ini sudah mengawali perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini, dolor-dolor. Cik Ilham yakin juga sudah puas ya dengan libur. Waduh, long weekendnya lumayan nih. Sudah beberapa hari tadi Manca Becanya menikmati libur Idul Adha, nyambung juga kemarin itu tanggal abang. Dan Selasa ini kayaknya sudah fresh kembali, sudah siap kembali untuk menuntaskan segala gawean yang sudah menanti di kantor. Luar biasa ya Manca Beca ya. Oke, dan selamat pagi juga yang saat ini sudah siget, sudah melek ke mato. Wah, diawali dengan membuka jendela yang begitu sudah disambut dengan pancaran pagi yang udaranya tuh memang sejuk nih Manca Beca kalau pagi ya. Walaupun kita di kota tapi pagi ini juga udaranya masih asri karena belum banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi kalau jam-jam sema ini kayaknya sudah mulai manas ke kendaraan galau ya, untuk seluncuran menuju ke tempat aktivitasan atau sekedar untuk nganter budak-budak ke sekolah. Karena katanya ujian ya budak sekolah SD SMP SMA untuk hari ini, di hari Selasa 2 Juni 2026. Baik, dan dolor-dolor, ini kita tahu bahwasannya saat ini sudah banyak dibangun tempat-tempat yang kagetnya bakal dijadikan, yaitu kantor dari Koperasi Merah Putih ya. Salah satu di tempat Cik Ilham tinggal juga itu lagi ada pembangunannya di kawasan Jalan Kasdariansa Palembang. Dan terkait dengan Koperasi Merah Putihnya, kita punya informasi juga di mana ini sangat penting bagi UMKM. Dan Cik ini cara bergabung menjadi mitra Koperasi Merah Putih supaya produk lokal pajak bersaing. Ya, kita awali informasi kita yang pertama ini di mana kehadiran Koperasi Merah Putih mulai menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Dan program yang digagas oleh pemerintah ini dinilai membuka peluang baru bagi produk lokal supaya mampu bersaing di tengah dominasi produk pabrikan dan jaringan retail modern. Dan tidak sedikit pelaku UMKM yang kini mulai mencari tahu cak mano cara bergabung menjadi mitra Koperasi Merah Putih. Dan pasalnya, koperasi berbasis desa dan juga kelurahan tersebut digadang-gadang bakal menjadi pusat distribusi produk lokal sekaligus sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dan dulur-dulur, Koperasi Merah Putih dewek dirancang bukan sekedar menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-harinya, melainkan pusat ekonomi desa yang melibatkan petani, nelayan, pedagang kecil, sampai dengan pelaku UMKM lokal. Dan melalui konsep ini juga tentunya produk-produk buatan masyarakat diharapkan mendapat akses pasar yang lebih luas. Dan selain itu dulur-dulur, bagi UMKM bergabung menjadi mitra koperasi dianggap sangat penting karena tentunya pajak membantu memperluas pemasaran produk tanpa harus bersaing langsung dengan biaya besar pajak masuk ke retail modern nasional. Syarat produk UMKM pajak masuk Koperasi Merah Putih ini tentunya supaya dapat diterima menjadi mitra dirangkum dari berbagai sumber. Pada Rabu tanggal 20 Mei 2026, pelaku UMKM harus memastikan produk yang dijual memenuhi standar dasar, dan produk makanan dan juga minuman misalnya wajib punya izin edar pajak PIRT atau BPOM serta label kemasan yang jelas. Mancebice. Baik, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ima, ini lagu dari Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Waduh, bagus lagunya Macam Bece ya. Spesial untuk yang bernama Halima. Kata lagu ini, senyumnya menawan, banyak dilinjang oleh bujang di dusun. Wah, luar biasa nih ya Macam Bece ya. Sama Macam Bece juga yang pagi ini kayaknya sudah senyum-senyum. Senyum menyambut pagi itu penting ya, kayak itu Macam Bece untuk memberikan energi positif untuk diri kita, supaya sepanjang kita menjalankan tugas dan juga rutinitas untuk sehari ini akan lebih semangat ya, kalau diawali dengan senyuman dan juga perasaan hati yang senang. Wah, kalau itu baik. Jadi kita bakal lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini, masih dengan berkaitan dengan tema kita, yaitu layanan siaran UMKM. Informasi kita yang selanjutnya yaitu informasi tentang puluhan pelaku UMKM Palembang akses layanan NIB gratis di Kejari. Iya, dulur-dulur, informasi yang kami kutip dari laman antaranews.com, di mana puluhan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini mengakses layanan pembuatan nomor induk berusaha atau yang disingkat dengan NIB secara gratis di Kejaksaan Negeri Palembang. Dan Kepala Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Kejari Palembang, Aci Jaya Saputra di Palembang pada Senin beberapa waktu yang lalu ini ngatoke, sejak program ini digulir ke pada Januari 2026, antusiasme masyarakat untuk melegalkan usaha mereka terbilang cukup tinggi. Dan menurutnya juga langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata dari Korps Adiaksa terhadap dengan pemulihan dan juga penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah setempat, karena NIB sangat krusial bagi keberlangsungan usaha kecil supaya dapat naik kelas. Dan dia juga nambah ke untuk menjaring lebih banyak pelaku usaha, Kejari Palembang juga memastikan syarat dan juga proses pengurusan NIB sangat mudah dan juga bebas dari segala bentuk biaya. Dan masyarakat juga atau pelaku UMKM yang pengen memanfaatkan fasilitas ini cukup datang langsung ke kantor Kejari Palembang dengan membawa dokumen pendukung usahanya. Dan selain itu, dulur-dulur, ini juga sudah dibuka dan juga sudah dilangsungkan.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Maluku Manca Bece ya, dengan judul lagunya Tor Monitor Ketua. Wah, ini lagunya lagi happening nih ya Manca Bece di sosial media, dan Cak Uji kita tuh lagi naik daun Manca Bece ya. Lagunya sudah kita nikmati sama-sama di menit ke-33 melangkah dari jam 6 paginya. Dan untuk yang masih malas-malasan pagi begancang Manca Bece, jangan sampai kaget tiba-tiba sudah siang. Manca Becenya udah kobar lagi untuk nyiap ke segala persiapan aktivitasan, ujung-ujungnya telat ya. Jadi mumpung masih 6:30, masih sempat lah ya untuk ngosok baju atau dak tuh ngecek lagi barang-barang apa yang kakeknya bakal dibawa ke tempat gawean Manca Bece. Oke, baiklah kalau begitu ya. Dan kita bakal lanjutkan kembali informasi. Tentunya masih di cerita pagi ini 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan Cik Ilham kali ini punya informasi tentang Pertamina yang menghadirkan peluang usaha bagi warga lewat budidaya lebah kelulut.

Kolor Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel melalui Integrated Terminal atau IT Pangkal Balam menggelar pelatihan budidaya lebak lulut dan juga pengolahan madu berkelanjutan di Kebun Raya Tua Tuna, Kota Pangkal Pinang pada beberapa waktu yang lalu ya. Hal tersebut dilakukan sebab budidaya lebak lulut mulai dilirik oleh masyarakat sebagai usaha ramah lingkungan yang tidak cuma bernilai ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian alam. Pelatihan yang dipeloi 30 peserta yang terdiri dari masyarakat, pengelola madu, ada juga pengelola Kebun Raya Tua Tunu serta Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pangkal Pinang. Para peserta ini mendapatkan materi sekaligus praktik langsung mulai dari split koloni, ada juga pengembangan lebak lulut sampai dengan proses panen dan juga pengolahan madu. Dan kegiatan itu merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan oleh Pertamina selama 3 tahun terakhir. Dan selain itu dalam pelaksanaannya, Pertamina juga mendampingi kelompok Kebun Raya Tua Tunu yang bermitra dengan kelompok Arisi dalam pengembangan budidaya lebak lulut. Sama dengan saat ini sebanyak 18 koloni lebih ke lebak lulut sudah dikelola oleh program tersebut. Dan area manager communication relation dan juga CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Ado Rusminto Wahyudi juga ngatoke, dan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Baik, informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Apa? Udah, Abah. Gosayung, Abah. Naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
5: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, lagu ini lagu dari Ogan Ilir dengan judul lagunya Kuboyekan. Ah, udah tahu apa artinya manja bece, ya? Udah uang pemulutan. Coba kasih tahu CLM apa arti Kuboyekan. Ini sudah kita nikmati sama-sama lagunya ya. Dan tentunya lalu lintas di Palembang, kalau jam-jam sore ini lagi sibuk juga manja bece, ya. Banyak wong yang sudah warawiri, ada yang ngantar anaknya ke sekolah, ada juga yang nak ke pasar, ada juga yang nak ke tempat usahanya, atau bahkan yang jam-jam sore ini manja bece sudah sigit untuk menuju ke tempat aktivitasan. Baik, dan kita masih di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal lanjutkan kembali informasi kita. Ini informasinya tentang kepala daerah diminta untuk terlibat dalam membantu atasi anjloknya rego sawit petani.

Iya, dulur-dulur, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono meminta kepala daerah, baik itu gubernur maupun juga bupati atau wali kota, untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Pertanian di nomor 13 tahun 2024, yaitu tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebunan atau pekebun mitra. Dan hal ini menyusul anjloknya rego tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani. Dan menurutnya juga tata kelola termasuk dengan penetapan rego TBS ini sudah diatur dalam regulasi tersebut, dan lebih khususnya juga untuk para pekebun mitra baik itu plasma maupun juga swadaya. Dilansir dari Detik Finance, Sudaryono juga nyebut ke dari 38 provinsi baru cuma beberapa provinsi yang menerapkan aturan ini. Dan selain itu dulur-dulur, Sudaryono juga mendesak supaya kepala daerah lainnya segera untuk menindaklanjuti regulasi tersebut. Sebab regulasi tersebut ini dapat menetapkan rego acuan lokal yang melibatkan Pemda, Pabrik Kelapa Sawit atau PKS, dan juga Asosiasi Petani. Dia juga meminta kepala daerah untuk melakukan pengawasan langsung ke PKS di wilayah masing-masing apabila masih ditemukan pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah rego ketetapan. Pemda diminta untuk langsung ngambil tindakan. Dan Sudaryono juga menjelaskan dulur-dulur bahwasanya data identifikasi dan juga rekam jejak pabrik-pabrik nakal tersebut ini kagetnya harus dilaporkan langsung ke Kementerian Pertanian. Dengan itu pengawasan tidak cuma berhenti di level daerah, namun juga Kementan ini pajak juga menekan langsung ke jaringan korporasi besarnya kalau terjadi gejolak rego di kemudian hari. Dan Kementerian Pertanian juga ini sudah mengidentifikasi sebanyak 139 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di petani dengan rego murah. Dan cuma bae, saat ini cuma ada 16 pabrik pengolahan sawit yang sudah menyesuaikan rego. Oke teman cewek-cewek ya. Oke, dan informasi ini kembali kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 7. Iya, palang pintu di Jakarta ini merupakan sebuah tradisi khas Betawi yang ngabung ke arak-arakan, silat dan juga pantun. Dalam proses ini dilakukan sebelum pengantin lanang diperbolehkan masuk ke rumah pengantin betina. Dalam tradisi ini juga, pihak pengantin lanang akan diuji melalui adu silat dan juga berbalas pantun dengan perwakilan keluarga pengantin betina. Hal ini melambangkan kesiapan, keberanian serta kecerdasan calon mempelai lanang. Palang pintu mencerminkan nilai kehormatan, keberanian dan juga kelestarian budaya Betawi. Dan tradisi ini juga menjadi bagian penting untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Betawi sampai dengan saat ini. Kita beralih ke informasi lain. Iya dolor-dolor, kawin colong yang ada di Banyuwangi merupakan sebuah tradisi dalam masyarakat suku Osing, di mana calon mempelai lanang menculik mempelai betina. Proses ini dilakukan selama 24 jam sebelum pernikahan dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Dalam pelaksanaannya, mempelai betina dibawa ke tempat yang sudah disepakati dan juga dijaga dengan sangat baik. Tradisi ini juga bukan tindakan penculikan sesungguhan. Ini melainkan bagian dari rangkaian adat yang punya aturan tertentu. Kawin colong ini melambangkan keberanian dan juga kesungguhan pria dalam meminang pasangannya. Tradisi ini juga menjadi wujud kearifan lokal yang terus dijaga oleh masyarakat di suku Osing. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasi ingat jam 8.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam karif